0: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandhi Fandi melaporkan.
1: Inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genting untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genting komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genting tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genting ramah lingkungan dilanjutkan.
2: Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak. Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Pak.
3: Lebih ringan dan lebih
2: kokoh. Tahan lama, betul Pak. Penramah lingkungan. Betul. Dia sabut kelapa. Sama Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Sementara itu Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawi dan serabut kelapa.
4: BRIN terhadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa. Dan itu sangat bagus sekali karena peringan ramah lingkungan dan sekarang sudah Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genting ini.
1: Genting atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genting, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genting tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genting, kemudian menginjak genting untuk memastikan ketahanan genting tetap kokoh. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandhi Fandi, RRI O3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
6: Jangka pendek waktu 1 bulan harus sama bisa selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya, kami dan sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini menanggungkan, dan 3T akan selesai dalam minggu ini.
5: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
3: Mana yang prioritas? Yang startingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita bakar, kita boleh dengan siap. Ini insya Allah di minggu depan ini, kita pelan-pelan, kita rilis siap.
5: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Sputra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
8: Banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang tidak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
7: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
9: Kami sangat berharap bahwa Satu Data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat Satu Data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
7: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
10: hari ini menggelar workshop dengan tema pindah-pindah keuangan.
11: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
10: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat, terutama masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama-sama sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa lakukan dan sejenisnya.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, NCS Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
12: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif, sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindah atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus menerus kita lakukan agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
11: Selain menggelar workshop Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
13: Laporan khusus. Per Mei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
14: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
13: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
14: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 260 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
15: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan dari P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
14: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
15: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, belum menurut sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat mandiri.
14: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
16: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun pengangguran itu masih banyak di kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka menurut memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dan mana gitu. Karena saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan bayi itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data itu perlu diluruskan kembali apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya, mencari lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
13: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari cuan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Laut Sumnap, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: Sampang Pagi Ini.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Sampai pagi ini.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ira Widis kembali hadir di ruang dengar Anda di Sampang Menyapa edisi hari Jumat 7 Agustus 2026. Dan kami juga sudah tersambung bersama dengan narasumber kita pagi hari ini pendengar, yakni Bapak Parsad Barkah Pamungkas, Kepala Badan Pusat Statistik Pamekasan, yang akan membahas topik mengenai sensus ekonomi 2026 sudah sejauh mana. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Dengan Mbak siapa ini?
1: Ira Bapak.
2: Dengan Mbak Ira. Iya. Selamat pagi warga Sampang, Pamekasan, Madura semuanya. Selamat pagi, semoga sehat selalu semuanya.
1: Baik.
2: Ya, siap.
1: Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu bersama kami di RRI Sampang, Bapak ya.
2: Baik, siap.
1: Bapak, untuk mengawali perbincangan kita, bisa dijelaskan secara ringkas mungkin Bapak, sebenarnya apa tujuan utama dari digelarnya Sensus Ekonomi 2026 ini, Bapak?
2: Baik, Mbak Ira. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Jadi, Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanah Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Jadi, Sensus Ekonomi ini satu kegiatan yang bukan tahunan gitu ya, atau 5 tahunan, itu 10 tahun sekali setiap tahun yang berakhiran 6. Jadi 2006, 2016, 2026 gitu. Tujuannya apa? Namanya sensus ya, kalau kita bedakan antara sensus dan survei ya. Kalau survei itu hanya sebagian dari populasi. Tapi kalau sensus itu seluruh populasi, artinya seluruh masyarakat, rumah tangga dan pelaku usaha yang ada di Indonesia semuanya, tidak hanya di Madura, tidak hanya di Pamekasan atau Sampang, tapi seluruh Indonesia itu dicatat, ya, dicatat aktivitas usahanya, aktivitas ekonominya, aktivitas sosialnya dicatat semua. Jadi demografinya, NIK-nya, kemudian secara profil demografinya, rumahnya, dan kemudian profil usahanya, apakah dia bergerak di pertanian atau non-pertanian, itu didata semua, dipotret semua. Sehingga tergambar seluruh kondisi, struktur ekonomi, struktur sosial masyarakat Indonesia yang terkini. Yang terkini. Karena kita akan melihat berbagai perubahan yang ada, Mbak. Nah, perubahan itu harus tercatat, harus terpotret, sehingga nanti itu akan menjadi suatu landasan kebijakan yang tepat, gitu loh. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya.
1: Baik,
2: semua untuk populasi, tidak boleh ada yang terlewat.
1: Okay.
2: Ya, apakah usaha kecil, menengah, besar, ya, pertanian, non-pertanian, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri pengolahan, semua harus tercatat, terpotret dalam kegiatan Sensus Ekonomi 2026 yang kita laksanakan pada bulan Juni sampai akhir Agustus, gitu Mbak Ira.
1: Baik, Sensus Ekonomi ini dilakukan setiap 10 tahun sekali dari yang Bapak informasikan tadi. Ini mengapa Sensus Ekonomi ini penting, Pak, dilaksanakan secara berkala setiap 10 tahun sekali, Pak?
2: Ya, tentunya penting sekali ya Mbak Ira, karena di dalam pemerintah menentukan kebijakan itu kan harus berbasis data dan informasi. Ya, kita bisa bayangkan kalau satu kebijakan, satu program tanpa didasari dengan data dan informasi. Bagaimana caranya tentunya? Pengen bangun sekolah, pengen bangun fasilitas kesehatan, pengen membuat program UMKM, membuat undang-undang, peraturan, regulasi. Tentunya kan harus based on data ya. Mahasiswa aja kalau mau bikin skripsi kan harus pakai data ya.
1: Betul.
2: Dosen ya, betul. Mau bikin penelitian harus ada data. Nah, ini data ini diperlukan oleh semua orang, tidak hanya pemerintah menunggu hasilnya. Jadi tidak hanya pemerintah, tapi utamanya pemerintah tentunya ya harus memiliki data yang lengkap, data yang terkini, data yang berbasis spasial ya, Bahkan kita sudah lengkapi dengan geotagging, artinya titik-titik usaha itu sudah terpetakan hingga level desa, level dusun, satuan lingkungan setempat, RT, RW, ya itu terpetakan semuanya. Mm-hmm. Itu betapa pentingnya kemudian sosioekonomi ini harus kita sukseskan bersama, karena ini milik bersama. Pelaku usaha juga akan terbantu nanti, misalnya suatu ketika saya ingin mengembangkan usaha nih, butuh data ini, butuh data itu, kan pastinya larinya ke BPS.
1: Betul.
2: Larinya ke BPS, Pak ada data penduduk nggak Pak? Pak ada data usaha ini nggak Pak? Gitu kan. Mm-hmm. Ya.
1: Yeah.
2: Sehingga satu usaha itu begitu berarti, harus terdata, jangan sampai kemudian terlewat. Jadi begitu penting manfaat sosioekonomi sehingga diamanakan dalam undang-undang yang harus dilaksanakan 10 tahun sekali, Mbak Ira.
1: Iya, gitu. Baik. Sudah sejauh mana, Pak, proses dan juga tahapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Pamekasan saat ini? Apakah sudah memasuki tahap pengolahan atau masih proses di lapangan, Pak?
2: Untuk di Pamekasan khususnya ya, Mbak Ira, ya. Mm-hmm. Untuk pendataan rumah tangga dan pelaku usaha kecil dan menengah ya, yang kita laksanakan secara door to door, itu sampai saat ini kita sudah berprogres sekitar 86%.
1: Mm-hmm.
2: 86% dan kita target sampai tanggal 17 Agustus ini ya, hari kemerdekaan itu, kita bisa selesai 100%, Mbak Ira.
1: Mm-hmm.
2: Kita targetkan.
1: Okay.
2: Meskipun secara jadwal itu sampai 31 Agustus secara jadwal ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita target sampai tanggal 17 Agustus sudah selesai. Kenapa? Selain kita juga ingin memperingati Hari Kemerdekaan RI, tanggal 17 Agustus kita sudah selesai sesi ekonomi 100% di lapangan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, sisa waktu yang tersedia antara 18 sampai 31 Agustus kita akan gunakan untuk quality control.
1: Mm-hmm.
2: Ya, untuk kualitasnya, untuk cakupannya, kemudian perbaikan-perbaikan anomali datanya. Ya, kalau ada usaha-usaha yang belum terdata, kita sisir, kita datangi lagi gitu, Mbak Ira. Jadi saat ini seperti itu, sudah sampai 86%, jadi tinggal 14% lagi.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Untuk total petugas lapangan yang diterjunkan BPS Pamekasan, Pak, untuk menyisir seluruh kecamatan dan juga desa di Pamekasan berapa, Pak?
2: Sebenarnya 1.109, Mbak Ira.
1: Okay. 1.109 petugas.
2: Iya. Petugas, betul.
1: Okay. Kemudian untuk sektor usaha atau wilayah mana di Pamekasan yang persentase pendataannya paling cepat tuntas, dan daerah mana yang membutuhkan ekstra pendampingan, Pak?
2: Dari 13 kecamatan, merata, Mbak Ira, merata progresnya. Tapi yang tercepat ini Kecamatan Propo. Ya.
1: Okay.
2: Itu sudah 90%, kemudian Kadur juga sudah 90%, ya. Kemudian kalau yang posisi yang paling bawah itu kemarin kalau saya tidak salah, karena dinamis ya Mbak Ira, ya, dinamis Pelanakan itu juga sudah 84%.
1: Lalu
2: jadi merah.
1: Tantangan atau kendala teknis terbesar, Pak, yang dihadapi para petugas BPS di lapangan ini apa, Pak?
2: Tantangannya pertama gini ya, jadi secara umum sih nggak ada tantangan yang begitu berarti ya, Mbak Ira. Alhamdulillah Pamekasan ini termasuk yang kondusif. Ya. Kita tentu tidak bisa membandingkan dengan Surabaya, Jakarta ya, dengan apartemen gitu. Kita secara umum inilah kondusif lah ya, lancar gitu ya. Nah, kendala-kendalanya satu, responden itu sulit ditemui. Kadang responden lagi pergi ke sawah. Ya, kosong rumah gitu loh. Responnya sulit ditemui kadang. Jadi harus kadang malam Mbak Ira datang gitu. Petugas harus datang.
1: Okay. Secara betul, tidak langsung 24 jam Pak ya, petugas ini harus betul mendatangi.
2: Iya. Jadi petugas itu tidak terikat waktu antara pagi sampai sore jam kerjanya gitu. Jam kerjanya itu 24 jam.
1: Oke, bergantung ya, dari responden, Pak ya.
2: Iya, kadang respondennya bisanya malam, ya udah ditemunya malam gitu.
1: Oke.
2: Okay. Ya, terus pada daerah tertentu itu masih ada jaringan internet yang kadang kurang lancar. Misalnya untuk operator-operator tertentu ya di daerah utara itu kadang jaringan internetnya kurang lancar, sehingga kita dalam proses, kan sekarang pendataannya menggunakan CAPI ya, Pak ya, menggunakan HP.
1: mobile
2: sudah paperless gitu loh, mobile sudah tidak pakai kertas, jadi itu tergantung juga kekuatan internet gitu.
1: Okay.
2: Ya, tapi ada juga beberapa pengusaha ya itu yang kadang sulit untuk ditemui, kadang sulit untuk memberikan data, itu ada juga.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Ini sejauh mana Pak tingkat kesadaran dan juga keterbukaan para pemilik usaha di Pamekasan saat menerima kedatangan petugas sensus?
2: Itu nanti kalau secara metodologi akan kita ukur ya melalui post enumeration sensus. Ya. Post enumeration survey, mohon maaf. Post enumeration survey. Jadi nanti ada survei kecil yang kita gunakan untuk mengukur tingkat coverage dari sensus ini. Secara umum sih kita melihat ya terbuka ya, relatif terbuka, untuk bisa memberikan, karena kan kita juga untuk usaha-usaha besar itu kita ada sudah berprogres sekitar 90% lah untuk usaha-usaha besar. Tapi kalau untuk yang usaha-usaha yang misalnya dia itu BUMN, itu datanya terpusat, Mbak. Kita hanya men-tagging aja di sini, data-data terpusat. Jadi ada usaha-usaha memang yang datanya tidak ada di kabupaten. Pak, ini datanya di provinsi. Pak, ini datanya di pusat seperti Alfamart, Indomart. Itu nggak bisa ngasih data langsung. Nggak bisa. Gitu loh. Jadi dia harus menunggu data dari pusat, tersentralisasi datanya.
1: Okay.
2: Gitu. Tapi kalau cara untuk masyarakat, alhamdulillah welcome. Diterima dan terbuka lah, welcome gitu, Mbak.
1: Baik. Bagi masyarakat dan juga khususnya pelaku usaha, Pak, ini apa sebenarnya dampak atau manfaat yang akan mereka rasakan secara langsung maupun tidak langsung dari hasil sensus ekonomi 2026 ini, Pak?
2: Di 2016 kita lakukan sensus ekonomi, ya, 2016 ya 10 tahun yang lalu ya. Dan dari hasil sensus ekonomi itu ada undang-undang terkait UMKM lahir, ada program KUR lahir, ada program-program kementerian UMKM lahir. Dulu kan belum ada kementerian UMKM ya, kementerian ekraf itu kan belum ada ya, ada lahir. Kenapa? Jadi itu hasil SE 2016, hasil 2016 itu ternyata banyak sekali usaha UMKM gitu, ya kemudian harus diberikan perhatian. Nah, jadi kita belum tahu nih nanti hasilnya 2026 itu seperti apa ya gambaran ekonomi Indonesia ya di Pamekasan. Tapi tentu dari itu ada kebijakan dan program yang kemudian bisa diambil oleh pemerintah yang berdampak langsung kepada pelaku usaha. Itu satu ya. Dua, kemudian pelaku usaha juga pasti membutuhkan data kan ketika melakukan suatu pelebaran usaha, itu banyak yang ke BPS, itu data tentu tersedia.
1: Oke.
2: Data direktori usaha itu tersedia. Gitu. Jadi bagi pelaku usaha juga butuh data kan, dan ketika butuh data ke BPS kan. Nah, tentu BPS punya data yang lengkap dan terkini yang bisa diakses, dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Tetapi bukan dalam bentuk data individu, karena data individu itu kan dilindungi undang-undang, tapi data agregat, data direktori gitu loh, yang sifatnya itu umum, yang bisa diakses.
1: Baik.
2: Kemudian kalau misalnya ada membuat sentra batik, sentra tembakau, dan buat sentra-sentra itu kan butuh data juga. Jadi banyaklah, Mbak, bisa dimanfaatkan, yang pada akhirnya nanti juga dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Dampaknya itu akan ke pelaku usaha, gitu.
1: Lalu, apakah data sensus ekonomi 2026 ini juga akan menjadi acuan penting bagi calon investor luar, Pak, yang ingin menanamkan modalnya di Pamekasan?
2: Tentu saja, iya, Mbak Ira. Tadi pelaku usaha tentunya tidak hanya lokal ya, lokal, nasional, bahkan internasional, karena sensus ekonomi kan juga programnya PBB ya. Jadi tidak hanya Indonesia saja yang melaksanakan sensus ekonomi, tetapi juga seluruh negara-negara besar juga melakukan sensus ekonomi, ya, dan dipantau oleh PBB dalam hal ini di bidang tentunya ekonomi ya, untuk lihat hasilnya, ditunggu juga hasilnya.
1: Okay.
2: Ya, apalagi SE 2026 ini berbeda dengan SE sebelumnya, yang mana SE 2026 ini juga melakukan pendataan pada aspek pertanian dan aspek sosial ekonominya.
1: Oke. Ya. Banyak pelaku usaha yang terkadang khawatir, Pak, data keuangannya ini bocor ke publik atau bocor terkait urusan perpajakan. Ini ya, bagaimana BPS Pamekasan memberikan jaminan kerahasiaan atas data usaha yang telah diberikan oleh pelaku usaha, Pak?
2: Iya. Selama ini alhamdulillah ya belum ada gugatan atau apa ya terjadi kebocoran. Mudah-mudahan terus tidak terjadi ya. Karena BPS melaksanakan survei sensus kan bukan hanya sekarang, Mbak Ira ya. Setiap saat kita juga melaksanakan survei, baik itu ke rumah tangga maupun ke pelaku usaha. Nah, dan selama ini alhamdulillah tidak ada kebocoran. Karena datanya juga kemudian terinskripsi, terpassword, teramankan lah. Dengan baik ya, dengan pengamanan yang canggih lah, saya juga bukan lagi pengaman, tapi secara regulasi undang-undang juga dilindungi di dalam undang-undang statistik tersebut ya, data individu bisa menggugat kalau kemudian pelaku usaha itu merasa datanya dibocorkan, ada kebocoran data, bisa digugat. Kemudian responden juga bisa digugat kalau petugas membocorkan data, ya, ya bukan petugas sensus kan juga dibuat ada kontrak kerja dan kemudian ada undang-undang yang melindungi bahwa petugas itu juga akan diancam hukum pidana ketika membocorkan data individu.
1: Oke, semuanya itu jadi dilindungi oleh undang-undang, Pak ya?
2: Betul, dilindungi oleh undang-undang dan alhamdulillah selama ini aman lah, belum ada kebocoran ya, sampai ada tuntutan-tuntutan ke BPS itu belum ada.
1: Oke.
2: Kita berusaha lah sebaik-baiknya untuk aman gitu. Jadi saya juga menghimbau agar para pelaku usaha rumah tangga itu percaya gitu. Ya coba kalau misalnya memang pernah terjadi, bisa ditunjukkan dan insya Allah tidak ada ya, tidak ada kasus selama ini misalnya bocor-bocor gitu, tidak ada. Dan data-data yang kita kumpulkan juga sifatnya umum kok, Mbak, artinya bukan sampai kepada hal-hal yang rahasia itu, enggak. Data-data makro dan kalau terkait dengan pajak ya, tentu pajak punya mekanisme sendiri di dalam melakukan pemungutan pajak, misalnya pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, itu kan tidak melakukan melalui pendataan ini, ya.
1: Oke.
2: Gitu. Kalau melalui pendataan tentu yang tidak pertanyakan pasti yang ada kaitannya dengan pajak gitu. Kalau ini tidak ada kaitannya dengan pajak, ini kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, dengan kendala-kendala usaha, kemudian kaitannya dengan potensi ekonomi yang ada di wilayah Pamekasan gitu.
1: Baik.
2: Seperti itu Mbak Ira.
1: Kemudian jika ada pelaku usaha di Pamekasan yang hingga saat ini merasa belum terdata atau terlewati oleh petugas, Pak, prosedur yang dilakukan oleh pelaku usaha ini untuk melaporkan diri seperti apa, Pak?
2: Baik, di tiap-tiap desa banyak sekali petugas yang bisa langsung disampaikan kepada petugas yang ada. Kadang satu desa bahkan ada 5, ada 3 ya. Kalau desa yang besar ada banyak petugas-petugas, bisa disampaikan langsung kepada petugas. Atau juga ke BPS kita ada namanya virtual sensus, virtual sensus assistant ya. Jadi ada nomor yang bisa dihubungi, yang kita sudah sounding lama di grup Instagram kita, di Instagram kita, di medsos kita ya. Itu silakan bisa dikontak oleh masyarakat atau pelaku usaha yang belum terdata, Mbak Ira.
1: Baik.
2: Ini tentu sangat senang sekali jika ada proaktif dari masyarakat seperti ini, kami sangat-sangat terbantu sekali gitu.
1: Baik, terakhir Pak, sebagai penutup, apa imbauan atau pesan dari Bapak kepada seluruh masyarakat dan juga pelaku usaha di Kabupaten Pamekasan demi suksesnya sensus ekonomi 2026 ini, Pak? Silahkan.
2: Baik, terima kasih Mbak Yara. Jadi Pak Bupati, Forkompimda sudah kami data semuanya menerima dengan baik tokoh-tokoh kiai ulama di Pamekasan juga kami data. Kami juga mengunjungi pondok-pondok pesantren, yayasan-yayasan, dan alhamdulillah para ulama, para kiai juga menerima dengan baik, ya. Jadi kami tentu mengajak kepada seluruh masyarakat, rumah tangga, keluarga, para pelaku usaha, industri kecil, menengah, besar, seluruhnya untuk menerima petugas dengan baik, ya. Kemudian berikan jawaban yang sebenarnya, ya. Kemudian untuk para petugas agar merahasiakan data yang dikumpulkan, dan kami juga jamin kerahasiaan. Jadi singkatannya itu TIR, TIR, gitu ya. TIR. Pertama, terima petugas dengan baik. I, isikan jawaban dengan lengkap dan benar. R, rahasiakan jawabannya. TIR. Jadi kunci suksesnya ada di TIR. Ya, saya mengajak untuk kita sukseskan Sesi Ekonomi 2026 dengan TIR. Ya, semoga SE 2026 menjadi SE yang lengkap, akurat, dan terpercaya. Demikian, Mbak Ira.
1: Baik, terima kasih Bapak atas waktu berbincang bersama kami di RRI Sampang. Semoga seluruh tahapan Sensus Ekonomi 2026 di Pamekasan berjalan sukses dan juga lancar. Selamat pagi, wassalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Bapak Parsad Barkah Pamungkas, Kepala Badan Pusat Statistik Pamekasan, yang membahas topik mengenai Sensus Ekonomi 2026 sudah sejauh mana. Saatnya saya Ira Widis, Iswantoro Gatekeeper, dan Dita Tim Teknik pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Sampang pagi ini.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Sampai pagi ini.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Air kelapa merupakan air alamiah yang steril dan mengandung kadar kalium, klor, serta klorin yang tinggi. Dalam industri makanan, air kelapa dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan kecap dan nata de coco. Sementara dalam keadaan segar, air kelapa muda merupakan minuman yang menyegarkan. Sebenarnya air kelapa telah lama dikenal sebagai sumber zat tumbuh, yaitu sitokinin. Selain itu, air kelapa juga mengandung protein, lemak, mineral, karbohidrat, dan berbagai vitamin C dan B kompleks yang bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Air kelapa berkhasiat sebagai diuretik, yaitu untuk memperlancar pengeluaran air seni, bermanfaat untuk mengatasi dehidrasi, juga untuk memerangi gangguan cacing dalam perut anak-anak kecil. Susu yang dicampur dengan air kelapa muda amat baik untuk makanan anak. Campuran air kelapa muda tersebut mempunyai khasiat untuk mencegah penggumpalan susu dalam perut, muntah, sembelit, dan sakit pencernaan. Dapat membantu mengatasi pengaruh racun obat sulfa dan antibiotika lain, sehingga menjadikan obat-obat tersebut lebih cepat diserap darah. Dapat menyembuhkan atau melenyapkan jerawat, noda-noda hitam, kerut merut wajah yang datang lebih dini, kulit mengering, dan wajah menjadi nampak berseri.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Sampang pagi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Tujuan pendidikan kita antara lain untuk mencerdaskan bangsa. Sayang, selama ini secara umum yang menjadi perhatian adalah kecerdasan intelektual, menjadikan anak pandai tetapi kurang atau tidak cerdas dalam segi-segi lain. Ada beberapa jenis kecerdasan yang perlu diperhatikan di dalam dunia pendidikan, antara lain kecerdasan fisik, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan fisik berarti sehat secara fisik. Hal itu berarti anak-anak memperoleh perhatian yang memadai, seperti 4 sehat, 5 sempurna, bukan hanya menjadi hafalan untuk anak-anak, tetapi dilaksanakan. Kecerdasan intelektual yang telah menjadi tekanan pelaksanaan proses pendidikan atau pembelajaran. Kecerdasan sosial yang diartikan dapat bergaul dengan siapapun dan dalam keadaan apapun. Kecerdasan emosional berarti orang mampu mengelola emosinya sendiri serta emosi yang lain. Dan kecerdasan spiritual diartikan mampu mengasihi Tuhan dan sesamanya.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Sampang pagi ini.

Salah satu tugas pimpinan adalah mengevaluasi kinerja karyawan. Evaluasi ini tidak hanya berperan sebagai penilaian, namun juga menjadi motivator untuk memaksimalkan kinerja karyawan. Akan tetapi, banyak pimpinan yang kurang mengindahkan, bahkan meremehkan proses tersebut. Akibatnya, tidak sedikit karyawan yang merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh pimpinan mereka. Untuk menciptakan sistem yang efektif dalam mengevaluasi kinerja, dibutuhkan kerjasama dari pimpinan maupun karyawan sendiri. Itu diharapkan agar penilaian yang diberikan kepada karyawan bersifat membangun dan bukan sebaliknya. Ada tips utama yang bisa dilakukan sebelum mengadakan pertemuan dengan karyawan. Tentunya untuk menghindari adanya ketidakpuasan karyawan terhadap hasil evaluasi. Antara lain, menentukan waktu dan tempat yang tepat. Riset membuktikan bahwa menyampaikan evaluasi dengan bertatap muka lebih efektif dibanding melalui media komunikasi yang lain, seperti email atau surel. Mengumpulkan data dan informasi yang akurat dan faktual. Oleh sebab itu, sebagai salah satu kewajiban pimpinan, ia harus mengevaluasi kinerja karyawannya berdasarkan standar kinerja maupun deskripsi tugas mereka yang tentunya telah disetujui baik oleh karyawan dan pimpinan di awal tahun atau sebelum karyawan bekerja.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Halo RRI, kembali hadir menyapa Anda di edisi Jumat. Kita sudah berada di lembar ke-7 bulan kemerdekaan Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga senantiasa penuh dengan semangat 45 ya. Dan saya Siti Aisyah Ais yang menemani Anda bersama dengan rekan-rekan yang bertugas di Halo RRI edisi hari ini, bersama dengan produser Faisal Warid, pengarah acara Supriyadi, di gatekeeper Sumena pada rekan Andi Jayapurnomo, kemudian di Sampang Purnama Iswantoro, bersama dengan tim RRI Net kami, Ahmad Nuril Abrari dan Septian Yuda, kemudian juga bersama tim teknik kami, Andi Susanto di Sumeneb bersama dengan Dita dan Mukhlis di Sampang. Baik pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa pantau siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, aplikasi RRI Digital, kemudian juga melalui YouTube RRI Sumenebnet. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Anda bisa sampaikan juga aduan melalui live chat di YouTube RRI Sumenebnet. Selain itu kemana Mbak? Ke telepon berikut ini, ada banyak, ada dua redaksi yang bisa Anda manfaatkan di program Halo RRI karena kita berjejaring. Untuk redaksi Sumeneb, Anda bisa hubungi 662317 kode area 0328. Nah, ini dia tampilannya di layar YouTube RRI Sumenebnet. Sembari mungkin Anda bisa catat. Untuk Sampang bisa Anda hubungi 323554 kode area 0323. Kemudian untuk WA Halo RRI 0811 3345101. Anda juga bisa coba untuk telepon WA di nomor tersebut ya, pendengar maupun pemirsa. Dan selain itu saya juga akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mereview hal-hal yang sudah terkonfirmasi di edisi sebelumnya. Terima kasih untuk Ibu Taflah di kawasan Pakong, Pamekasan yang menyoroti soal aktivitas penambangan batu ilegal di hampir setiap kecamatan di Kabupaten Pamekasan menurut beliau, yang dinilai merusak lingkungan dan perlu penanganan pemerintah. Hal ini sudah terkonfirmasi bersama dengan Setda, maksud kami Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pamekasan, Ibu Sri Puji Haryani, yang pada edisi Rabu lalu beliau cerita bahwa baru 2 hari menjabat sehingga berkoordinasi untuk menjawab pertanyaan dari Bu Taflah. Dan hasil pantauan beliau bahwa sosialisasi soal perizinan selama ini sudah dilakukan setiap tahunnya, pembinaan juga sudah, koordinasi dengan DLH dan instansi terkait ini juga perlu untuk terus dilakukan. Kemudian langkah ke depannya beliau ingin mengadakan lebih intensif lagi seperti apa penyebab penambang enggan mengurus izin atau faktor-faktor penyebab penambangan ilegal, penambangan batu ilegal di kawasan Pamekasan dengan kajian-kajian. Tentu saja dengan koordinasi kepada pihak yang lebih berwenang untuk penindakan, karena memang di bidang beliau ini lebih kepada peringatan dan juga pembinaan begitu ya. Kemudian Bu Sri Puji Haryani juga meminta masyarakat Sampang untuk membantu pemerintah melapor dengan identitas lokasi dan bukti foto agar memudahkan tindak lanjut. Jadi untuk Anda warga Pamekasan yang punya informasi soal penambangan batu ilegal di kawasan Anda yang ingin Anda laporkan karena khawatir adanya hal-hal yang tidak diinginkan, silakan bisa langsung melapor di bidang perekonomian Setda Kabupaten Pamekasan bersama dengan Ibu Sri Puji Haryani. Selanjutnya yang sudah sebentar, ini tampilan di rri.co.id ya, Anda bisa akses juga karena sudah kami tuliskan di sana. Tampilannya kami juga tampilkan di YouTube RRI Sumenebnet seperti yang Anda lihat saat ini. Lanjut, apa yang menjadi permintaan informasi dari Mbak Intan Anggraini, ini beliau warga Kecamatan Candi Sidoarjo, punya agenda di tanggal 11 dan 12 Agustus di kawasan Pamekasan. Kemudian bertanya ke redaksi Sampang meminta informasi rekayasa lalu lintas saat gerak jalan yang kabarnya diadakan 11 dan 12 Agustus karena akan melintasi Sampang menuju Pamekasan. Sudah terkonfirmasi bersama dengan KBO Satlantas Polres Sampang, Bapak Ibda Deli Dali Rosidi, di mana beliau sampaikan dari bagian Satlantas ini menyiapkan rekayasa lalu lintas memang. Dan untuk Anda yang melintas di kawasan Sampang pada tanggal 11 dan 12 Agustus, terutama di jam siang ya, dari jam 12 hingga malam hari, terutama sekitar pukul 19 begitu ya. Tapi agendanya sebenarnya 13 sampai 17. Cuma Anda tahu sendiri, ada persiapan sebelumnya pasti, dan ini sudah padat dengan lalu lintas para peserta ataupun yang menonton, sehingga Anda diminta untuk melewati arus Jalan Lingkar Selatan, JLS. Seperti itu. Dan petugas juga akan ditempatkan di simpang-simpang jalan. Kendaraan dari arah Omben menuju Camplong disarankan menggunakan jalur alternatif agar tidak masuk jalan sempit. Seperti itu konfirmasinya. Jadi gunakan JLS, nanti pastinya akan ada penunjuk begitu ya, dari pihak berwenang atau para petugas. Jalan Lingkar Selatan, sekali lagi, jalan baru. Kalau Anda mungkin dari kawasan luar Madura, tahunya seperti itu. Di kawasan Sampang ada jalur baru yang dibuat, yaitu Jalan Lingkar Selatan, JLS. Tidak lurus ya, tapi belok kalau dari arah Surabaya. Begitu juga arah sebaliknya, dari Pamekasan menuju Surabaya, juga disarankan untuk melalui JLS, Jalan Lingkar Selatan. Lebih lengkap lagi, ini dia tulisannya di rri.co.id, Anda bisa cek. Saya menuju rekan di redaksi, yaitu kali ini kita bersama dengan Yadi dan Iswantoro. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Halo,
3: selamat pagi Ais dan Iswantoro.
2: Selamat pagi. Supriyadi dan ya. Ais.
3: Jumat yang cerah.
1: Kenapa cerah tuh Yadi?
3: Karena ini di awal Agustus, bulan yang penuh semangat di momentum kemerdekaan.
1: Nah, itu dia.
3: 81 Republik Indonesia.
1: Saya pikir karena jadi juara ya, di lomba Agustusan. Makanya cerah.
3: Belum ikut. Tapi feelingnya sudah juara.
1: Nah, ini yang penting ya, mental juara. Baik. Kalau di Sampang cerah juga tidak, Iswantoro?
2: Sangat cerah. Juga banyak ornamen merah putih ini ya. Semangat kemerdekaan memang ini sudah mulai terasa ini.
1: Ya, memang sudah merata ya, di Agustus pekan pertama ini dengan banyaknya mungkin bisa dikatakan semangat dari warga untuk menyemarakan bulan Agustus, mulai dari bendera, ornamen-ornamen di jalan dan lainnya, kemudian juga dihiasi dengan lomba-lomba yang dilakukan dari pemerintah kabupaten di kawasan seluruh Madura. Baik, bagaimana dengan aduan dari masyarakat dan juga barangkali ada hal-hal yang belum terkonfirmasi, Yadi dan juga Iswantoro? Saya mungkin ke Sampang dulu ya, Dia.
3: Oke.
1: Siap, baik. Kita menuju Iswantoro dulu. Ada saja yang masih menjadi PR kita bersama, kemudian yang baru masuk ke redaksi, Iswantoro?
2: Iya. Untuk yang baru masuk ke redaksi Sampang ini terkait adanya tumpukan sampah ya di Jalan Imam Bonjol, tepatnya di kantor RRI sendiri nih, yang dilaporkan oleh warga setempat. Ini informasinya jarang diangkut oleh petugas DLH begitu. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi ke Dinas Lingkungan Hidup setempat. Kemudian juga ini ada laporan dari Mas Hendra, adanya kecelakaan pagi tadi di Jalan Lingkar Selatan Sampang begitu, Ais.
1: Mas Hendra FPRB ya?
2: Iya, FPRB. Ini kan ada video dan juga pesan suara yang disampaikan.
1: Baik. Kita mungkin satu-satu dulu, Iswantoro. Yang sampah tadi juga ada videonya atau voice note?
2: Ada video.
1: Video, baik, kita coba lihat dulu. Ini.
4: Yang ini, Pak. Nah, ini, Pak, sampahnya, Pak. Pas depan kantor RRI. Pak, ini sampahnya. nggak pernah diambil katanya pak, kata orang pedagang yang jualan jeruk pak, cuma dilewatin.
1: Ini keluhan yang disampaikan oleh pedagang jeruk di depannya kantor RRI begitu ya Iswantoro?
2: Iya, yang disampaikan oleh warga sekitar juga ini.
1: Warga sekitar juga, ya. Siap. Baik, kemudian tadi dari Pak Hendra ini berupa voice note atau video juga?
2: Video beserta voice note.
1: Baik, coba kita putar terlebih dahulu video dan juga voice note dari Pak Hendra. Ini di mana Iswantoro?
2: Di Jalan Lingkar Selatan.
1: JLS?
2: Iya, JLS.
1: Di awal, tengah, atau sisi mana ya Iswantoro? Kalau dilihat dari video yang dikirim mungkin sempat.
2: Ya, di situ ada penjelasan dari Pak Hendra di voice note yang disampaikan.
1: Oh, siap. Baik, di voice note-nya ya. Yes. Coba sambil kita dengarkan voice note-nya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
5: Sahabat RRI dimanapun berada, saya Indra dari EPRB pengen melaporkan. Barusan saja jam 6 kurang lah itu terjadi kecelakaan pas di depan saya. Pas di depan saya, lokasinya di jembatan JLS, mungkin termasuk wilayah Desa Polaken ya, di wilayah tambak-tambak itu, karena mungkin ngantuk atau gimana, akhirnya dia banting setir, jadi kecelakaan tunggal. Jadi saya berharap para pengendara dan juga pemerintah untuk para pengendara untuk berhati-hati dan tetap jaga kesehatan, dan saya minta kepada pemerintah juga memberikan rambu-rambu yang lebih jelas lagi. Karena dari informasi masyarakat barusan 4 kali sudah kecelakaan di lokasi tersebut. Jadi saya mohon ada perhatian lebih lanjut terhadap informasi ini. Begitu saja, saya Hendra MPRB melaporkan di wilayah Sampang. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Hendra, FPRB Sampang, yang melaporkan kejadian sekitar pukul 6 pagi tadi. Ada kecelakaan tunggal dari mobil begitu ya?
2: Mobil, pickup.
1: Pickup.
2: Ya.
1: Tidak jelas dari arah mana ke mana ya,
2: ya.
1: Iswantoro? Cuma yang kita tahu tadi catatan dari beliau, ini kecelakaannya tunggal, kemudian pada detik tersebut belum ada penanganan berarti ya?
2: Belum.
1: Belum ada penanganan, ya, kemudian ya. Juga beliau mengharapkan adanya rambu-rambu karena kejadian-kejadian serupa sudah pernah terjadi dan tercatat tadi 4 kali begitu ya?
2: Iya, jadi ada perhatian lah nantinya ke depan dari pihak-pihak terkait begitu.
1: Iya, posisinya ada di jembatan tadi ya, jembatan JLS ya?
2: Jembatan JLS.

0: Masyarakat soal masih adanya pasien BPJS yang mengaku harus membayar biaya umum saat pulang atas permintaan sendiri, padahal terdapat kebijakan baru untuk kondisi tertentu, terutama ketika ingin kemudian ketika sudah tidak bisa tertolong medis begitu ya, kemudian keluarga ingin membawa pulang, ini ternyata tidak perlu untuk biaya umum begitu ya, tapi tetap bisa ditangani oleh BPJS. Dan aduannya seperti itu. Sudah ada konfirmasi terkait dengan hal ini, Suwantoro?
1: Tim Gatekeeper sudah mencoba menghubungi pihak BPJS. Belum ada respon sampai sekarang, guys.
0: Oke, baik. Dan kapan hari itu sempat juga disampaikan diminta untuk menghubungi Dinsos atau apa, Suwantoro?
1: Iya, kalau melihat dari laporannya, ini kan soal pelayanan ya, soal pelayanan BPJS Kesehatan.
0: Pelayanannya ya.
1: Jadi mungkin kita konfirmasi dulu ke pihak BPJS seperti apa, apakah memang ada aturan baru atau seperti apa yang perlu diketahui oleh masyarakat begitu, Ais.
0: Siap. Dan ini soal BPJS sebelumnya juga dilaporkan, ini berarti sedikit berbeda ya, Suwantoro, dengan yang ada di Pamekasan. Sempat di Pamekasan disampaikan oleh Bu Tafla soal aduan, tapi maksudnya serupa tapi tidak sama pertanyaannya soal BPJS dan diarahkan ke Dinsos terkait dengan pelayanan-pelayanan di BPJS begitu. Oke, kita catat Suwantoro untuk update-nya. Apakah ada informasi dari redaksi ya? Kabarnya sudah terhubung bersama dengan DLH? Ya. Baik. Kita coba konfirmasi sudah bersama dengan Kabid Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Sampang ini, Suwantoro ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, kita hubungi beliau. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, saya sudah bersama dengan Kabid Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Sampang, Bapak Aulia Arif, Bapak.
2: Betul sekali.
0: Sebelumnya terima kasih Bapak sudah berkenan untuk langsung mengangkat telepon dari redaksi kami di Halo RRI. Ini ada aduan dari warga sekitaran kantor kami yang ada di Sampang, Bapak. Di depan kantor kabarnya ada tumpukan sampah di bawah pohon yang sejauh ini menurut laporan warga dan juga penjual jeruk di depan pedagang jeruk ya, di depan kantor, ini jarang untuk diambil sampahnya, Bapak. Barangkali bisa dikonfirmasi terkait dengan hal itu?
2: Tadi, barusan saya habis kerja bakti di spot Sampang Spot Center.
0: Siap.
2: Dan saya pas lewat sana, memang untuk pengangkutan daerah sekitar Imam Bonjol, rute pengangkutan kami diawali dari Jalan Suhada. Jadi untuk mengarah ke Imam Bonjol biasanya sekitar 1-2 jam mulai dari awal pengangkutan baru akan dilakukan eksekusi di daerah situ. Sebenarnya kalau kami pantau tiap hari dari pengawas di lapangan, di area rute daerah sana itu selalu terlayani dengan baik. Memang kemudian kalau pun ada yang tidak terangkut, biasanya kebanyakan sampah organik atau sampah-sampah yang memang bekas pemotongan pohon yang biasanya memakan volume yang cukup banyak.
0: Baik.
2: Nah, saya instruksi ke petugas saya di lapangan agar melakukan pengangkutan secara berkala. Nah, yang kedua lagi di daerah Imam Bonjol itu sebenarnya kurang pewadahan seperti troli yang biasa kita sediakan di sepanjang jalan. Memang kondisinya sekarang kami lagi kebutuhan untuk pembelian troli cukup tinggi mengingat ada beberapa fasilitas kami yang dibakar sendiri oleh masyarakat. Nah, saya juga mengimbau nih sekalian ketika ada yang mengadu seperti ini, mohon agar fasilitas yang dipakai dan ditaruh oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah dinas ini, agar juga masyarakat ikut menjaga, tidak serta-merta melakukan pengerusakan terhadap fasilitas itu, karena fasilitas itu milik bersama, bukan salah satu orang atau beberapa orang. Nah, sebenarnya karena keteledoran mereka, tiba-tiba ada sampah yang masih di dalamnya mengandung hal-hal yang bisa bikin terbakar, akhirnya merusak troli kita. Nah, catatan kami sudah ada 10 troli yang terbakar gitu.
0: Baik. Nah, termasuk di kawasan Imam Bonjol ya, Bapak?

0: Ya, di kawasan Imam Bonjol ada satu troli yang terbakar.
1: Terbakar, karena ini berarti dibakar oleh warga begitu kah?
0: Kalau dari penyelidikan kami, ada yang bilang ada orang gila yang membakar. Tapi tidak serta-merta kalau ini sampai
1: 10.
0: Jumlah 10 unit troli. Dari, 10, dari total yang terbakar.
1: Okay,
0: saya
1: baik.
0: Kira tidak mungkin. Nah, salah satunya juga itu. Kemungkinannya seperti itu, Bu.
1: Baik. Iya, dan
0: kenapa saya menekankan seperti itu? Karena troli inilah yang membuat pemandangan di sekitarnya jadi masih bagus. Nah, ketika tanpa masuk troli sehingga terwadahi dengan baik untuk dilakukan pengangkutan. Seperti itu.
1: Baik. Jadi sudah diketahui faktornya ya, Bapak ya. Faktornya itu tadi ada dua, yang pertama biasanya seringnya itu sampah-sampah yang kemudian tidak muat ketika diangkut dari sampah pohon dan lainnya. Yang kedua, karena troli yang terbakar, sehingga banyak sampah yang kemudian dalam tanda kutip berserakan begitu ya Pak?
0: Ya,
1: iya.
0: Selain berserakan akhirnya ketika tidak di troli bau itu tadi Bu.
1: Oke, baik. Ya, berarti... dengan adanya aduan seperti ini, bagaimana Bapak langkah tercepat yang bisa dilakukan?
0: Ya, tapi saya pastikan pengangkutannya kita lakukan tiap hari di daerah sana. Hanya karena muatan saja yang tidak memadai. Tapi untuk hari-hari berikutnya tetap dilakukan pengangkutan sampai benar-benar bersih.
1: Oke, okay, baik.
0: Dan saya pantau setiap hari petugas saya yang melintas di daerah situ, yang punya tugas daerah situ, dia keluar tiap hari.
1: Oke, okay, baik. Apakah perlu ada tambahan bak sampah di sana, Bapak, sambil menunggu troli diadakan lagi?
0: Untuk bak sampah, untuk di jalan besar seperti itu tidak direkomendasikan.
1: Tidak direkomendasikan ya?
0: Rawan hilang.
1: Rawan hilang, baik.
0: Harus dengan troli yang besar.
1: Baik, itu. Jadi menunggu ya Bapak untuk pengadaan lebih lanjut terkait dengan hal itu. Kemudian
0: ya,
1: ketika sudah... Baik,
0: untuk dan sarana prasarana.
1: Untuk sarana prasarana, siap. Terima kasih banyak Bapak Aulia Arif sudah berkenan untuk mengkonfirmasi. Sehat-sehat Bapak bersama dengan rekan-rekan yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah terkonfirmasi apa yang disampaikan oleh warga di depan kantor RRI Sampang ya, Iswantoro, oleh Bapak Aulia Arif, Kabid Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Sampang. Kalau ada yang meminta bak sampah dan lainnya, beliau tadi sampaikan hal itu rawan untuk hilang begitu ya, sehingga harus bersabar menunggu troli, sambil warga sekitar jangan buang sampah sembarangan.
2: Betul.
1: Sebisa mungkin. Oke. Termasuk rekan-rekan ya.
2: Ya, alhamdulillahnya di RRI Sampang ada tempat sampah yang cukup besar ini.
1: Ada tempat sampah di dalam ya. Oke, siap. Yang di depan ini yang jadi PR. Baik, terima kasih Iswantoro. Ditunggu update selanjutnya. Saya ke rekan Yadi. Yadi. Ya. Saya menuju Sumenep bersama dengan rekan Supriyadi untuk update informasi.
3: Ya, Ais.
1: Iya, silakan Yadi.
3: Ya, dari Sumenep memang ada beberapa hal yang terus kita update. Salah satunya kejadian yang terjadi di perairan Kabupaten Sumenep beberapa waktu lalu. Ais, ini juga hal yang sangat memilukan. Karena terjadi kecelakaan laut dan juga menjadi perhatian secara nasional. Ini ada rilis dari Basarnas atau Kantor SAR Surabaya. Yang dimana ini helikopter Basarnas HR-1301 melakukan pemantauan via udara di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura.
1: Baik.
3: Pemantauan ini dimaksudkan untuk melakukan penyisiran area lokasi kejadian terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2. Dan ini juga dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya benda-benda yang diduga berkaitan dengan kecelakaan tersebut. Karena memang untuk hingga saat ini akibat dari kecelakaan tersebut ini ada 232 korban dari KMP Mutiara Sentosa 2 AIS, dan dari jumlah itu 229 orang ini berhasil diselamatkan, sedangkan 5 orang lainnya dikabarkan meninggal dunia. Kita lihat dulu seperti apa
1: ini visualnya,
3: proses
1: ya?
3: Pemantauan secara via udara oleh tim SAR Surabaya.
1: Baik, helikopter Basarnas HR-1301 ya?
4: Betul. Di perairan sepanjang utara Pulau Madura. Tentunya kita tetap memperhatikan safety, itu adalah nomor satu. Dan jika kemudian
3: Ya.
1: Baik, itu potongan dari proses
3: pencarian ataupun penyisiran yang dilakukan oleh Basarnas. Dan ini memang dalam kecelakaan
1: KMP Mutiara Sentosa 2
3: ini ada beberapa pos yang disiapkan, termasuk tidak hanya oleh tim SAR atau Basarnas, namun di Kabupaten Sumeneb juga disiapkan posko. Sehingga jika masyarakat mengetahui ada hal-hal yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut, bisa langsung melaporkan, karena ini menjadi kejadian yang sangat luar biasa, mencakup banyak korban dan tentu memerlukan penanganan secara ekstra.
1: Ya, jadi ini masih ada korban yang belum ditemukan ya, Yadia?
3: Iya, ini memastikan bahwa tidak ada korban-korban lain dalam kecelakaan tersebut, karena memang data-data korban seringkali juga tidak sinkron antara satu pihak dengan pihak lain, sehingga butuh langkah untuk penyesuaian bagaimana memastikan setiap korban dapat tertangani secara baik.
1: Baik, iya. Adapun 9 POB yang kemudian dievakuasi di Sumeneb sendiri, ini pantauannya seperti apa ya, Di? Apakah sudah ada update terbaru juga?
3: Kalau di Sumeneb sendiri memang semuanya sudah dipastikan kembali normal, AIS. Info terbaru memang jika ada beberapa korban yang sebelumnya dilakukan perawatan di rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Sumeneb ini langsung mendapatkan penanganan, dan info terbaru ini sudah di gabung dengan korban-korban lain yang ada
1: dievakuasi di Surabaya,
3: Surabaya.
1: Oke, baik. Iya, dan ini berarti masih menunggu verifikasi pengaduan penumpang ya.
3: Betul.
1: Untuk kembali mengkonfirmasi apakah memang ada yang belum ditemukan atau sudah semuanya. Ini butuh verifikasi seperti yang ya disampaikan tadi begitu ya. Karena datanya dalam tanda kutip masih menunggu sinkronisasi berarti ya.
3: Sinkronisasi.
1: Siap-siap. Baik. Ada catatan apa lagi ya, Di?
3: Kalau di Sumeneb ini berkaitan dengan Pak Endra Cipta yang pada pekan lalu ini menginformasikan penutupan akses jalan menuju SDN Pandian 1 dan SDN Pandian 5. Dan warga menggelar pertemuan dan sebagian masih menyatakan keberatan terhadap penutupan akses. Nah, ini karena kejadiannya atau pelaporannya pada beberapa hari lalu, jadi kita perlu juga informasi terbaru dari Pak Endra Cipta berkaitan dengan penutupan akses jalan menuju dua sekolah ini, Ais.
1: Yang pasti konfirmasi dari Dinas Pendidikan pun siap untuk mengajak duduk bersama begitu ya, untuk menyampaikan solusinya, karena memang memperjuangkan dari sisi siswanya begitu ya. Pandian 1 dan Pandian 5 yang memang areanya berdekatan, sayang sekali dipisahkan oleh jalan yang menghubungkan yang menjadi akses utama dari warga begitu ya.
3: Betul.
1: Sehingga terjadi konflik di sana.
3: Baik. Semoga saja semuanya
1: berjalan baik.
3: Berjalan baik, berakhir dengan baik juga, karena ini untuk kepentingan umum dan kepentingan
1: pendidikan anak-anak. Iya. Nice. Siap. Ada lagi ya, Di?
3: Sementara itu yang masuk ke redaksi, namun kita terus akan update info-info terbaru dan bagaimana laporan-laporan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, namun juga berkaitan dengan hal-hal administrasi, seperti halnya bagaimana cara mengurus administrasi A, administrasi B, itu juga kita tampung untuk ditindaklanjuti ke pihak terkait.
1: Ya, mau tanya jalan akses juga boleh, maksudnya akses kalau mau ke pantai ini bagaimana, lewat mana, seperti Mbak Intan Anggra ini ya, yang kemarin masuk ke redaksi Sampang untuk bertanya. Siap. Baik, Yadi, terima kasih untuk update-nya dari redaksi Sumeneb. Tadi juga terima kasih Iswantoro. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Pendengar serta pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami di Halo RRI.
5: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatra. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka, baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda. Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang. Anda masih bersama Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Anda bisa akses juga melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenebnet. Terima kasih untuk komentar yang sudah masuk. Ditunggu aduan keluhan maupun informasi di sekitar Anda ya, Pak Edi Santoso. Keren Halo RRI, katanya 4 kabupaten terakomodir segera permasalahan warga. Amin, semoga ya Bapak. Terima kasih untuk optimistisnya terhadap program kami. Di live chat ya beliau komentar. Terima kasih. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mengakses siaran kami, tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep ataupun di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, tapi juga sudah download aplikasi RRI Digital sehingga Anda bisa memantau siaran Pro 1 RRI dari manapun Anda berada. Tidak ada lagi jarak di antara kita ya. Baik, terima kasih. Masih kami buka line telepon di redaksi Sumenep 662317 kode area 0328. Kemudian untuk redaksi Sampang 323554 kode area 0323 atau WA Halo RRI yang standby terus sepanjang waktu di 0811 3345101. Ada update terbaru dari redaksi Sampang. Saya bersama dengan Iswantoro. Ya. Iswantoro, silakan.
2: Ya, ini ada laporan dari Pak Amir Ais, warga okay. Kelurahan Kowel. Ini ada juga mengirim video di Pamekasan yang mengeluhkan minimnya penerangan jalan umum di jalan raya Nyalaran, di mana kondisi ini dianggap meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan memicu kekhawatiran terhadap aksi kriminalitas begitu, Ais.
1: Bagi yang belum tahu, jalan raya Nyalaran ini di kawasan mana, Iswantoro?
2: Ya, di kawasan Polres, begitu. Di kawasan Polres Sampang, kemudian juga di situ ada Rumah Sakit Bayangkara.
1: Polres Pamekasan atau Sampang?
2: Polres Sampang, Pamekasan maksud saya.
1: Pamekasan ya?
2: Ya. Okay. Jalan raya Nyalaran. Jadi memang area yang cukup padat ini, arah menuju ke Kecamatan Pakong, begitu, Ais.
1: Arah ke Kecamatan Pakong ya. Dan ini sebenarnya kawasan cukup strategis karena cukup strategis. Ada Polres, ada rumah sakit di sana begitu ya. Baik, kita coba lihat videonya yang sudah dikirimkan. Terima kasih Pak Amir dari Pamekasan, Kelurahan Kowel. Baik, kita lihat ada ini jalan utama ya.
2: Jalan utama.
1: Sayang sekali tidak ada view kanan-kiri ya, Iswantoro, yang dikirim oleh Pak Amir. Cuma bisa kita lihat memang tidak ada PJU di sisi tersebut. Tapi kalau mungkin Iswantoro juga sering melintas di kawasan ini, apakah terpantau ada PJU di kawasan Pamekasan yang terpasang di jalan-jalan ini?
2: Ada, cuma minim begitu, Ais. Sehingga memang kalau malam hari memang ada beberapa titik yang gelap dan daerah sini juga sering terjadi kecelakaan sebenarnya.
1: Oh, titik rawan kecelakaan.
2: Titik rawan kecelakaan juga di sini.
1: Terutama di malam hari berarti?
2: Di malam hari.
1: Atau di siang hari juga?
2: Kalau siang hari tidak. Jarang gitu ya.
1: Jarang. Berarti faktornya bisa kita ini ya, bisa kita duga ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Amir, yaitu minimnya penerangan ya. Di jalan tersebut. Baik, ada
2: dan,
1: lagi?
2: Dan ini sudah mendapat respon begitu? Dari,
1: oh, sudah ada respon?
2: Ya, dari Dinas Perhubungan begitu, Ais. Tadi kami coba menghubungi kepala dinas, pesan WhatsApp, pesan singkat saja ini, Ais.
1: Pesan singkat,
2: ya,
1: silakan.
2: Respon, respon dari kepala Dinas Perhubungan Pamekasan, ini Bapak Muhammad Yusuf Pibiseno, bahwa pihaknya akan memantau begitu ke lokasi untuk memastikan kebutuhan perbaikannya dan dalam waktu dekat tidak akan lama begitu akan ditindaklanjuti begitu, Ais.
1: Baik, ya, terima kasih Bapak Kepala Dinas Perhubungan ya.
2: Ya.
1: Pamekasan
2: Muhammad
1: Yusuf Wibiseno.
2: Ya.
1: Baik. Terima kasih sudah merespon Bapak meskipun lewat pesan WhatsApp dan ya. Ke redaksi Halo RRI Sampang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amir, warga Kelurahan Kowel, Kabupaten Pamekasan. Terima kasih Iswantoro, ya. Saya kembali menuju rekan Yadi di Sumenep. Yadi. Ya, ada yang belum terkonfirmasi ya dia di edisi sebelumnya, yaitu laporan dari Pak Heri soal pencurian telepon genggam di sebuah warung di kawasan Jalan Dr. Cipto Kolor Sumenep ya dia.
3: Iya, ini juga akan kami konfirmasi juga mengenai kebenarannya dan juga apakah ini langsung ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian AIS.
1: Ya.
3: Dan selain mengenai dugaan pencurian yang pelakunya terekam CCTV, ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Sampang, pick up yang videonya diputar tadi,
1: guys.
3: Ini kami juga terus melakukan konfirmasi ke pihak Polres Sampang dan terakhir sesuai pernyataan dari Kanit Gakum Satlantas Polres Sampang, Ibda Nasrun Wijaya, ini masih terus menghubungi beberapa pos yang ada di wilayah Sampang untuk memastikan apakah kecelakaan tersebut benar terjadi di wilayah hukum Polres Sampang atau seperti apa. Karena sejauh ini pihak kepolisian sendiri, khususnya pihak Satlantas belum menerima laporan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Ais, nanti ini akan terus kita update.
1: Baik.
3: Seperti apa perkembangannya?
1: Iya, bisa jadi ya di seperti yang kita tahu di tengah masyarakat kita, kadangkala ada kecelakaan yang kemudian tidak dilaporkan, begitu kan? Bisa jadi karena dalam tanda kutip merasa tidak parah. Kemudian juga ada yang mungkin tidak adanya korban dan lainnya, begitu ya?
3: Iya.
1: Tapi tetap kita harus laporkan karena sudah disampaikan oleh Pak Hendra tadi ya, FPRB Sampang, bahwa kawasan tersebut cukup rawan, sehingga butuh adanya rambu penanda hati-hati kah atau seperti apa, barangkali seperti itu ya, mungkin kita bisa diskusikan ke depan. Termasuk tadi ada juga jalur yang rawan yang masuk dari redaksi Sampang di kawasan Pamekasan. Baik ya, terima kasih. Jadi masih kita terus hubungi ya.
3: Ya, nanti kita akan update-update terus apa yang menjadi PR kita nih.
1: Baik.
3: Untuk melakukan konfirmasi.
1: Dan kami juga berharap ya pendengar maupun pemirsa yang punya informasi di sekitar Anda tidak perlu, tidak harus selalu aduan begitu ya atau keluhan, tapi juga informasi penting di sekitar Anda terutama di wilayah kepulauan ini juga bisa menyampaikan. Kapan hari ya Di? Ada yang masuk di Prodangdut edisi kemarin, 6 Agustus di Kepulauan Raas, di mana ada informasi yang disampaikan masyarakat yang sebelumnya mungkin dalam tanda kutip libur melaut karena gelombang yang cukup tinggi di perairan kita, ini sudah mulai kembali ke laut begitu untuk kemudian bisa berlayar mencari ikan begitu para nelayan di kawasan Pulau Raas. Hal itu disampaikan oleh Pak Putra Setia. Baik, ya, nah ini mungkin ada hal serupa, silakan Anda juga bisa sampaikan. Oke, Yadi dan juga Iswantoro, terakhir, barangkali ada tambahan lagi, saya ke Iswantoro.
2: Ya.
1: Ini sampai menit ke 54 ini, apakah sudah ada update lagi Iswantoro?
2: Terkait ini ya, keluhan pelayanan BPJS Kesehatan ya. Ini tadi kami sudah sempat menghubungi via WA, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan ini, Bapak Ari Udianto, bahwa Pak Ari menyampaikan bahwa ada BPJS 1 di setiap rumah sakit begitu. Artinya pasien atau warga yang mengalami ada keluhan begitu, ini bisa langsung mendatangi petugas yang ada di rumah sakit. Nantinya di situ akan dijelaskan bagaimana informasi yang berkembang, kemudian pendampingan dan juga menangani pengaduan dan keluhan secara cepat di lokasi begitu, Ais. Itu
1: ada BPJS 1
2: BPJS 1 di rumah sakit.
1: Setiap fasilitas kesehatan.
2: Iya.
1: Baik. Jadi misalnya warga tadi melaporkan di fasilitas kesehatan yang mana, rumah sakit mana,
2: ya,
1: itu juga bisa menyebutkan, kemudian bisa juga mengkonfirmasi langsung di BPJS 1.
2: Ya, gitu. Agar bisa lebih utuh begitu informasi yang didapatkan.
1: Agar lebih utuh. Ya. Oke, baik. Jadi beliau mengharapkan ada informasi yang lebih utuh ya terkait kejadian yang dilaporkan oleh warga beberapa waktu lalu di program Halo RRI begitu, Kai Suantoro?
2: Iya, betul. Baik yang di Pamekasan maupun yang di Sampang begitu. Jadi agar tidak simpang siur juga informasi yang didapatkan oleh masyarakat.
1: Siap, jadi seperti itu. Semua pengguna BPJS ini bisa menyampaikan aduan atau keluhannya di BPJS 1 di setiap faskes atau fasilitas kesehatan atau rumah sakit begitu ya.
2: Di rumah sakit ya.
1: Di rumah sakit. Dan di rumah sakit mana Anda ditangani begitu, sehingga nanti bisa untuk lebih jelas lagi datanya ketika Anda melapor di program Halo RRI dan dikonfirmasi oleh BPJS di tingkat yang lebih tinggi begitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Baik. Clear saya rasa untuk itu. Untuk jadi kami minta tambahan dari Anda ya, pendengar maupun pemirsa, terutama yang melaporkan soal BPJS ini butuh faskes mana begitu ya, untuk kemudian bisa dikonfirmasi dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan ataupun Cabang Sampang begitu ya.
2: Ya, betul. Jadi bisa konfirmasi langsung lah di petugas BPJS yang ada di faskes terkait begitu.
1: Nah, ketika problem itu tidak terselesaikan, baru Anda bisa boleh aduan atau keluhan begitu ya.
2: Ya, bisa disampaikan lagi lah.
1: Lagi.
2: Okay.
1: Seperti apa update-nya? Apakah berfungsi dengan baik BPJS 1 yang tadi menjawab semua dari keluhan Anda? Oke. Benar-benar terakhir, saya ke Yadi untuk terakhir kali. Ya, Yadi, sebelum kita closing, ada lagi perkembangannya Yadi di redaksi Sumenep atau kita lanjutkan di edisi berikutnya?
3: Info-info terbaru dari masyarakat, dari pendengar. Jadi kita akan bertemu pada edisi berikutnya Senin. Siap. Jadi masyarakat pendengar, tidak hanya soal pengaduan, tidak hanya soal hal-hal yang berkaitan dengan urgensi di lapangan, namun juga kalau mau tanya-tanya di Sumenep kulineran yang menarik di mana, boleh di Halo RRI.
1: Betul.
3: Wisata yang menarik di mana, boleh juga di Halo RRI.
1: Nah, ini tidak hanya hal yang berat ya.
3: Ya,
1: hal yang mungkin sekiranya ringan juga boleh, silakan. Yang berat bukan berarti ditolak.
3: Betul.
1: Semua.
3: Yang berat tetap
1: semua.
3: Kita layani,
1: semua,
3: yang
1: semua.
3: Ringan kita layani.
1: Baik, dan kami juga masih terus untuk akan melaporkan kondisi terkini terkait dengan Basarnas tadi ya, Yadi, yang kemudian terus menjalankan tugas mereka untuk menyisir kawasan terjadinya kecelakaan laut dari KMP Mutiara Sentosa 2. Dan sekali lagi semoga kita doakan ya, semua prosesnya bisa berjalan dengan lancar dan para korban dari KMP Mutiara Sentosa 2 ini bisa terevakuasi dengan baik. Dan masyarakat pun yang punya informasi terkait ini bisa menjadikan Halo RRI sebagai penghubung begitu ya, dia.
3: Betul.
1: Barangkali ada nelayan kita di perairan mana atau di kepulauan mana yang juga punya informasi, bisa melapor di program Halo RRI. Terima kasih rekan Yadi dan juga Iswantoro.
3: Terima kasih kembali, guys.
1: Salam merdeka ya rekan-rekan.
3: Salam merdeka.
1: Ya, di Agustusan ini tetap semangat terus pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih sekali lagi sudah bersama Halo RRI. Semoga bermanfaat. Saya Is mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: 100,8 FM RRI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali pada kesempatan pagi ini, pagi menjelang siang, dalam program Indonesia Sehat. Program yang menghadirkan informasi seputar kesehatan dari narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Dan pada edisi kali ini, topik yang akan kita angkat adalah ASI mengalir dari ibu, semangatnya dari ayah. Mendengar, tema ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif bukan hanya menjadi tanggung jawab ibu, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari seorang ayah dan keluarga. Dan untuk membahas hal tersebut, telah hadir di studio, beliau adalah nutrisen Puskesmas Banyuanyar Sampang, yang juga merupakan ketua Persagi Kabupaten Sampang. Selamat datang di RRI Sampang. Oke, mungkin pendengar, Anda bisa mengakses kami dialog kali ini melalui 100,8 FM RRI Sampang, dan juga bisa melalui live Instagram RRI Sampang. Narasumber kita, silakan Bapak perkenalkan.
2: Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Ainur Rifki. Saya adalah seorang nutrisionis di Puskesmas Banyuanyar, dan saat ini juga diamanahkan sebagai Ketua Persatuan Ahli Gizi Cabang Kabupaten Sampang. Itu sih, Pak.
1: Oke, wah, nampaknya memang sangat kompeten nih. Pada kesempatan pagi ini di Indonesia, di program Indonesia Sehat, ada beberapa hal yang mungkin bisa Bapak jelaskan nih kepada para pendengar tentang topik kita. Semisal, apa sih makna ASI mengalir dari ibu, semangat datang dari ayah? Mungkin sedikit Anda jelaskan.
2: Ya, baik. Jadi buat para pemirsa di radio RRI ini, jadi sekarang ini adalah di bulan Agustus, dari tanggal 1 sampai itu tanggal 7 adalah kita sedang merayakan Pekan ASI Sedunia, di mana ini adalah sebagai bentuk momentum untuk mendukung para ibu-ibu yang sedang menyusui untuk memberikan ASI eksklusif. Nah, sebenarnya ASI eksklusif ini itu diberikan dari 0 hari sampai 6 bulan. Karena itu adalah makanan yang terbaik pada bayi. Kemudian diberikan ASI eksklusif ini untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, untuk meningkatkan imunitasnya. Jadi ketika diberikan ASI ini, harusnya tidak boleh diberikan air, air putih ataupun yang lainnya. Kecuali ada indikasi medis, itu boleh diberikan misalnya seperti vitamin ataupun obat. Begitu sih, Pak.
1: Oke, Mas Ainur Rifki. Ya. Dan sebenarnya apa sih peran ayah di sini, Pak? Kok ASI mengalir dari ibu,
2: tapi semangatnya harus dari ayah?
1: Wah, gitu.
2: Semangatnya dari ayah. Kenapa itu diperlukan? Jadi di masa ibu setelah melahirkan, di masa ibu nifas, terutama di seminggu pertama setelah melahirkan, itu biasanya ASI bisa jadi keluarnya sedikit. Kenapa keluarnya sedikit? Karena memang banyak problem, Pak. Misalnya ya, salah satunya adalah ibunya ngerasa sedih, ataupun ada juga beberapa ibu-ibu yang mengalami baby blues gitu ya. Terus kemudian ini perlu didukung dari seorang ayah. Caranya adalah kita harus mensupport, terus kemudian kita juga harus membantu ibu atau istri dalam memberikan ASI eksklusif. Kita harus membantu dan bekerja sama dalam merawat bayi. Jadi jangan kita membiarkan seorang ibu itu ngerasa dia harus ngurus anaknya sendiri nih. Padahal sebenarnya seorang ayah juga harus terlibat dalam pengasuhan. Ketika ibunya ngerasa happy, ngerasa senang, justru ASI-nya itu akan semakin banyak.
1: Oke. Lantas sampai saat ini Mas, seperti yang saya tadi bilang, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 ini adalah momentum pemberian ASI. Bagaimana sih kondisi cakupan ASI eksklusif di Kabupaten Sampang?
2: Ya, jadi kalau cakupan ASI eksklusif di Kabupaten Sampang itu kita juga cakupannya tidak terlalu tinggi, juga sudah tidak terlalu rendah. Jadi memang ada di ambang batas yang masih wajar, tapi memang perlu kita tingkatkan. Bagaimana ya cara meningkatkannya? Ya kita harus selalu promosi, kita harus mengedukasi terutama di warga-warga pedesaan ataupun warga di perkotaan perihal menyusui ini. Nah, kalau misalnya boleh cerita sedikit, biasanya kalau kita sedang ke lapangan, kita melakukan edukasi ataupun ada di kelas ibu hamil, itu biasanya kita memberikan ya dukungan, terus support, terus kita menginformasikan bagaimana harus diberikan ASI. Kalau kita bisa lihat ke belakang dulu, masih banyak ibu-ibu yang di pedesaan itu anaknya ya diberikan ASI, tapi masih diberikan makanan pendamping ASI di usia bawah 6 bulan. Nah, itu harusnya tidak boleh terjadi. Nah, sekarang masyarakat kita sudah mulai banyak yang sadar nih, Pak, bagaimana cara memberikan ASI eksklusif.
1: Sebenarnya berkenaan dengan ASI eksklusif, manfaatnya apa tuh, Mas, bagi bayi pada 1000 hari pertama?
2: Jadi manfaatnya tuh sebenarnya banyak banget sih, Pak. Selain untuk mencegah terjadinya stunting, terus kemudian mendukung pertumbuhan berat badan bayi. Jadi kalau misalnya anaknya diberikan ASI yang cukup, itu biasanya berat badannya akan naik sesuai kenaikan berat badan minimal. Nah, kenaikan berat badan minimal ini kita bisa lihat di mana? Bisa kita lihat pada buku kesehatan ibu dan anak atau yang berwarna pink. Nah, biasanya ibu-ibu tuh punya. Jadi ibu-ibu bisa lihat di situ, tapi juga harus datang memantaunya itu ke posyandu. Jadi bisa dievaluasi di sana.
1: Lantas manfaat menyusui bagi kesehatan ibu?
2: Ya. Biasanya kalau untuk anak ya itu tadi ya Pak ya, untuk daya tahan tubuhnya, terus mendukung pertumbuhan. Nah, sementara kalau untuk ibunya gimana? Nah, kalau untuk ibunya manfaatnya adalah bisa mengurangi resiko kanker payudara, bisa mengurangi resiko kanker ovarium, serta mendekatkan emosional antara ibu dan anak. Kenapa emosionalnya bisa lebih dekat? Karena kan ibu selalu bareng-bareng sama anaknya, hampir 24 jam ibu sama anaknya. Jadi emosionalnya tuh lebih apa ya, lebih deket gitu ya Pak ya. Apalagi ibu-ibu itu biasanya akan semakin happy ketika mendengar suara bayi ketika netek. Itu kan biasanya ada bunyi gitu ya Pak ya, ketika pas bayinya mau ngambil nafas buat menghisap, biasanya ada suara bayi yang seperti itu. Jadi ibunya tuh ngerasa kayaknya happy, seneng banget ya dekat sama anaknya
1: gitu. Ada emosional tersendiri.
2: Ada emosional tersendiri.
1: Kalau tadi bilang air susu mengalir dari ibu dan perlu dari bapak, sebenarnya dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan ibu saat menyusui dari seorang suami?
2: Yep. Jadi sebenarnya ini dukungannya tuh macam-macam Pak. Jadi bagaimana sebenarnya seorang ayah ini juga harus terlibat dalam pengasuhan, dalam membantu mengurus rumah tangga. Banyak di masyarakat, mungkin tidak banyak tapi ada beberapa masyarakat kita itu, kalau sudah melahirkan, sudah tanggung jawabnya ibu. Padahal sebenarnya ayah juga ikut berperan. Bagaimana perannya? Ya misalnya membantu pekerjaan rumah gitu ya. Misalnya istrinya sedang netein, berarti suaminya kalau misalnya memang ada pekerjaan rumah yang harus dibantu, ya dibantu. Jadi jangan memberi beban kepada si ibu gitu. Kalau misalnya ibunya happy, ibunya nggak stres, ASI-nya itu biasanya makin banyak sih Pak. Makannya misalnya ibu waktunya makan diambilin sama si suami gitu ya Pak ya. Atau kalau misalnya ibu sedang bekerja yang lain, anaknya bisa dibantu digendong nih sama si ayah.
1: Kadang di masyarakat nih Mas, banyak ibu-ibu yang berhenti memberikan ASI eksklusif sebelum bayinya itu berusia 6 bulan. Gimana tuh Mas?
2: Nah, jadi memang sebenarnya tuh dukungan ayah sama dukungan orang-orang sekitar itu memang penting ya Pak ya. Nah, kebanyakan di masyarakat kita itu ngomongnya ASI saya tuh sudah nggak keluar Pak, ASI-nya sedikit Pak, jadi saya bisa beralih ke yang lain, entah itu makanan pendamping ASI atau diberikan sufor sebenarnya. Nah, itu ya salah satunya bisa jadi ibunya karena stres. Kalau ibunya stres, biasanya ASI-nya juga akan semakin sedikit keluarnya Pak. Ditambah lagi bayinya jarang ditetein, jarang disusuin. Nah, jarangnya itu kenapa? Bisa jadi karena ibunya entah itu bekerja, atau ibunya sambil ngurus anak tapi bekerja yang lainnya.
3: Banyak sekali pekerjaan rumah.
2: Banyak sekali pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh ibu gitu ya Pak ya. Misalnya ibunya kalau di desa-desa itu kadang ya mau gak mau mereka harus pergi ke sawah nih. Anaknya taruh dulu di rumah. Nah sebenarnya itu bisa ibu melakukan yang namanya tuh pumping atau memerah ASI. Jadi ASI-nya bisa ditaruh nih misalnya di freezer. Nanti kalau misalnya ibunya bekerja bisa dibantu oleh anggota keluarga di rumah itu untuk memberikan ASI kepada anaknya.
3: Oke. Mungkin ada mitos-mitos yang sampai saat ini masih bertebaran di masyarakat, Mas, tentang ASI ini.
2: Yep.
3: Adakah?
2: Masih ada, Pak. Misalnya kayak di pertama kali ibu melahirkan atau pertama kali dia mau netein, itu biasanya ada ASI yang berwarna kuning. Nah, kalau di masyarakat kita ada yang bilang dibuang karena itu sudah basi atau berui. Padahal sebenarnya itu adalah ASI yang namanya tuh kolostrum, dan itu memang sangat penting banget diberikan kepada si bayi.
3: Warna kuning?
2: Warna kuning, Pak. Jadi itu harusnya tetap diberikan kepada bayi. Bukan ASI yang berui, bukan. Tapi itu adalah kolostrum.
3: Atau apakah itu berubah saat sudah di luar atau?
2: Nggak. Jadi memang pertama kali keluar, dia pasti akan warnanya itu agak kental, agak warna kekuningan, Pak.
3: Sekalipun baru dikeluar dari susu?
2: Betul. Jadi memang pertama kali keluar, dia pasti akan berwarna itu, Pak. Dan itu memang harus diberikan.
3: Itu yang sangat dibutuhkan bayi.
2: Dan itu yang dibutuhkan bayi. Jadi jangan dibuang. Gitu.
3: Wah, banyak sekali nih.
2: Dan ASI itu sebenarnya unik, Pak. Jadi ASI itu memang diciptakan oleh Allah untuk menyesuaikan kebutuhan bayi. Jadi makanya sebenarnya ASI bayi itu disarankan untuk netek minimal 15 menit. Kenapa? Karena di awal-awal itu biasanya memang ASI-nya itu lebih ke untuk memenuhi hidrasinya anak atau memenuhi cairannya. Nanti ASI yang paling belakang itu biasanya akan banyak lemak. Nah, lemak yang di sinilah sebenarnya juga untuk mendukung salah satu tumbuh kembangnya si anak. Dan juga harus dipastikan kalau misalnya si ibu netein di sebelah, di payudara sebelah kiri, nah itu harus dihabiskan, harus dikeluarkan dulu. Kalau misalnya sudah terasa kosong, baru dipindahkan ke sebelah kanan. Karena kenapa? Karena yang khawatir itu adalah ketika diberikannya misalnya cuma 5 menit di payudara sebelah kiri, terus lanjut ke sebelah kanan, khawatirnya itu yang dapat masih cairan yang berupa untuk memenuhi hidrasinya. Sementara untuk mendukung tumbuh kembangnya, kayak lemaknya itu takut nggak dapat, Pak. Makanya
3: masih harus tersimpan di dalam.
2: Iya, jadi makanya harus netainnya tuh harus lebih lama.
3: Minimal 15 menit.
2: Minimal 15 menit. Pokoknya sampai ngerasa payudaranya tuh kosong. Kalau sudah kosong, baru pindah ke payudara sebelah kanannya atau satunya. Gitu sih, Pak.
3: Oke. Tadi sampai juga bilang tentang faktor psikologis dari seorang ibu yang mempengaruhi produksi ASI. Lantas, bagaimana cara meningkatkan produksi ASI yang secara alami?
2: Yep. Jadi cara meningkatkannya adalah yang pertama, asupan ibu itu harus mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Pastikan makanannya itu memenuhi kebutuhannya, cairannya tercukupi, jangan sampai tidak. Kenapa? Karena cairan ini juga bisa mempengaruhi produksi ASI. Kalau misalnya asupan cairannya tidak memenuhi, lantas apa yang mau diberikan kepada bayinya? Gitu ya, Pak ya. Karena di dalam tubuh kita ini sebenarnya 60% adalah cairan. Ya, Pak ya. Terus kemudian selanjutnya adalah bagaimana memproduksinya biar lebih banyak, sering-sering ditetein ke bayinya. Jadi tidak harus nunggu 2 jam atau sejam. Jadi sering-sering ditetein ke bayinya. Karena kenapa? Semakin sering dihisap oleh bayi, maka akan semakin banyak produksinya. Terus kemudian ya dukungan keluarga ataupun ayah itu juga bisa mempengaruhi. Karena ada juga misalnya yang ayahnya ya sudahlah nggak usah dikasih ASI, boleh dikasih yang lain. Ada yang seperti itu, Pak Ayah, karena dia ngerasa ya khawatir kamu capek. Nah padahal sebenarnya tugasnya seorang ayah itu ya juga harus mendukung, mencari ilmu perihal ASI ini, jadi dia bisa mereplikasikan, bisa mengaplikasikan kepada istrinya ya, agar ASI-nya itu ya juga meningkat sih, Pak.
3: Oke, tadi saya juga bilang tentang ayah kalau bisa jangan sampai ibu stres, bantu-bantu bekerja rumah tangga. Mungkin ada tips, bagaimana sih pembagian peran ayah dan ibu dalam merawat bayi yang baru lahir?
2: Yep. Jadi kalau misalnya kita ngobrol, saya ngobrol di masyarakat, ibu harusnya nih bagi-bagi peran antara ibu dan anak. Tapi jawaban ibu itu, kan suami saya bekerja. Betul, memang tugasnya suami adalah bekerja. Cuman kalau pada saat sampai di rumah, kalau misalnya kita memikirkan diri sendiri, ah saya capek di pekerjaan, justru yang lebih capek adalah istri di rumah. Karena kenapa, dia selain ngurus anak, dia juga harus ngurus semua keperluan di rumah. Nah, kita sebagai seorang suami harusnya kita aware, kita harus peduli, dan kita juga harus meningkatkan skill, meningkatkan ilmu perihal ASI ini. Soalnya kalau kita tidak meningkatkan ilmu, itu bisa jadi dedikasi kepada istri kita itu juga akan turun sifat. Nah, bagaimana pembagiannya? Yaitu kalau misalnya udah sampai rumah, kalau misalnya ngelihat istri kita sedang repot, ya kita harus bantuin. Kita harus ada rasa peka. Jadi jangan sampai kita disuruh nih sama si istri. Jadi kita harus lebih peka. Cuman memang di masyarakat itu, terutama ibu-ibu, si bapak-bapak udah berniat bantu nih, tapi kadang tuh kita dikomplain. Misalnya kita disuruh belanja ke pasar, gitu ya Pak ya, kita disuruh belanja ke pasar, mas nanti kalau ke pasar beli bayam 5.000. Nah, kadang bapak-bapak itu gak mau beli 5.000 karena kenapa, dia malu buat nawar gitu kan, jadi belinya tuh harus banyak gitu. Bapak sampai rumah biasanya kita dikomplain, kok belinya terlalu banyak mas. Nah, kadang si bapak-bapak itu sudah mulai ya nggak maulah bantu, karena kenapa, sudah dimintain tolong tapi saya masih diomel-omelin gitu kan. Nah, itu kita harus ada melakukan kerjasama sih gitu.
3: Oke, namanya memang apa ya, perlu kekompakan ya dalam satu keluarga ya.
2: Betul, perlu kekompakan banget, dan memang kuncinya adalah di suami. Suami punya peranan penting, karena memang kalau boleh cerita pengalaman saya dulu anak pertama, hampir 24 jam itu ASI istri saya tuh nggak keluar Pak. Jadi gimana caranya, waktu itu memang saya masih belum terlalu aware lah perihal perasian ini. Maksudnya sebagai nutrisionis saya harus bisa memberikan ASI, cuman gak tahu nih gimana caranya biar ASI-nya banyak gitu kan. Terus apa nih penyebab-penyebab ASI sebenarnya bisa gak keluar. Nah, salah satunya itu sebenarnya ada di inisiasi menyusui dini Pak, atau IMD. Nah, harusnya ketika bayi lahir harusnya dilakukan IMD minimal 1 jam. Bayi itu ditaruh di dada ibu. Tujuannya apa? Biar si bayi itu ngerangkak ke arah payudara, terus dia biar belajar netek. Nah, waktu itu istri saya operasi mungkin tidak dilakukan IMD. Sementara bayi ketika saya lakukan untuk belajar menyusui, itu dia nggak mau ngenyot Pak, si bayi. Nah, karena apa ya, itu mungkin tadi salah satunya adalah tidak dilakukannya IMD. Nah, terus kemudian saya coba pokoknya itu Pak, hampir 24 jam gak keluar ASI-nya, walaupun mau diperes pakai tangan, pakai pumping itu juga gak keluar. Terus mertua saya kebetulan ada di Jakarta waktu itu, karena lahirnya di Jakarta, itu ngomongnya, sudahlah Cong, kasih aja anaknya sufor, kasihan anaknya nangis terus. Padahal sebenarnya kalau menurut teori, itu sebenarnya bayi bisa bertahan tidak diberikan ASI selama 3 hari.
3: Tiga hari.
2: Tapi yang namanya orang tua ya Pak ya, pasti dia ngerasa kasihan nih bayi nangis terus gitu ya. Padahal sebenarnya dia nangis itu bisa jadi karena ada kondisi-kondisi yang sebenarnya membuat dia nggak nyaman. Misalnya di ruangan yang ber-AC, karena dia baru lahir ya Pak ya, biasanya di dalam perut dia ngerasa hangat, mendengar detak jantungnya ibu gitu ya. Sementara kalau di luar bisa saja dingin, terus dia bisa saja gatal atau popoknya terlalu banyak gitu ya Pak ya. Terus ketika disuruh kasih sufor, saya coba nih ngobrol ke dokternya, Duk, ini anak saya mau dikasih sufor. Tapi untungnya adalah tenaga kesehatan di sana waktu itu ngedukung, Pak kalau misalnya bisa jangan dikasih sufor, tetap cobain ditetein aja walaupun gak keluar. Karena kenapa, semakin sering ditetein, semakin sering dihisap oleh bayi, biasanya ASI-nya akan keluar. Nah, ketika saya sudah hampir 24 jam saya berusaha terus itu Pak, akhirnya ya keluar Pak ASI-nya. Cuma memang ASI-nya gak banyak Pak, saya cuma dapat sekitar cuma 1 sendok itu kolostrumnya toh Pak. Saya usahakan, saya kasihkan melalui sendok ke bayi saya. Nah, pas besoknya karena semakin sering ditetein, ya keluar alhamdulillah ASI-nya Pak. Memang gak banyak, tapi alhamdulillah bisa agar si bayi dapat asupan yang terbaik gitu sih Pak.
3: Oke. Anda tadi singgung tentang IMD, inisiasi menyusui dini. Wah, seberapa penting sih terhadap keberhasilan ASI inklusif ini?
2: Wah, itu penting banget Pak. Jadi kalau misalnya bisa jangan sampai terlewati. Karena kenapa? Bayi akan belajar menyusu itu ya pada saat di IMD itu Pak. Jadi biarkan

0: berhasilan menyusinya juga lebih tinggi, biar bayinya ketika ditetein langsung bisa ngenyot, bisa menghisap gitu sih Pak.
1: Oke, okay, Mas, berkenaan dengan seperti yang sampean alami, baru lahir baru setelah 24 jam bisa keluar air susu. Apakah ada cara pada saat masih hamil ataupun sebelum melahirkan susu itu bila sudah lahir siap keluar?
0: Yep. Jadi memang hampir secara rata-rata Pak, ASI itu bisa keluar di 1-3 hari. Nah, cuman memang bisa kita bisa kita lakukan gimana biar ASI ini sebenarnya siap diproduksi. Yang pertama adalah biasanya akan kita informasikan, kita sharing kepada ibu-ibu hamil untuk melakukan kebersihan di area payudara. Gitu Pak. Jadi di bagian area payudara itu harus sering-sering dibersihkan, karena kenapa? Bisa terjadi adanya kotoran-kotoran di area puting ibu. Nah, di area kalau misalnya ada kotoran, otomatis ASI itu nggak bisa keluar. Jadi harus sering-sering dibersihkan.
1: Selama masa hamil?
0: Selama kehamilan, terutama di usia 8, di usia kehamilan 8 sampai 9 bulan, Pak. Terus seorang suami juga bisa melakukan pijat laktasi namanya. Jadi usia kehamilan 8 atau 9 bulan, seorang suami udah harus belajar bagaimana cara melakukan pijat laktasi kepada istrinya.
1: Seperti apa itu?
0: Jadi di area punggung itu dipijat, terus kemudian di bagian area payudara juga bisa sambil dipijat untuk biar ASI itu ya lancar, jadi nggak ada yang tersumbat gitu sih Pak. Jadi suami itu memang harus mendukung, makanya ibu-ibu hamil itu bermanja-manjalah kepada suaminya.
1: Oke, tips-tips semacam itu apakah sering disosialisasikan di posyandu oleh para kader-kader atau
0: para bidan? Kader, bidan, tenaga kesehatan itu biasanya kita akan selalu sosialisasikan Pak, baik itu di posyandu, di kelas ibu hamil ataupun di kelas ibu balita, pasti kita akan sosialisasikan. Memang cuman ketika misalnya kita menginformasikan, Bu, kalau misalnya bisa tolong diajak suami atau keluarga yang lainnya untuk mendapatkan informasi ini. Nah, biasanya memang bapak-bapak itu ada yang mau ikut, ada yang bekerja, tapi kalau ikut dia cuma sebatas di depan Pak, nganter aja terus duduk di atas motor. Kalau diajak masuk ke dalam, biasanya bapak-bapak tuh ngerasa malu karena kan semuanya ibu-ibu. Jadi takut di itu mungkin ya Pak ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya ada saya, biasanya saya selalu akan libatkan. Ayo Pak, nggak apa-apa Pak, ikut ke sini. Terus juga pada saat pemeriksaan kehamilan, itu jangan biarkan bapak-bapak juga menunggu di luar. Kalau bisa diajak. Ya, kalau melakukan konsultasi gizi di puskesmas sebanyaknya, pasti saya selalu tanya, ibu datang ke sini sama siapa nih? Sama suami Pak. Oke, boleh Bu, diajak suaminya. Terus kita edukasi juga. Tujuannya apa? Biar bapaknya juga ikut terlibat. Tugasnya bapak itu bukan cuma sebagai cari uang, tapi ya harus ikut mendukung. Terutama di malam hari. Jangan biarkan ibu bergadang sendiri, jangan biarkan ibu ngerasa ngurus anaknya sendiri. Sama-sama capek, tapi seorang bapak juga harus ikut terlibat gitu Pak, apalagi di malam hari. Kalau saya, kalau misalnya istri netein malam, itu saya biasanya selalu ikut begadang juga Pak, karena saya ngerasa ini adalah momen-momen yang gak akan pernah terjadi lagi. Jadi saya harus benar-benar menikmati masa-masa ini, mendukung istri ya, biar ASI bisa diberikan ASI selama 6 bulan kepada anak kita, bayi kita.
1: Sebenarnya untuk mendapatkan ASI yang inklusif, dari sisi pola makan, ibu itu harus yang seperti apa pola makannya?
0: Jadi pola makannya adalah yang pertama itu harus memenuhi unsur gizi seimbang. Dimana unsur isi gizi seimbang itu yang pertama harus ada karbohidratnya, itu bisa nasi, bisa jagung. Terus kemudian ada lauk protein hewani, entah itu ayam, ikan, telur, daging. Terus kemudian ada protein nabati, itu entah itu tempe ataupun tahu. Terus kemudian harus ada sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini bebas sayur-sayuran apapun ya, termasuk kalau di kita itu ada marongki atau kelor. Nah, itu bisa mendukung
1: bayam
0: gitu ya Pak ya, memang untuk meningkatkan produksi ASI juga.
1: Oke. Kalau berkenaan dengan ASI inklusif, biasanya kan seseorang bayi itu mendapatkan bayi ASI inklusif ada tanda-tandanya.
0: Iya.
1: Untuk bisa dideteksi, wah, bayi ini sehat atau enggak? Gimana tuh, Mas?
0: Oke. Jadi dikatakan bayi itu sebenarnya bisa menerima ASI cukup, yang pertama adalah dia

0: pasti sering pipis. Dalam sehari itu bisa lebih dari 6 kali. Berarti itu ASI-nya cukup atau terpenuhi. Terus kemudian berat badannya naik sesuai dengan KBM itu tadi, kenaikan berat badan minimal. Kalau nggak salah dari 0 sampai 1 bulan itu harus naik 900 gram per bulannya. Di bulan pertama harus 900 gram. Kalau misalnya di bawah 900 gram itu berarti dikatakan tidak naik berat badannya. Minimal 900 gram itu bulan pertama. Bulan kedua minimal 800 gram. Nah kalau di anak-anak yang ASI-nya cukup itu bisa naiknya sampai 1,5 kilo. Ada yang naiknya sampai 2 kilo dari berat badan lahir ya Pak ya. Misal berat badan
1: di bulan kedua,
0: di bulan pertama justru. Jadi misal berat badan lahirnya 3 kilo, berarti dia bulan pertama itu bayi itu harusnya dia naik berat badannya tuh 3,9 kilo minimal.
1: Minimal.
0: Lebih dari itu justru lebih bagus.
2: Oh.
0: Itu tadi pokoknya harus sering-sering ditetein bayinya biar berat badannya juga sesuai dengan KBM. Oh, itu tanda-tanda bayi dapat cukup ASI.
1: Ini seperti yang sampean alami, banyak kasus-kasus di masyarakat ibu itu wanita karir, bekerja,
0: betul.
1: Dan juga tadi sampean tadi bilang ASI itu disedot, ditaruh di freezer,
0: diperah terus boleh ditaruh di freezer.
1: Gimana caranya tuh mas?
0: Ya. Lebih jelasnya. Ya, jadi untuk ibu-ibu wanita karir, kita sebagai tenaga kesehatan mendukung ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya. Kalau misalnya memang tidak bisa DBF atau diberikan langsung, ibu boleh melakukan yang namanya perah ASI. Nah, melakukan perah ASI itu ada yang menggunakan alat, ada yang tidak menggunakan alat. Kalau misalnya bisa ibu menggunakan alat, boleh. Kalau misalnya mau tidak menggunakan alat juga boleh. Kalau misalnya sudah dapat ASI-nya, hasil ASI perah itu boleh ditaruh di freezer. Nanti ibu boleh menginformasikan kepada keluarga untuk memberikan ASI yang dari freezer itu tadi kepada si bayi. Tapi bukan yang dari freezer pas langsung dikasih ke bayi. Tapi memang harus kita keluarkan dulu, harus didiemkan dulu. Jadi misalnya ibu berangkatnya jam 7 pagi. Itu misalnya ibu tetein dulu nih, DBF dulu, tetein langsung gitu ya Pak ya, ASI-in langsung. Nah, dari jam 6 itu mungkin sudah boleh dikeluarkan ASI-nya dari freezer. Jadi biarkan dia dingin, biarkan dia mencair. Nanti jam 8 itu boleh diberikan kepada bayinya. Kalau bisa jangan pakai dot.
1: Langsung
0: boleh menggunakan pakai pipet atau pakai sendok atau pakai gelas, tapi memang ada caranya sih Pak. Jadi kita nggak bisa langsung kasihkan ke bayi langsung, jadi memang kita harus pelan-pelan. Tujuannya apa? Kalau misalnya kita berikan pakai dot, kalau dot itu kan lubangnya besar Pak. Jadi kalau misalnya pakai dot, dia sekali hisap akan menghasilkan banyak ASI yang keluar. Sementara kalau dia menghisap langsung dari payudara ibu, itu dia harus menghisap sampai 2-3 kali mungkin ASI-nya baru akan keluar. Tapi kalau dari dot itu justru sekali hisap mungkin akan langsung banyak keluar ASI-nya. Jadi menyebabkan bayinya itu ngerasa, ah enaknya pakai dot aja nih. Jadi bayi itu sebenarnya pinter Pak. Jadi dia pasti maunya tuh yang enak.
1: Yang enak.
0: Sekali hisap langsung keluarnya banyak gitu. Jadi jangan kita ajarkan. Sebisa mungkin kita menggunakan.
1: Biasanya di setiap dot kan ada ukuran lubang.
0: Betul, cuman memang biasanya sekali hisap itu pasti akan banyak Pak, dibandingkan dia menghisap langsung dari
1: susu ibu.
0: Betul, dari putingnya ibu.
1: Dari putingnya ibu.
0: Jadi memang disarankan menggunakan sendok ataupun ya pakai gelas itu tadi sih Pak.
1: Oke mas, sampean sebagai salah satu tenaga kesehatan di bidang nutrisi dan juga ada para kader, ada para bidan di bawah. Sebenarnya peran mereka terhadap ibu menyusui seperti apa, Mas?
0: Ya, kalau di Puskesmas Banyonyar itu kemarin kebetulan kita kolaborasi sama akademisi, Pak, dari UNER. Mereka membantu kita tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan ibu kader, tenaga kesehatan juga. Jadi kita didampingi sama mereka perihal ASI eksklusif ini, terus kemudian kemarin ada prakteknya langsung ke masyarakat. Jadi kader itu selain memberikan edukasi, melakukan sosialisasi perihal ASI eksklusif ini, mereka juga diajarkan bagaimana cara melakukan perawatan pada payudara sehingga ASI-nya itu tidak tersendat-sendat gitu sih Pak. Jadi selain memberikan sosialisasi, ada prakteknya langsung. Jadi ada pendampingan dari kader ke masyarakat dalam memberikan ASI eksklusif ini.
1: Yang sebelumnya para kader itu sudah digembleng dulu oleh
0: puskesmas. Sudah digembleng, kita sudah melakukan edukasi juga kepada, kita melakukan pelatihan sih Pak kepada kader untuk meningkatkan pengetahuannya perihal ASI. Kemudian ditambah dari akademisi ini melakukan praktek langsung Pak dalam mendukung si ibu memberikan ASI eksklusif ini.
1: Oke, Mas Rifki, dari pengalaman Anda di lapangan, seberapa besar peran keluarga seperti kakek, nenek, karena suami sudah pasti sudah sampean mulai tadi jelaskan peran juga saudara dari si bayi terhadap kondisi ibu menyusui dan bayi itu.
0: Yep. Jadi memang ya itu tadi, kalau misalnya suami tinggal sama orang tuanya sendiri, artinya istri ikut suami, disitulah letak peran dari suami. Kalau misal, terkadang ibu-ibu tuh, bukan ibu-ibu, maksudnya ibu mertua gitu ya. Misalnya cucunya nangis terus, ada yang bilang gini, anaknya tuh ping, nangis melulu ping, mungkin air susunya kurang, ya udah dikasih makan aja, dikasih ini aja. Nah disitulah letak peran suami. Si istri harus koordinasi ke suami, biar suami yang menginformasikan ke ibu bahwa sebenarnya sekarang itu pemerintah sedang menggembar-gemborkan untuk memberikan ASI kepada bayi karena memang itu adalah makanan yang paling baik. Jadi seorang suami juga harus melakukan edukasi, menginformasikan entah itu kepada si ibu atau mertua ataupun saudara-saudara dari istrinya atau saudara dari suami itu sendiri. Nah kalau di lapangan Pak, kalau di kelas, biasanya saya suka gini ke ibu-ibu itu. Ibu-ibu nanti, jadi di kelas ibu hamil itu ada yang baru pertama hamil, hamil anak pertama, ada hamil anak kedua. Biasanya di situ saya selalu tanya gini, ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan sebelumnya, anaknya diberikan ASI eksklusif atau tidak gitu? Diberikan Pak gitu. Terus dikasih ASI eksklusif itu sampai usia berapa Bu? Sampai usia 6 bulan Pak. Kalau misalnya sebelum usia 6 bulan dikasih pisang, boleh gak Bu? Gak boleh Pak, yakin Ibu? Yakin Pak. Jadi saya mencoba memusingkan si ibu dan seberapa konsistennya dia menjawab terhadap pertanyaan saya. Dan semua hampir rata-rata ibu, walaupun saya kocehkan dengan, kalau misalnya sebelum 6 bulan saya kasih madu, boleh gak Bu? Enggak Pak, enggak boleh Pak. Kenapa Bu? Ya harus ASI aja Pak. Nah sekarang masyarakat kita sudah mulai aware bahwa ASI itu harus diberikan sampai usia 6 bulan dan tidak boleh diberikan apapun selain ASI. Nah mereka sudah mulai ke arah situ Pak, sudah mulai aware dan sudah mulai paham sih Pak.
1: Oke. Sebenarnya apa sih Pak dampak dari bayi itu apabila tidak mendapatkan ASI eksklusif?
0: Jadi dampaknya adalah kalau misalnya dia tidak diberikan ASI eksklusif, yang pertama adalah sebenarnya usus bayi itu atau lambung bayi itu selama usia 6 bulan dia memang hanya masih bisa menerima ASI saja Pak. Kalau makan makanan yang lain itu bisa terjadi resikonya diare gitu ya Pak ya. Terus kalau diare anaknya bisa dehidrasi. Terus kemudian kalau misalnya dehidrasi berat juga bisa sampai menyebabkan anaknya meninggal. Terus kemudian bisa jadi daya tumbuh kembangnya juga bisa jadi terganggu sih Pak. Jadi makanya kita harus berikan ASI itu biar tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya.
1: Apa juga berpengaruh dengan kehidupan masa depannya nanti?
0: Iya, pasti berpengaruh Pak. Karena kenapa? Kalau berdasarkan penelitian, ketika anak-anak diberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, itu IQ-nya bisa jadi lebih bagus dibandingkan anak-anak yang tidak diberikan ASI. Begitu sih Pak.
1: Oke, kalau berkenaan dengan stunting?
0: Iya, tentu saja Pak. Jadi anak-anak yang diberikan ASI eksklusif, ketika berat badannya naik, otomatis tinggi badannya akan menyesuaikan umur gitu ya Pak ya. Artinya apa? Seorang ibu pasti akan memastikan bahwa anaknya itu tercukupi asupannya melalui ASI saja, yaitu tadi indikatornya ya Pak ya, dari berat badan sama tinggi badan. Kalau misalnya usia 6 bulan tidak diberikan ASI atau sudah dicampur-campur. Nah, itu banyak yang loss di kita, Pak. Maksudnya tuh banyak ibu-ibu itu yang ngerasa berat badannya mungkin sudah sesuai, padahal sebenarnya itu perlu dievaluasi lagi. Terus kemudian juga bisa menyebabkan anak-anak itu ya berat badannya naik tidak sesuai dengan usianya. Gitu sih, Pak. Terus juga menurunkan risiko kejadian diare sih, Pak.
1: Oke, okay. Seperti apa yang sampai pengalaman-pengalaman di lapangan tentunya, kan orang lapangan ini. Yeah. Oke, okay. Banyak ibu-ibu atau bahkan nenek-nenek yang mengatakan, wah itu lapar seperti yang saya bilang tadi. Mm-hmm. Kan itu kasih makanan tambahan selain ASI. Nah, sebenarnya dampaknya apa itu?
0: Iya, yeah. Jadi sebenarnya usia 0-6 bulan itu dia sering menangis sih, Pak, sebenarnya. Karena memang mereka kan nggak bisa ngomong ya, Pak, ya. Dia nggak bisa ngomong, saya ini lapar, saya ini haus. Nah, bisa jadi sebenarnya itu tadi, Pak. Entah popoknya yang nggak enak, popoknya yang full, atau dia digigit nyamuk, jadi ngerasa nggak enak, nangis. Terus kita sebagai orang dewasa pasti mendefinisikan, ah, kayaknya dia karena nangis terus, dia lapar nih. Padahal sebenarnya nggak. Ada kondisi-kondisi yang sebenarnya kita yang harus memahami bayi sebenarnya gitu, Pak. Kalau misalnya memang nangis, ya kita coba tetein dulu. Bisa jadi memang dia haus gitu ya, Pak, ya. Atau ya anggaplah lapar gitu ya, Pak, ya. Jadi kita coba dikasih ASI. Biarkan ibunya netein.
1: Seandainya dikasih makanan tambahan.
0: Makanan tambahan.
1: Nah, seperti yang saya bilang tadi, pisang atau yang lainnya. Atau malah sampai dengan dikasih lontong. Karena di masyarakat ada, wah itu dikasih lontong itu, ibu kamu itu dikasih lontong, itu sehat-sehat sekarang.
0: Ya, jadi ya itu, Pak, kenapa banyak ibu-ibu itu yang banyak, bukan banyak sih, ada beberapa yang memutuskan tidak memberikan ASI dan memberikan pendamping dan memutuskan memberikan makanan pendamping ASI, ya itu tadi, Pak, karena mungkin kurang dukungannya dari keluarganya. Jadi ibunya itu ngerasa, aduh, saya harus ngikutin orang tua aja deh. Soalnya kalau nggak gitu nanti saya takutnya dimarahin, gitu ya, Pak, ya. Yeah. Karena kenapa? Kebanyakan nenek-nenek zaman dahulu, ah, walaupun nggak dikasih ASI, kamu juga sehat kok sampai sekarang. Kamu masih aman-aman aja. Iya, kalau dapet yang aman gitu ya, Pak, ya. Kalau misalnya enggak, karena kenapa? Kalau misalnya memang belum waktunya, Pak, ya itu, Pak, resikonya adalah karena memang terkait usus ya, Pak, ya. Maksudnya ukuran lambungnya bayi memang belum waktunya, tapi kita memaksakan, bisa jadi anaknya itu terjadinya infeksi, terjadi begah, terus kemudian bisa jadi anaknya itu
1: kembung
0: perutnya gitu ya, kan, ya, Pak, ya. Karena memang pernah ada kejadian itu, Pak, di rumah sakit di daerah Jakarta. Ibu-ibu itu dia nggak ngaku kalau anaknya itu sudah dikasih makan, padahal anaknya itu sama ibunya sudah dikasih makan, jadi anaknya itu sampai sesek nafas sih, Pak. Terus juga resikonya yaitu bisa menyebabkan ya meninggal. Kenapa bayi di bawah 6 bulan itu kita tidak sarankan? Karena memang belum waktunya untuk diberikan makanan pendamping ASI. Gitu sih, Pak.
1: Oke. Ini, Mas, sampaikan dari Banyuanyar, Puskesmas Banyuanyar. Apakah ada program-program yang sudah dijalankan oleh Puskesmas Banyuanyar untuk mendukung para ibu tentang ASI inklusif
0: ini? Iya. Jadi kalau program-program di Puskesmas Banyuanyar ini, kita sering melakukan kunjungan rumah sih, Pak. Jadi kalau ibu-ibu yang baru lahiran, terus kemudian ada kendala dalam menyusui, itu biasanya akan kita dampingin sih, Pak. Kita lakukan edukasi langsung untuk memberikan ASI itu, manfaatnya. Terus kemudian kita juga tidak langsung ke ibu, tapi kita mengedukasi orang-orang di sekitar ibu, terutama yaitu entah ibunya ataupun mertua ataupun suami. Kalau ibu pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya, Pak. Selagi bisa ngasih ASI, pasti mereka akan memberikan ASI. Cuman orang-orang di sekitarnya ini yang kadang
1: yang kayak jadi
0: ya jadi ya sudahlah faktor. Dikasih aja faktor-faktor yang tidak mendukung keberhasilan menyusui itu tadi, sih, Pak. Okay.
1: Sebenarnya memang faktor di luar yang paling berpengaruh.
0: Betul.
1: Oke, Mas, sebenarnya apa sih peran Persagi di Kabupaten Sampang dalam meningkatkan edukasi gizi?
0: Edukasi gizi. Ya, jadi Persagi itu adalah sebenarnya perkumpulan ahli gizi di dalamnya. Jadi kita sering melakukan review refreshment, Pak. Jadi kita refresh ilmunya. Jadi bagaimana, terus juga kita ya sampaikan ke teman-teman ahli gizi, pokoknya kita harus mendukung pemerintah, terus kemudian lakukan edukasi sesering mungkin kepada masyarakat, terus juga meningkatkan kapasitas kader gitu ya, Pak, ya, dari teman-teman ahli gizi ini, agar capaian ASI eksklusifnya juga meningkat dan banyak ibu-ibu yang mau netein bayinya. Gitu sih, Pak. Jadi kita selalu kumpul, kita sharing, ada sharing sessionnya sih, Pak, untuk meningkatkan pengetahuan ahli gizi ini tadi.
1: Oke. Sebenarnya sudah progres-progresnya sudah dilakukan.
0: Progres-progresnya sudah kita kerjakan. Cuman memang tantangan di bawah itu luar biasa banget sih, Pak. Terutama teman-teman yang di lapangan pasti akan menemukan hal-hal yang unik sebenarnya. Ya itu tadi, Pak. Misalnya kita sampaikan, ibu jangan lupa anaknya dikasih ASI aja ya, Bu. Jangan dikasih makanan pendamping. Ada juga ibu-ibu tuh yang bilang, anak saya tapi masih sehat-sehat aja, Pak, sekarang.
1: Nah, ada saja yang berapa
0: ada itu, saja yang masih seperti itu. Cuman memang itulah tugasnya kita. Kita sampaikan bahwa ya ASI itu memang adalah makanan yang paling baik untuk bayi.
1: Oke. Nampaknya waktu nih, Mas. Ngobrol nggak terasa ya? Udah 10 menit. Oke. Yang pasti di penghujung acara ini, di penghujung dialog ini, ada pesan, harapan kepada para calon ibu, kepada calon ayah, dan juga kepada seluruh pendengar dan juga masyarakat di Kabupaten Sampang tentang ASI eksklusif ini.
0: Ya. Jadi saya himbau untuk ibu-ibu hamil yang mau melahirkan, tolong berikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Karena manfaatnya tuh banyak banget, selain untuk ibu, untuk anak juga seperti yang sudah saya sampaikan. Satu lagi adalah menghemat anggaran rumah tangga. Kenapa? Karena kalau cuma ASI kan kita tidak perlu mengeluarkan uang ya, Pak ya. Kita cuma untuk beli susu formula gitu ya. Kalau untuk susu formula dalam sebulan mungkin kita bisa hampir habis 1 juta. Kalau uangnya kita simpan, kita belikan emas gitu ya. Untuk ibu-ibu pasti ibu-ibunya happy banget. Nah, jadi tolong diberikan ASI eksklusif. Terus kemudian kalau misal memang ada kendala perihal menyusui, boleh datang ke faskes terdekat. Karena saya bekerja di Puskesmas Banyuanyar, yang mau melahirkan dan ada kendala boleh datang ke Puskesmas Banyuanyar, datang ke Poligizi, atau datang ke ibu-ibu bidan bina wilayahnya untuk berkonsultasi langsung. Kita bisa menemukan solusi yang terbaik di sana untuk mendukung ibu memberikan ASI eksklusif. Sama bapak-bapak, tolong ikut tergabung dalam pengasuhan anak, karena bukan istri saja yang harusnya bertanggung jawab, tapi bapak juga harus bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak.
1: Oke. Terima kasih, Mas Rifki, atas waktunya dan telah hadir di studio dalam program Indonesia Sehat. Semoga pada dialog siang nih ya, siang ini memberikan manfaat dan menambah pemahaman atas keberhasilan pemberian ASI yang tentunya bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, tapi juga membutuhkan dukungan dari ayah, keluarga, lingkungan. Yep. Dan juga semoga kita semua sehat.
0: Amin.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Pak.
1: Selamat pagi menjelang siang. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Copa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrup kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si Elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir. Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan.
1: And you saw it first off,
0: mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: The crowd loved that one. Tenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri, bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6-0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won on this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama Bonek Bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya Bonek dan Bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Sintayong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
3: Bagus hari ini. Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Ya, kita juga tiga prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya, sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Balik kita lihat
5: sebuah lagu.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030, dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Amat.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak terlalu. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile physio yang bilang oke, nanti kita support kalau mau untuk itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ayo nak dimakan. Sudah 2 minggu kamu tidak.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Ros 1, Tanah

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

di Dusun Taman Timur, RT 002, RW 005, Desa Pasiraman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada Sabtu, 4 Juli 2026, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang pada saat perjalanan dari Pulau Kangean menuju sekitar Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk menghubungi Bobby Arifandri dengan nomor handphone 087-840-925428 atau ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumarjo 26.

Ya, pendengar, berikut kembali sebuah berita kehilangan berasal dari A. Razak, beralamat di Dusun Kote, RT 001, RW 002, di Salongos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK Roda 2 dengan nomor polisi M5442WY atas nama Eka Hartati, beralamat di Jalan Setia Budi, nomor 1 RT 003 RW 002 Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, diperkirakan hilang pada saat perjalanan dari rumah pelapor menuju Pasar Gapura, Kabupaten Sumenep. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi A. Razak dengan nomor handphone 087-88698-2565 atau ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo 26, Sumenep. Dan pendengar, berikut kembali sebuah berita kehilangan dari Muhammad Nasir yang beralamat di Dusun Bun Barat RT 004 RW 001, Desa Bun Barat, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya bahwa telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK Roda 2 dengan nomor polisi M3824WL atas nama Mahmudi, beralamat di Jalan Dusun Berleke RT 001 RW 002 Desa Penangguhan, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, diperkirakan hilang dalam rumah pelapor beralamat di Dusun Bun Barat RT 004 RW 001 Desa Bun Barat, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Muhammad Nasir dengan nomor handphone 0859-550-77022 atau ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo 26, Sumenep.

Laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

Masih menantikan saat bergabung bersama Prosatu RRI Surabaya untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-Fardis Somad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nahmaduhu hamdan la yuhad. Nashkuruhu syukran la yu'ad. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. La sahibata wa la walad. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uthu ilal abyadi wal ahmari wal aswad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil ma'ad. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبئ السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Amma ba'du fa ya ayuhan nas wa ya ayuhal hadirun husini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atih. Ittaqullah bimtithali awamirih wa jtina binawahih. Ittaqullah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min kulli dhikin makhroja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa tazawwadu ayyuhal hadirun bittaqwa fa inna khayra zadi taqwa ka qawlihi ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa takun ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari dalam kesempatan yang pertama ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat utamanya iman. Sehingga kita hari ini bisa hadir mengikuti sholat Jum'ah. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah dan menjadi bagian dari investasi kita kelak menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, lewat mimbar yang agung ini, saya juga berwasiat kepada diri saya pribadi dan juga kepada ma'asyiral muslimin. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, situasi apapun yang kita alami, takwa harus tetap menjadi pedoman hidup kita, menjadi jalan hidup kita, supaya kita kelak menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Kaqoulihi ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan hari ini kami mengangkat tema menyikapi nikmat dan ujian menurut Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
setidaknya ada empat golongan manusia dalam menyikapi nikmat dan ujian dari Allah. Yang pertama, orang-orang yang dekat kepada Allah saat hatinya bahagia. Qaribun minallah hinal yusr. Saat diberi kemudahan oleh Allah, hatinya dekat, ia dekat dengan Allah. Banyak beribadah. Namun saat ia diuji oleh Allah, qa'idun minallah. Saat ia diuji oleh Allah, ia jauh dari Allah. Hal ini disampaikan oleh Al-Quran dalam surat Hajj ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha la harfin. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Fa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi. Khasirat dunya wal akhirah, zalika huwal khusranul mubin. Ada golongan manusia, saat diberi oleh Allah kebaikan, kemudahan, kebahagiaan, itma'an nabi, hatinya tenang, berbunga-bunga, menyebut-nyebut asma Allah, karena ia telah mendapatkan limpahan kebahagiaan dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah. Namun wa asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi. Saat ia diuji oleh Allah, inqalaba ala wajhi. Dia berpaling, membelakangi Allah, menjauh dari Allah, ba'idun minallah. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menyesal. Zalika huwal khusranul mubin. Ma'asyiral muslimin, kondisi ini kadang terjadi dalam diri kita. Saat Allah memberi kita banyak nikmat, fayaqulu rabbi akraman. Allah memuliakan saya, Allah menyayangi saya, Allah mencintai saya. Tapi fa'amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Saat diuji oleh Allah, sempit rezekinya, dagangannya kurang, hasil pertaniannya berkurang. Rabbi ahanan. Allah menyia-nyiakan aku, merendahkan aku, tidak lagi menyayangi aku. Sikap ini tentu tidak benar. Sikap yang kedua adalah kebalikan dari ini. Saat diberi oleh Allah ujian, diberi oleh kesedihan oleh Allah, dia dekat sekali dengan Allah. Sholat malam ia lakukan dengan khusyuk. Puasa juga ia kerjakan. Baca Al-Quran hampir tiap jam. Tapi saat Allah kemudian memberikan dia kebahagiaan, maka dia lupa dengan nikmat-nikmat Allah itu dan kemudian menjauh dari Allah. Ini diisyaratkan dalam ayat Al-Quran, surat Al-An'am, surat Ali Imran ayat 63-66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul mayunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah. Lain anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Kul huwal qadiru ala yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum wa yalbisakum si'a ila akhiril ayah. Golongan yang kedua ini kebalikan golongan yang pertama. Saat dia diberi kesusahan oleh Allah, yad'unahu tadarru'an wa khufyah. Begitu dekat dengan Allah, dekat dengan ibadah kepada Allah, selalu berjamaah, selalu membaca Al-Quran, puasa, sholatul lail. Tapi pada saat Allah yunajjikum minha wa min kulli karbin,
setelah diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari kesusahan itu, tsumma antum tusyrikun, mereka menjadi musyrik, jauh dari Allah, tidak lagi ingat dengan nikmat Allah. Ini terjadi salah satu sahabat Rasulullah. Dia pada saat dia tidak punya, minta kepada Rasulullah supaya Rasulullah mendoakan ia menjadi orang yang kaya. Tapi setelah kaya, ia lupa kepada agama Allah, lupa zakat, lupa sholat. Ma'asyiral muslimin, kalau ini terjadi apa dampaknya? Kul huwal qadiru ala ayyab'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'ah. Katakan Muhammad, Allah kuasa untuk menurunkan siksa dari atas langit, angin puting beliung, hujan yang sangat deras meluluh lantakkan kehidupan. Oh min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kita. Ada gempa, ada banjir bandang. Aw yalbisakum syi'a, atau kita kemudian saling membenci antara satu sama lain. Golongan satu dengan golongan lain bermusuhan tak akan pernah berhenti. Faizi qaba'dakum ba'sa ba'd. Satu kemudian terkena kekejaman yang lain. Terus bertengkar tanpa pernah henti. Itu akibat mereka tidak mau bersyukur pada saat Allah memberikan dia nikmat. Ma'asyiral muslimin, kita mungkin bertanya apakah musibah yang terjadi di sekitar kita, di negara kita, ini bagian dari bukti bahwa ada di antara kita dekat dengan Allah pada saat susah. Qaribun minallah hinal usr. Tapi ba'idun minallah hinal yusr. Pada saat kita bahagia, kita jauh dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah golongan orang-orang yang saat dia dapat kenikmatan berpaling dari Allah, saat dia mendapatkan kesulitan, dia berputus asa. Dilukiskan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Kullu ya'malu 'ala syakilati. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Yang ketiga ini lebih parah lagi. Saat diberi nikmat oleh Allah, wa na'a bijanibi, a'rada, berpaling dari Allah, sombong, jauh dari Allah. Idza massahu syarru kana ya'usa, pada saat diuji oleh Allah, diberi ujian oleh Allah, dia putus asa, jauh dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga ini juga bukan pilihan yang tepat. Pilihan yang ideal yang dianjurkan oleh agama kita adalah Allah. Yang pertama adalah yang keempat ini. Pada saat Allah memberi ia nikmat, ia bersyukur kepada Allah. Pada saat kemudian ia diuji oleh Allah, dia bersabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan maluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat fabashshiris sabirin.
kala diuji oleh Allah, dan pasti kita hidup ini diuji oleh Allah. Tidak ada hidup di dunia tanpa ujian. Pasti diuji oleh Allah. Maka pada saat kita diuji oleh Allah, kita sabar. Pada saat kita diberi nikmat oleh Allah, kita bersyukur. Inilah yang disebut oleh para ulama, orang-orang yang benar-benar mukmin. La yakunul mu'minu haqqal iman illa kana syakiran sabira. Tak mungkin ia disebut mukmin yang benar-benar mukmin kalau dia tidak mau bersyukur dan bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua kata ini mudah diucapkan tapi sulit untuk diterapkan. Perlu petunjuk dari Allah. Perlu usaha keras. Yang pertama, dasar dari semua itu adalah ridho dengan takdir Allah. Kita perlu bertanya kepada diri kita, apa selama ini kita ridho dengan takdir Allah? Ada yang diberi oleh Allah pekerjaan mudah, uang gampang. Ada yang pekerjaan sulit,

Ada yang kemudian orang-orang yang diberi ujian sakit dan seterusnya. Pernahkah kita merasa hati kita ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah? Kalau di hati kita sudah ada ridho dengan takdir Allah, ar-ridho bil qada, maka akan tutup.

0: kesabaran.
1: Sama itu dari 38 itu yang membangun itu ada 270. Jadi ada 270 AP dan P itu sudah membangun semua. Jadi dari 38 yang belum membangun itu ada 50.
2: Dan pendengar terkait informasi dengan jumlahnya begitu ya, di Tuban sesuai yang disampaikan oleh Bapak Abdul Afif bahwa di Tuban ini sudah ada 270 unit bangunan atau sekitar 82,32% begitu ya, dari total keseluruhan 328 KDKMP di Tuban yang telah selesai dibangun. Dan untuk sisanya ini masih ada 58 unit yang masih belum selesai karena disebabkan ada beberapa proses administrasi yang masih belum selesai seperti itu. Dan dari total 101 gerai itu tadi pendengar, kurang lebih ada separuhnya atau 50 gerai ini sudah fokus dengan penyediaan sembako. Sementara lainnya ini masih ada di bidang yang lain, mulai dari simpan pinjam, kemudian klinik, apotek, dan sebagainya. Demikian informasi dari Tuban Provinsi Jawa Timur, Witra Adila Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
4: Kepala SPPG Naha mengatakan dapur SPPG Naha masih menunggu rekomendasi dari BGN untuk kembali beroperasi setelah menjalani perbaikan akibat kerusakan. Selengkapnya dilaporkan Alexander Dalengkade. Alex?
5: Ya, saya kira juga pemirsa dan pendengar Pertiga, Ketua SPPG Naha Fikri Tasikome mengatakan perbaikan dapur SPPG akibat gempa bumi Juni lalu yang dilakukan sejak pekan lalu sudah mencapai tahap finishing. Sesuai mekanisme, apabila SPPG terkena bencana, wajib membuat laporan kepada Badan Disi Nasional BGN. Sebaliknya, jika tidak melapor, akan ditutup sementara dan dapur tidak bisa beroperasi.
6: Ketika SPPG yang sebelumnya kena sarpen dan terdampak bencana, itu tetap wajib membuat laporan khusus kepada Badan Gizi Nasional yang menyatakan bahwa SPPG tersebut sudah siap beroperasional. Karena jika tidak melapor kembali, maka total account atau yang dari BRI itu akan tetap diblokir sementara. Dan dapur tidak bisa operasional jika belum ada surat pencabutan pemberhentian operasional dapur.
5: Untuk mendapatkan surat pencabutan pemberhentian operasional, tidak secepatnya yang dipikirkan. Ia mengatakan harus melampirkan beberapa hal seperti sarana dan prasarana SPPG yang memenuhi standar sehingga dapur tersebut dinyatakan layak untuk beroperasi. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Lengkade, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung atau Jampitsus tiba di rutan KPK. Mobil tahanan tersebut tiba untuk menjemput ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung atau Kejagung. Selengkapnya dilaporkan Herul Umam. Umam?
7: Iya, Wesa Vela dan pendengar, saat ini saya sedang berada di rumah tahanan KPK di mana memang pada hari ini KPK sendiri telah membenarkan bahwa adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung, di mana memang permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah yang akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Dan Jubir KPK Budi Prasetyo juga mengatakan bahwa permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada siang hari ini atau setelah pelaksanaan sholat Jumat. Jadi pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
8: Benar, KPK menerima permintaan kontak dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Jadwalkan siang ini.
7: Dan berdasarkan pantauan tadi sudah tiba mobil tahanan dan Jampitsus Kejagung yang tiba sekitar pukul 11.39 waktu Indonesia Barat. Dan tadi saat mobil masuk ke rumah tahanan KPK terlihat ada dua personel polisi militer TNI yang ikut mengawal jalannya atau membawa Febri Ardiansyah ke Kejaksaan Agung. Dan kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Dan diketahui memang Kejaksaan Agung sendiri telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Dan kami para awam media juga masih menunggu kejelasan kapan Febri akan diangkut atau dibawa ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Herul Mom, Pro 3RR, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim gabungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC yang terdiri dari Kanwil Bea Cukai Kalimantan Timur, Bea Cukai Tarakan, dan Bea Cukai Nunukan berhasil mencegah penyelundupan rotan ilegal seberat 99,5 ton di perairan Sipadan. Laporan disampaikan Delita dari Nunukan. Delita.
0: Baik, Safira. PLT Direktur Interdiksi Narkotika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Erwin Sitomorang menyampaikan keberhasilan ini merupakan hasil pengembangan informasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal Bea dan Cukai serta dukungan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Penindakan ini menunjukkan bahwa kolaborasi, pertukaran informasi, dan kehadiran petugas di perbatasan merupakan unsur penting dalam mencegah penyelundupan serta melindungi kepentingan sosial.
9: Keberhasilan penindakan rotan ini merupakan bagian dari kinerja pengawasan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sepanjang 2026. Kalau kita lihat kinerja kantor wilayah Kalimantan Bagian Timur sepanjang 2026, kita lihat di bidang kekerasan, Kanwil DJBC Kaltim telah melaksanakan 196 penindakan terhadap pelanggaran impor dan ekspor.
0: Ia menekankan capaian tersebut tidak boleh membuat petugas lengah karena teristik wilayah Kalimantan yang luas, memiliki banyak jalur perairan serta berbatasan langsung dengan negara lain, membutuhkan pengawasan yang konsisten dan adaptif, serta didukung kerjasama lintas instansi maupun lintas negara. Ia menegaskan bahwa Bea Cukai tidak hanya bertugas memungut penerimaan negara, tetapi juga menjaga keamanan negara di bidang impor-ekspor. Hal ini terlihat dari penindakan ekspor ilegal yang 99,5 ton ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi tersebut. Bea Cukai hadir untuk melindungi sumber daya alam, menjaga keberlangsungan industri nasional. Dari Nunukan, Delita Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Polresta Pontianak mengungkap perdagangan ilegal sisik dan kuku terenggiling dan menyita lebih setengah ton barang bukti serta menangkap dua tersangka. Laporan disampaikan Gulista Kisra. Gulista.
10: Baik, pendengar, untuk kasus ini menindaklanjuti informasi di media sosial mengenai dugaan adanya gudang penyimpanan sisik terenggiling di kawasan Jalan Harapan Jaya, Pontianak Selatan. Saat melakukan penggeledahan pada Sabtu malam, petugas mengamankan seorang pria berinisial HA yang diduga menyimpan bagian tubuh satwa dilindungi. Dari lokasi, polisi menyita sebanyak 551 kg sisik terenggiling, 42 kg kuku terenggiling yang disimpan dalam 30 karung, serta satu unit timbangan digital. Berdasarkan hasil penelitian, HA mengaku barang tersebut milik tersangka lain yang berinisial BS. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap BS di kawasan Jalan Purnama 2, Kecamatan Pontianak Selatan. Polisi mengungkap kedua tersangka mengaku memperoleh sisik terenggiling tersebut dari wilayah Sintang dan Kapuas Hulu dengan harga Rp800.000 per kilogram untuk kemudian dijual kembali. Namun hingga kini keduanya belum mengungkap sumber perolehan barang tersebut. Kapolresta Pontianak Kombespol Endang Tripurwanto juga mengatakan besarnya jumlah barang bukti mengidentifikasikan praktik perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi ini diduga telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kemudian terdengar kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kini diamankan di Polresta Pontianak untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, keduanya dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau menyelidiki dugaan pencemaran sungai melalui uji laboratorium untuk memastikan kualitas air. Laporan disampaikan Rohma Wulandari. Rohma.
11: Baik pendengar, hari ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau menyelidiki dugaan pencemaran di Sungai Lape, Desa Binja, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, melalui uji laboratorium untuk memastikan kualitas air dan mengetahui ada tidaknya pelanggaran terhadap baku mutu lingkungan. Tim pengawas lingkungan hidup bersama dengan aparat kepolisian telah melakukan pemeriksaan lapangan dan menemukan adanya indikasi pencemaran sekaligus mengambil sampel air yang kini diuji di laboratorium di Pontianak. Pelaksana tugas Kepala DLH Kabupaten Sanggau, Marcelus Cuihardi mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium diperkirakan baru keluar dalam waktu sekitar 1 bulan karena tingginya antrean pengujian. Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan awal, aliran yang diduga menuju sungai berasal dari kolam penampungan limbah yang berfungsi sebagai tempat antisipasi apabila terjadi kelebihan kapasitas pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Sementara itu, penyebab luapan tersebut masih dalam proses penyelidikan.
12: Ya, memang dikasih kemarin tidak ada. Kita pun terpilih, kita mengundang di pihak berwenang lah untuk lihat ke lokasi. Hasil lihatnya belum kita ketahui. Hasil pantauan di lapangan memang kolam yang untuk antisipasi apabila keluar dari IPAL dipelajari oleh pengawas, ya kan?
11: Marcelus menegaskan DLH belum dapat menyimpulkan penyebab pasti maupun menetapkan adanya pelanggaran sebelum seluruh hasil uji laboratorium dan pemeriksaan lapangan selesai. Ia menambahkan apabila terbukti terjadi pencemaran lingkungan, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif maupun denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM, BB POM Surabaya memusnahkan 97 ribu tablet obat ilegal yang mengandung obat-obat tertentu atau OOT. Laporan disampaikan Ermina Jane. Ermina.
13: Ya, Safira dan juga pendengar, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Surabaya memusnahkan 97.676 tablet obat ilegal yang mengandung obat-obat tertentu, yakni trihexipenidil dan juga tramadol. Nilai keekonomian barang bukti tersebut mencapai 540 juta rupiah lebih dan diperkirakan berpotensi membahayakan lebih dari 10.000 pelajar. Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Yudi Noviandi, mengatakan bahwa barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas 77.016 tablet berlogo Y dan 20.660 tablet berlogo TMD dalam kemasan strip. Yudi mengatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus pengiriman obat ilegal dari Jakarta melalui Bandara Internasional Juanda menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Obat-obatan ini diduga akan diedarkan ke wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan juga Sulawesi Utara. Dan kasus tersebut pertama kali diungkap Lanuda Juanda, kemudian diserahkan kepada Balai Besar POM di Surabaya untuk penanganan lebih lanjut sesuai kewenangannya. Pemusnahan dilakukan agar barang bukti ini tidak kembali beredar maupun disalahgunakan oleh masyarakat.
14: Kemudian 20.660 tablet bukti berlogo TMD terkonfirmasi mengandung tramadol. Demikian. Dua obat tersebut adalah obat-obat ilegal yang sering disalahgunakan, yang mana obat tersebut merupakan obat yang disalahgunakan pada remaja, khususnya di kalangan remaja, dan ini menjadi awal masuknya ke narkoba nanti.
13: Ya, Yudi menambahkan bahwa peredaran obat ilegal merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.
3: BPBD Makassar menyiapkan tandon air menyusul rencana peningkatan status dari siaga ke tanggap darurat menjelang puncak musim kemarau. Kiswanti Ruslia menyampaikan laporannya. Kiswa.
4: Ya, baik pendengar, dapat saya sampaikan bahwa untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Makassar ini saat ini memang tengah bersiap untuk meningkatkan status siaga menjadi tanggap darurat menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi di Agustus ini atau di pertengahan Agustus hingga Oktober 2026. Di mana wawancara kami dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli yang mengatakan bahwa langkah ini dilakukan tentunya berdasarkan informasi dan koordinasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG tentunya terkait dengan potensi peningkatan dampak kekeringan yang bisa terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Di mana saat ini juga dapat kami sampaikan berbagai upaya sudah dilakukan BPBD Kota Makassar tentunya sebagai bentuk intervensi kepada masyarakat, salah satunya dengan menyiapkan tandon air di wilayah yang terdampak kekeringan. Berikut pernyataannya.
5: Kita ini sekarang lagi status siaga sekarang. Dan beberapa ini kita akan lagi kembali status siaga darurat. Di mana kita sudah secara masif karena sudah informasi BMKG itu mulai mulai bulan 8 bulan sampai Oktober itu puncaknya, sehingga kami telah melakukan protap-protap atau respon-respon intervensi kepada masyarakat langsung, yaitu penyediaan tato di semua titik-titik yang terdampak bencana itu tentang kekeringan ini. Dan sambil menunggu status nanti itu kita buat nanti yang mengantar kan ada unsur PDM, ada unsur kecamatan kelurahan dan tentu saja dengan kali kerjasama.
4: Iya, dan dapat kami sampaikan juga bahwa untuk di Kota Makassar sendiri terdapat beberapa wilayah atau kecamatan memang yang terdampak kekeringan atau memang sudah menjadi setiap tahun selalu terdampak kekeringannya itu ada di Kecamatan Manggala, kemudian ada di Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Wiringkenaya, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, dan juga Kecamatan Bontoala, di mana 6 kecamatan ini memang sudah bisa dikatakan setiap tahun sudah kerap terdampak paling sering terdampak begitu kekeringan, baik itu di musim kemarau maupun juga di luar musim kemarau. Dan dari 6 kecamatan ini ada sekitar 16 kelurahan yang juga terdampak dari 6 kecamatan ini. Dan kami juga sempat mewawancarai salah satu camat dari 6 kecamatan ini, yaitu Camat Talo, yang mengatakan bahwa memang saat ini masyarakat di Kecamatan Talo itu sangat terbantu dengan adanya bantuan yang disalurkan dari BPBD Makassar seperti tandon air. Karena khusus untuk di Kecamatan Talo sendiri ada 3 kelurahan yang memang terdampak. Salah satunya ada di Kelurahan Talo. Jadi masyarakat di Kota Makassar juga memang berharap setelah adanya status tanggap darurat bencana dikeluarkan, bantuan dapat terus terdistribusikan khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka menanamkan semangat cinta tanah air, siswa SDN Mojosongo 3 menggelar aksi mencuci bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dania Rahma dari Surakarta melaporkan. Dania.

0: Baik, pendengar, dalam rangka menanamkan semangat cinta tanah air dan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia, sebanyak 346 siswa SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta menggelar kegiatan mencuci bendera merah putih secara massal di halaman sekolah tempat. Aksi syarat makna ini diawali dengan atraksi membentangkan bendera berukuran besar, yakni 6x9 meter di halaman sekolah, sembari menyanyikan lagu-lagu wajib nasional dengan penuh hikmat dan antusiasme oleh seluruh peserta didik. Setelah membentangkan bendera raksasa selesai, seluruh siswa dari kelas 1 hingga 6 langsung berbaris rapi untuk mencuci bendera merah putih yang telah mereka bawa dari rumah masing-masing, lengkap menggunakan ember dan juga sabun yang dibawa oleh masing-masing siswa. Kepala Sekolah SD Negeri Mojosongo 3, Sari Nurhayani mengatakan, kegiatan cuci bendera ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme sejak dini, sekaligus menjadi bagian dari kegiatan kurikuler yang diterapkan oleh sekolah.
1: Dania, silakan lanjutkan saja. Suara narasumber tidak terdengar jelas.
0: Baik, pendengar, lebih lanjut pihak sekolah juga menambahkan, aksi mencuci bendera merah putih ini resmi menjadi agenda pembuka dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan di SD Negeri Mojosongo 3. Setelah kegiatan hari ini, kemeriahan menyemarakan bulan kemerdekaan akan dilanjutkan dengan berbagai lomba kreatif antar siswa yang dijadwalkan bergulir pada minggu depan. Dari Surakarta, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga Kecamatan Kasemen Kota Serang mengeluhkan krisis air bersih di musim kemarau panjang. Kita simak selengkapnya bersama dengan Lucy Astari. Lucy, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih pendengar RRI, di mana memang untuk kekeringan yang saat ini melanda di wilayah Provinsi Banten, nampak dilihat beberapa daerah seperti di Kasemen, ini mulai dirasakan dari sejumlah warga. Menyusutnya debit air sungai Cibanten sejak Mei 2026, menyebabkan 8 kelurahan mengalami kekeringan. Di antaranya ada di Kelurahan Bendung, Terumbu, Cilasah, Masjid Priayi, Kasunyatan, Warung Jaut, Sawah Luhur, dan Marga Luyu. Dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, BPBD Kota Serang juga telah menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Namun warga berharap pasokan air dapat dilakukan secara rutin. Dan saat ini setelah bersama saya, ada Ibu Putri, warga Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen. Selamat siang, Ibu Putri.
3: Ya, ya.
2: Ibu, untuk kekeringan yang sudah terjadi, ini sejak bulan apa sih, Bu?
3: Mulainya bulan Mei, cuma lebih parah itu di bulan Juli ya. Juli lah.
2: Ini sampai seperti apa, Bu, dampak kekeringan yang terjadi dirasakan?
3: Ya, susah buat mandi. Susah buat mandi, buat nyuci, karena kan air udah mulai kering. Sumber air juga nggak ada.
2: Terus kemudian dari pemerintah atau dari BPBD sudah memberikan bantuan belum sih, Bu?
3: Udah dua kali ya. Udah dua kali kalau nggak salah itu.
2: Dirasa cukup nggak, Bu, untuk bantuan ini?
3: Kalau ngelihat kondisinya yang kering sekarang sih belum cukup ya. Cuma nanti biasanya ada pengajuan lagi, terus nanti dikirim lagi.
2: Baik, dan demikian juga laporan dari Kecamatan Kasemen, di mana memang pendengar bantuan air bersih terus berlanjut selama musim kemarau. Sembari menunggu kondisi debit Sungai Cibanten kembali normal, pemerintah juga diharapkan menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih. Demikian dari Kota Serang, Banten, Lucy Astari melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat upaya pencegahan kanker serviks melalui sosialisasi vaksin human papillomavirus atau HPV dalam rangkaian deteksi dini kanker serviks dan layanan cek kesehatan gratis. Selengkapnya dilaporkan Rizka Desiandra. Rizka.
4: Dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kesehatan menggelar sosialisasi pencegahan kanker serviks dengan vaksin human papillomavirus atau HPV yang dirangkaikan dengan pemeriksaan DNA dan juga cek kesehatan gratis di Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha Jumat pagi. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga memanfaatkan momentum peringatan HUT ke-81 untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang menyentuh langsung masyarakat. Selain menjadi bagian dari semarak kemerdekaan, kegiatan ini juga merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, terhadap pentingnya vaksinasi kanker serviks dan juga deteksi dini sebagai langkah efektif mencegah kanker serviks. Bupati Buleleng Nyoman Sucidro juga mengatakan peringatan kemerdekaan tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan juga menurutnya kesehatan merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dr. Sucipto menjelaskan sosialisasi tersebut dirangkaikan dengan pemeriksaan cek kesehatan gratis sebagai upaya untuk memperluas akses layanan preventif. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sementara itu, melalui kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Buleleng, Dinas Kesehatan, Fakultas Kedokteran Undiksa, serta berbagai pemangku kepentingan, rangkaian HUT ke-81 RI diharapkan tidak hanya menjadi momentum memperingati kemerdekaan, tetapi juga memperkuat budaya hidup sehat di tengah masyarakat kekinian. Langkah tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Buleleng dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah sejak dini. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim BPBD Jatim bersama relawan dan sejumlah pihak terkait dikerahkan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Gunung Bromo. Laporan disampaikan Anik Hasana.
5: Tim BPBD Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, TNBTS.
6: Cara jari ya, kita tak sakoni ini kak.
7: Iya.
6: Cuci parjukana, beri ya, ya le ya, bentar dia.
8: Pemirsa, sepotor

0: setelah menutup sebagian kawasan wisata Gunung Bromo, termasuk akses dari Kabupaten Malang dan Lumajang hingga waktu yang belum ditentukan.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu.
2: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: selanjutnya.
1: Ini yang gigot ya?
2: Tadi ya, itu. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang ngajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tarik para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, kemana sih? Hah, pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Lisna sendiri sebagai
3: saya,
4: topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Tapi sebelum nikah sering dimanjak?
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut.
4: Oh.
3: Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no? Di acara, no? Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulai gitu begini ya. Di situ rapat di sawah, tilir sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya, panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk setiap hari melihat topeng.
1: Iya. Setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu deh yang paling yang di.
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah nggak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrabi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus, alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar gitu.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki, terus dia nggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu.
1: Khusus topeng tahu sendiri bagaimana?
5: Ya termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita tertarik.
3: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Hmm? Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Lima alasan utama mengapa kita ingin mencapai kesuksesan. Pendengar, setiap hari kita maju selangkah demi selangkah menuju ke arah kesuksesan yang kita inginkan. Seringkali kita terlalu fokus pada mimpi-mimpi kita, sehingga kita tidak mempunyai waktu untuk memikirkan mengapa kita harus mencapai sukses. Apa alasan kita untuk sukses? Apakah kita betul-betul menginginkannya? Memang, sepertinya ini adalah hal yang sepele. Untuk apa saya memikirkan alasannya? Saya kan harus fokus pada pencapaian mimpi-mimpi saya. Percayalah, ketika kita berhasil menemukan alasan mengapa kita ingin mencapai kesuksesan, kita akan lebih eksplosif ketika berhasil meraih kesuksesan.

atau membangkitkan semangat Anda untuk terus maju. Identifikasikan juga hal-hal apa saja yang menghalangi kita, dan bagaimana kemudian kita mengatasi masalah-masalah tersebut. Apakah kita betul-betul bahagia, atau mungkin malah kecewa karena mimpi atau tujuan kita tersebut tidak membuat kita merasa puas? Tidak perlu khawatir jika pertanyaan-pertanyaan tersebut menyulitkan kita. Untuk membantu menjawabnya, ada 5 alasan utama mengapa kita ingin mencapai kesuksesan. Pertama, kita ingin mencapai kesuksesan karena itu adalah bagian dari rencana hidup kita. Kedua, yang jelas kita menginginkan manfaat dari suatu kesuksesan. Kemudian kita menyukai perasaan kemenangan. Pencapaian kesuksesan adalah sebuah pengalaman yang sangat positif yang menambah nilai pada diri kita dan melambungkan ego kita. Dan yang pasti, kita menginginkan dorongan atau rangsangan dalam hidup kita. Hal inilah yang kemudian akan membuat hidup kita selalu bersemangat. Kita akan termotivasi untuk pencapaian mimpi dan tujuan yang lebih besar dan menantang. Dan yang terakhir adalah kita ingin mengkompensasikan kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Kita mengalami kekalahan, tetapi kita menginginkan kemenangan di saat akhir. Nah, sebuah kemenangan akan mengkompensasi semua pengalaman pahit kita saat mengalami kegagalan-kegagalan. Hal ini seringkali menjadi dasar mengapa kita ingin mencapai kesuksesan.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
0: Iya. Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Adakah hubungan antara selera pada makanan dengan kepribadian? Mungkin saja, karena sebuah studi psikologi menunjukkan orang yang menyukai makanan manis biasanya juga berkepribadian manis. Dalam riset yang dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology, disebutkan para pecinta makanan manis cenderung lebih mudah berteman, tidak suka pertentangan, dan lebih simpatik dibandingkan dengan orang yang lebih menyukai jenis makanan lain, seperti misalnya pedas atau asin. Dalam penelitian, juga diketahui kelompok yang diberi makanan manis juga lebih mudah menolong orang lain dibandingkan dengan orang yang tidak makan apapun atau diberi makanan hambar. Ternyata ada kaitan antara rasa manis dengan perilaku prososial. Hal itu diungkapkan kepala peneliti Michael D. Robinson dari North Dakota State University yang melakukan serangkaian percobaan dengan melibatkan mahasiswa. Penelitian lain yang dipublikasikan awal tahun ini juga menunjukkan penggemar makanan manis biasanya justru memiliki lingkar pinggang lebih kecil. Namun dalam hal ini, para peneliti mengatakan hal itu karena para penggemar manis berolahraga lebih sering untuk mengkompensasi kelebihan kalori yang diasupnya.

Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Aku dan kamu begitu erat dalam jalinan rasa. Rasa cinta yang tak semestinya terjalin karena aku dan kamu belum pernah saling bertemu muka. Namun, jangan pernah ragukan rasa cinta ini. Walau hanya lewat dunia maya kita saling ungkap rasa, mungkin hanya beginilah ungkapan rasa itu. Sederhana cara ku mencintaimu.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Ada beragam jenis teh yang saat ini beredar di pasaran. Namun secara umum, berdasar pengolahannya ada 3 jenis teh. Pertama, teh hitam yang dibuat melalui proses fermentasi. Kedua, teh hijau yang sama sekali bebas proses fermentasi. Ketiga, teh oolong yang dibuat melalui proses semi-fermentasi. Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Teh dan Kina, pada setiap 100 gram teh hitam terkandung 19,4 gram protein, 10,9 gram serat, 2,5 gram lemak, dan 32,1 gram gula. Jadi, tanpa menambahkan gula pun, teh hitam sudah cukup mengandung gula. Kandungan teh hijau beda lagi. Dalam setiap 100 gram terdapat 24 gram protein. Kandungan serat 10,6 gram, lemak sebanyak 4,6 gram, dan kandungan gulanya 35,2 gram. Meski kadar lemaknya lebih tinggi dari teh hitam, jangan takut mengkonsumsi teh hijau. Karena dalam teh hijau ada zat penetralisir, yaitu vitamin C. Untuk setiap 100 gram teh hijau terkandung 250 mg vitamin C. Bahkan, pada 100 gram teh hijau sencha sebanding dengan 700 gram jeruk mandarin. Institut Kanker Nasional Amerika Serikat bahkan juga menyimpulkan, teh hijau memiliki sifat anti kanker yang kuat.

0: 车。
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Malas merupakan salah satu penyebab negara Indonesia ini tertinggal dengan negara lain, khususnya hubungannya dengan sumber daya manusia atau SDM. Malas bisa berarti banyak hal. Malas belajar yang umumnya terjadi pada pelajar, ataupun malas dalam lingkup yang universal, yaitu malas dalam mengerjakan sesuatu. Tapi memang rasa malas sudah merupakan fitrah dari Tuhan, dan kita harus yakin bahwa pemberian Tuhan itu selalu ada manfaatnya. Hanya saja permasalahannya terletak pada bagaimana kita mengatasi rasa malas tersebut. Mencoba mengambil manfaat atau hikmah dari penanganan rasa malas dan belajar melihat dari sudut pandang yang lebih baik. Malas itu bisa diibaratkan seperti keimanan kita yang ada kalanya meningkat dan ada kalanya menurun. Tapi ternyata, kalau dilatih terus-menerus dan teratur, keimanan itu bisa meningkat atau setidaknya tidak turun. Nah, begitupun dengan malas. Dengan cara teratur diikuti dengan kekonsistenan kita mengerjakan metode atau cara mengatasi rasa malas, insya Allah rasa malas bisa diatasi dan bukan tidak mungkin bisa berubah menjadi rajin. Ada beberapa cara untuk mengatasi rasa malas. Di antaranya adalah banyak membaca, permainan pikiran ketika kita ingin melakukan sesuatu dan tiba-tiba rasa malas muncul, jangan pernah mengucapkan ataupun berpikiran negatif seperti, ah capek nih, sepertinya tidak akan benar. Lebih baik berpikiran positif seperti, wah sepertinya asik nih, pasti rame, come on semangat. Lalu memiliki tujuan dan berdoa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Tujuh kebiasaan manusia yang sangat tidak efektif. Pendengar, ada tujuh kebiasaan manusia yang sangat tidak efektif. Tujuh kebiasaan ini harus kita hindari. Mungkin kita sendiri tidak menyadarinya karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Apa saja tujuh kebiasaan tersebut? Tiada lain adalah tidak menampakkan diri. Salah satu hal paling sederhana namun memiliki efek yang sangat besar untuk kita dalam meraih kesuksesan. Entah itu dalam kehidupan sosial, karir, keuangan, ataupun kesehatan. Adalah tampakkan diri kita lebih sering. Apa maksud menampakkan diri di sini? Pendengar, jika kita ingin memperbaiki kesehatan, maka salah satu hal terpenting dan terefektif adalah menampakkan diri di tempat kebugaran sesuai dengan jadwal latihannya. Minimal sudah memperbaiki mental kita jauh lebih cepat dibanding hanya duduk di sofa sambil menonton TV. Hanya dengan Anda menampakkan diri lebih sering akan membuat sebuah perbedaan yang sangat besar untuk kesuksesan. Lalu, menunda pekerjaan, kemudian melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak penting. Berpikir terlalu lama. Orang yang berpikir terlalu lama otomatis akan membuatnya kurang mengambil tindakan. Selanjutnya, melihat sisi negatif dari setiap hal. Artinya, memandang kehidupan begitu menjemukan. Oleh karenanya, yang perlu kita lakukan adalah menantang pada diri kita sendiri untuk selalu berpikir positif selama 7 hari ke depan. Keras kepala pada pendirian Anda sendiri dan menolak pendapat orang lain, serta hindari membiarkan informasi membanjiri otak kita. Karena untuk dapat fokus, berpikir jernih dan mengambil tindakan, perlu sekali untuk menyeleksi, bahkan jika perlu, membatasi akses informasi yang masuk ke otak kita.

0: Sekarang semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya saya Ningrum bisa kembali menemani ruang dengar Anda di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang. Dan sore ini selama beberapa menit ke depan kita akan mengupas tuntas satu topik yang seru tentunya, yaitu adaptasi sektor peternakan di era ekonomi digital. Nah, kalau kita bicara soal peternakan, itu pasti kita terbayang di benak kita itu adalah cara-cara konvensional di kandang gitu ya. Nah, tapi sore ini kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda bersama seorang anak muda yang sukses ya mengawinkan dunia peternakan dengan teknologi digital gitu. Dan di layar Zoom kami sudah terhubung narasumber kita yang luar biasa, owner dari Tiga Raja Farm Bangkalan. Ada Mas Irza Firmansyah Borneo Putra, STRPT. Nah, saya sapa dulu di Zoom. Selamat sore Mas Irza.
1: Selamat sore Mbak Ningrum.
0: Iya, kabar baik ya.
1: Alhamdulillah baik sehat.
0: Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sore hari ini di RRI Sampang. Seperti yang saya bilang tadi, Mas Irza, topik kita adalah adaptasi sektor peternakan di era ekonomi digital, begitu ya. Dan alhamdulillah meskipun sore ini kita bertatap muka via layar Zoom, ini jarak antara Sampang Bangkalan itu tidak mengurangi semangat kita tentunya di sore hari ini untuk berbagi inspirasi ya Mas Irza. Terima kasih banyak ya Mas Irza sudah meluangkan waktunya juga di sela-sela kesibukannya di sore ini. Dan pendengar, bagi Anda yang bergabung di 323554 atau di 323661 atau melalui WhatsApp kami di 0874x391008 ya, Anda bisa menanyakan langsung terkait topik kita di sore ini kepada Mas Irza. Baik, Mas Irza, kita di studio dan yang di rumah sebenarnya sudah penasaran sekali nih dari tadi. Boleh diceritakan sedikit dulu untuk awal obrolan kita, bagaimana awalnya Mas Irza ini melihat celah bahwa digitalisasi ini sangat krusial dan harus diterapkan di sektor peternakan, khususnya di Tiga Raja Farm ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Ningrum. Kemudian ketika awal mula melihat celah bagaimana digitalisasi ini menjadi peluang besar kami untuk mengembangkan peternakan. Tentunya hal itu berangkat dari sejak saya pengalaman di bidang perkuliahan. Selama perkuliahan kami juga ada magang setiap semesternya karena saya seorang D4, yaitu diploma 4, yang mana secara akademik setara S1, tetapi memang di lapangan lebih banyak praktik di lapangan, yaitu 70% praktik dan 30% teori, sehingga ada magang setiap semester dan di situ kita melihat bagaimana tata kelola di kandang. Karena ketika kami magang itu tidak hanya ada di kandang konvensional, tetapi juga ada kita bekerja dan juga magang di tempat yang sudah semi modern bahkan modern, sehingga mengkomparasikan bagaimana cara untuk bersama-sama menjalankan teknis di kandang dengan pemanfaatan teknologi digital. Nah, akhirnya saya juga menjadi bagian yang cukup berkontribusi untuk mengembangkan mulai dari pemasaran, marketing, dan memanfaatkan media sosial, mulai dari bagaimana kita membranding melalui media sosial, kemudian kita membentuk perkenalan diri kepada masyarakat dan juga mempromosikan produk secara media sosial, maupun itu Facebook, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Dan ternyata dari hal itu, ketika kandangnya sebenarnya itu ada di pedesaan ataupun kandangnya jauh dari permukiman, tetapi dengan cara branding dan digitalisasi ini, ternyata masyarakat bisa lebih memahami dan lebih kenal terkait dengan produk kita, ternak kita, dan bagaimana kita mengembangkan sistem peternakan itu sendiri. Nah, karena hal itulah, maka saya sendiri juga ketika lulus memang memiliki keinginan untuk membuat atau membangun peternakan sendiri. Akhirnya ketika kami beternak, kami juga tidak serta-merta memulai dengan

0: istilahnya tanpa persiapan, tentunya kita juga mempersiapkan dan mempertimbangkan hal lain sebagainya. Karena apalagi kita sebagai pemula, yaitu ketika pada tahun 2024 baru lulus kuliah hitungannya, kemudian baru mau memulai bisnis dan merintis bahkan dari nol, itu cukup menantang sebetulnya untuk ketika kita mau mencari pasar, kemudian menjual dan sebagainya. Karena untuk agribisnis peternakan sendiri, kita tidak hanya merawat ternak, tapi bagaimana kemampuan kita untuk menjangkau market ataupun pasar untuk menjual. Seperti itu, karena di situ kita yang namanya bisnis butuh keuntungan. Okay. Akhirnya kita mengkomparasikan bagaimana untuk menjalani dan juga untuk menggabungkan antara teknis peternakan dengan digitalisasi ini. Kita lakukan branding kita, kita coba untuk memperkenalkan bagaimana tata kelola di kandang kami, sistem kami, kita juga pertontonkan pada khalayak umum, kita buat video, reels IG, kemudian feed IG, kemudian di TikTok juga, adapun kita juga sering live TikTok. Dari situ ternyata orang-orang ada ketertarikan dan juga mereka aware dan branding kita masuk ke mereka. Akhirnya kita menjangkau khalayak lebih luas dan bahkan tanpa kami menghubungi orang-orang secara langsung, mereka kontak kami lewat WhatsApp, lewat IG, lewat TikTok, dan mereka bertanya tentang produk kami, ternak kami, entah mencari hewan kurban, mencari hewan akikah, dan lain sebagainya. Dan ternyata memang tidak hanya celah ini yang menjadi peluang, ternyata memang orang-orang, karena rata-rata time screen orang-orang di Indonesia terutama itu kan banyak besar sekali, lama untuk melihat HP dan layar laptop, mungkin itu cukup lama di Indonesia. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami dan juga menjadi peluang bagi kami, bagaimana kami nge-reach out market melalui digitalisasi ini. Akhirnya output yang ingin kita capai dapat terlaksana dan bisa sampai meningkatkan profit yang kita inginkan, begitu Pak Ningrum.
1: Oke, iya, wah, menarik sekali. Nah, ini melihat latar belakang gelar Mas Irza yang sarjana terapan peternakan, begitu ya. Ini bagaimana ya, Mas Irza memadukan antara ilmu teori peternakan yang didapat di bangku kuliah dengan realita teknologi digital yang berkembang sangat cepat di saat ini, Mas Irza?
0: Ya, baik. Ketika kita di dunia akademisi, kemudian di dunia yang mana itu ada teori dan juga praktik, tentunya yang perlu kita ketahui dan juga saya juga sadari, mungkin juga teman-teman kebanyakan juga sadari, dunia perkuliahan, dunia teori itu tentunya tidak mesti berbanding lurus dengan teori praktik di lapangan, seperti itu. Dan juga bahkan apalagi dengan dihubungkan sektor digitalisasi ini, yang mana ia terus berkembang tiap hari dan juga bahkan kita sudah sekarang zamannya artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan, jadi AI itu sudah mulai berkembang, bahkan setiap detiknya berkembang. Mulai dari AI ChatGPT, Gemini, Claude, dan lain sebagainya, itu setiap detiknya bahkan mereka sendiri berkembang. Dan itu yang harus kita ikuti perkembangannya dan bagaimana peternakan ini mengikuti dan memanfaatkan AI ini. Contohnya dalam strategi branding, kemudian promosi, dan lain sebagainya. Adanya AI tentunya bisa membuat kita semakin terbantu harusnya. Jadi tidak menjadi pengganti ataupun penggeser terkait dengan skill kami, tetapi bahkan menjadi pengganti. Karena yang namanya peternakan, AI tidak bisa beternak. Dan AI tidak tahu cara merawat ternak, bagaimana cara ngasih pakan kambing. Karena kambing nggak kira makan kalau nggak kita kasih gitu. Nggak ada ya yang bisa ngasih makan. Mungkin untuk teman diskusi, teman untuk ngobrol, ataupun sharing terkait dengan sistem kita, bagaimana kita memformulasikan sesuatu, cara branding produk dan lain sebagainya, itu bisa dengan AI. Jadi itu bagian dari membantu kita dan bisa bagaimana teori yang di kampus kita dapatkan, kemudian dari digitalisasi yang semakin berkembang, kita juga terus ikuti, juga kita mengikuti yang namanya mungkin ada informasi-informasi baru yang terupdate, itu bisa kita komparasikan semuanya. Akhirnya terdapat formulasi tertentu untuk memajukan sektor peternakan itu sendiri.
1: Oke, nah ini juga banyak yang penasaran nih Mas Irza, apakah adaptasi digital ini hanya sebatas pemasaran lewat media sosial saja atau marketplace itu, ataukah Mas Irza juga menerapkan teknologi digital untuk manajemen kandang seperti memantau kesehatan ternak atau pakannya gitu?
0: Baik, terkait dengan hal itu sebetulnya pemantauan sementara ini masih melalui secara manual, seperti kita amati kemudian kita cek. Namun dalam prakteknya kami juga ada yang namanya itu ketika kita di peternakan hal yang paling penting adalah recording ataupun pencatatan. Jadi dalam recording itu sendiri kita juga sudah melalui sistem yang namanya itu kita bisa pakai Excel, kemudian kita bisa pakai spreadsheet yang mana nantinya itu bisa diakses oleh, kan kami juga ada yang namanya investor, investor di kandang kami. Jadi investor juga bisa mengakses bagaimana recording ternak yang sudah kita rawat, bagaimana mereka kemudian diberikan vitamin rutin, diberikan obat-obatan ketika sakit dan lain sebagainya. Sehingga sistem peternakan ini ketika kita merawat itu tidak hanya sekedar merawat, tapi sudah ada penjadwalan tersendiri yang sudah kita atur, kemudian ada SOP-nya, kemudian ada tetap pencatatannya bagaimana mereka ketika sakit, sakitnya bulan apa langsung kita tangani, kemudian vaksinasi sebelum masuk kandang dan lain sebagainya. Itu tentunya sudah ada dan kita sudah dapat mencantumkannya di database kami yang namanya itu bisa dalam suatu dokumen, kemudian juga bisa diakses melalui internet ataupun melalui platform tertentu oleh investor ataupun orang lain, seperti itu. Dan juga kita bisa kemudian branding itu melalui website, kita sedang mengembangkan website tersendiri, website khusus bagi Tiga Raja Farm yang mana nantinya itu kita mau ke depan menggalakkan yang namanya tabungan kurban. Jadi itu nantinya bisa orang-orang yang mau kurban tidak harus menunggu tahun depan, tapi bisa dari sekarang menabung setiap bulan langsung terrecord di sistem kami. Dan itu sudah kita pemanfaatan AI juga, pemanfaatan website dan digitalisasi ini, sehingga orang-orang bisa memantau sendiri berapa uang tabungannya, kemudian memantau dapat spek kambing ataupun sapi yang seperti apa nanti ketika di tahun depan ingin berkurban, seperti itu. Jadi kita mengembangkan dan juga mengkomparasikan dengan teknologi digital seperti itu sementara ini, Mbak Ningrum.
1: Oke, begitu ya. Kalau boleh tahu Mas Irza, untuk saat ini peternakan apa yang sedang dijalankan? Yang diternak itu Mas Irza, terus apa saja gitu yang dihasilkan dari peternakan ini?
0: Ya, baik. Saat ini kita mengembangkan itu dan memelihara peternakan kambing penggemukan berjenis jawaran du, kacang, dan peranakan etawa. Kemudian kami juga ada kambing perah, kambing yang menghasilkan susu, yaitu berjenis saanen, yang mana itu kambing asal Swiss. Jadi susu kambingnya itu sudah bau kambingnya soft dan juga rasanya creamy. Jadi kita sudah memperkenalkan itu ke masyarakat Bangkalan, alhamdulillah sudah suka semua dan banyak yang merapkan repeat order ataupun membeli berulang. Bahkan ada dari Sampang juga rela-rela ke Bangkalan cuman buat beli susu kambing gitu. Iya. Cuman susu kambing, bahkan cuman 4 botol misalkan mau coba dulu. Langsung dari Sampang ke Bangkalan saya tanya lagi, habis ini ke Sampang lagi, Mas. Iya, ke sini cuman buat beli susu kambing katanya. Wah, luar biasa sekali antusias sama orang-orang karena sudah mulai aware dan perhatian sama kesehatan, yang mana manfaat dari susu kambing ini.
1: Iya, apa saja tuh manfaat dari susu kambing, Mas Irsa? Saking banyak manfaatnya kali ya, sampai jauh-jauh dari Sampang ke Bangkalan cuma beli susu kambing gitu.
0: Iya, betul, Bang Irsa. Jadi cukup menarik bagi kami, karena berarti antusiasme dan orang-orang sudah mulai paham terkait kesehatan dan juga manfaat dari susu kambing. Karena memang susu kambing itu secara molekul molekul lemaknya lebih ringan. Kandungan molekul lemaknya lebih ringan daripada kandungan lemak di susu sapi. Sehingga ketika dia memasuki lambung, itu akan lebih nyaman. Dan juga lambung ini ketika buat yang mengidap lemak dapat mengontrol asam lambung, seperti itu. Dan kemudian dia bagus buat stamina, bagus buat tulang, dan juga bagus untuk kesehatan kulit. Jadi memang untuk kebugaran dan imunitas itu sangat penting dan berpengaruh. Bahkan gak jarang orang-orang yang minum itu testimoninya ketika kayak anaknya alergi susu sapi, gatal-gatal, minum itu bisa mengurangi gatal-gatalnya bahkan kering. Karena memang susu kambing ini dapat menjadi alternatif bagi yang alergi susu sapi, seperti itu. Okay. Jadi manfaatnya banyak banget dan itu bagus banget untuk kita konsumsi bersama.
1: Luar biasa sekali. Nah, kalau misalnya nih saya dari Sampang mau ke Bangkalan beli susu kambing ke Mas Irza, itu sudah tersedia atau masih mau perah? Dan bertahannya susu kambing tuh berapa lama, Mas Irza?
0: Susu kambing kami kan menyediakannya susu kambing murni. Benar-benar 100% murni tanpa campuran apapun dan belum pasteurisasi, karena kami tidak pakai alat pasteurisasi dan belum punya. Jadi karena murni, Penyimpanan di suhu beku, harus freezer, itu bisa tahan sampai 1-2 bulan.
1: Oh,
0: nah, ketika dia di luar suhu beku ataupun suhu ruangan, dia hanya tahan 12 jam. Begitu. Jadi, kita memang berikan kepada konsumen kita dalam keadaan beku atau suhu freezer, seperti itu. Jadi, buat yang mau beli, kalau mau disimpan 1-2 bulan, ditaruh lagi di freezer, seperti itu.
1: Oke. Selain susu kambing, ada lagi nggak, Mas Irza?
0: Selain susu kambing, kita juga bergerak untuk masih di distributor itu, telur ayam ras dan telur omega. Jadi kita selain telur ayam ras biasa, kita juga memperkenalkan telur omega bagi masyarakat. Sehingga ini menjadi sinergitas yang mana sistem kita kan memang mau peternakan dari hulu hingga hilir. Nah ini juga kita sudah memperkenalkan hilirnya, yaitu susu kambing dan juga telur omega yang mana kaya akan protein, kaya akan nutrisi, dan kita ingin mengedukasi bahwasanya peternakan ini memiliki nilai lebih dan juga bagus buat kesehatan. Mari kita lebih aware untuk kesehatan dan konsumsi hal-hal yang mendukung kesehatan ini tentunya melalui bisa ke kami, Tiga Raja Farm, begitu.
1: Nah, ini tertarik sekali saya dengan telur omega 3. Itu beda telur, beda induknya atau gimana? Apa diolah lagi menjadi telur omega, Mas Irza?
0: Iya, baik. Terkait dengan jenis ayamnya sebetulnya sama. Jenis ayamnya sama, yang membedakan adalah kandungan pakan. Karena apa yang keluar dari hewan atau ternak itu adalah kandungan pakannya, yaitu maupun telur, susu dari kambing juga atau telur dari ayam, itu yang membedakan adalah pakannya dan juga pola pemeliharaan dan perawatannya. Sehingga pakan ayam ini, dia itu pasti, kenapa dikatakan telur omega, karena memiliki kandungan omeganya lebih tinggi daripada telur biasa. Akhirnya itu harus pakai pakan yang memiliki kandungan omega tinggi, seperti lam toro misalkan, kemudian juga dari tepung ikan gitu, itu memiliki kandungan omega yang tinggi. Sehingga nantinya ketika itu dimakan oleh ayam, ketika menelurkan suatu telur, jadi telur omega kayak gitu. Okay. Nah, itu yang membedakan, akhirnya kandungan nutrisinya berbeda dan itu tentunya bisa lebih bagus dan lebih bergizi.
1: Nah, Mas Irza, ini ada komentar nih di live Instagram kita nih di sore hari ini. Wah, dari Rini Samwahyudi. Keren banget ada tabungan kurban. Kira-kira kisaran berapa kalau mau nabung, dan apakah semisal nggak cukup tahun ini bisa dibeli tahun ke depan, semisal ketika sudah cukup? Monggo.
0: Baik, kita tabungan kurban kelipatannya tidak mahal. Kita bisa start dari 100.000 sudah bisa. Jadi ketika mau pemilih sendiri bulanannya mau store 100.000 juga monggo, mau store 200.000 juga monggo. Jadi itu fleksibel, bergantung sama sohibul yang mau berkurban, berniat berkurban. Jadi tabungan itu akan utuh dan bisa dipantau secara lifetime oleh si pemilik uang ataupun sohibul kurban. Jadi uang itu tetap utuh dan ada terpantau di website kami. Misalkan ya, dari yang bertanya tadi adalah Mbak Rini ya. Jadi ketika nabung nih dalam satu tahun terkumpul 10 juta misalkan. Nah itu ketika misalkan harga sapi atau mau beli sapi 15 juta, apakah ketika tidak cukup mau kurban di tahun depan bisa? Itu bisa aja. Jadi kita keep, kita simpan uangnya untuk tabungan itu untuk memenuhi di tahun berikutnya, seperti itu. Ataupun misalkan mau kambing, kambing kan paling enggak kita di angka 2,5 juta. Ya itu paling satu bulan bisa 100 atau 200.000 sudah bisa sampai ke tahun depan, itu sudah dapat kambing 2,5 juta, dan itu bisa kurban dengan mudah, beres dan tanpa ribet melalui kami.
1: Wah, itu. Boleh nih, boleh. Saya mau mencoba. Oke. Wow, Mas Irza, ini bagi para peternak pemula ya, yang mungkin modalnya itu juga terbatas dan juga kuota internetnya juga pas-pasan gitu ya. Langkah digital paling sederhana yang bisa mereka mulai lakukan dari sekarang apa, Mas Irza?
0: Langkah awal mungkin untuk memperkenalkan brandingnya, karena sinyal dan kuota yang terbatas dan lain sebagainya, ya cukup dengan rutin dan konsisten untuk posting aja sebetulnya. Ambil beberapa cuplikan atau video dari kegiatan kita sehari-hari, daily activity, itu sebenarnya dalam praktiknya itu di lapangan cukup menarik bagi halayak ramai. Jadi orang-orang yang cukup melihat daily activity atau video-video random di kandang ataupun ketika bergiat, cukup 5 detik ataupun 15 detik, itu cukup menarik. Jadi itu bisa menjadi langkah awal bagi orang-orang yang mau memulai itu, entah itu di-share di Facebook, di-share di WhatsApp ataupun Instagram atau media apapun yang dimiliki, monggo di-sharekan aja. Lebih-lebih kalau punya semua media, kalaupun hanya cuma Facebook misalkan, itu juga gak masalah gitu ya. Yang penting kita mau memulai itu, walaupun kita gak rutin setiap hari pun, yang penting kita mencoba, terus mencoba dan share, dan jangan pernah berhenti dan terus konsisten. Yang namanya kita berjualan, kita berbisnis, ya kita ada yang terpenting di sales, jadi penjualan. Gimana caranya kita merangkul, mencangkup atau menjangkau para pembeli, customer kita, untuk nantinya paham produk kita dan mau membeli, seperti itu.
1: Iya, Mas Irza, ada yang komen lagi nih dari Elvin. Sore Kak Irza, bagi tips dong pilih hewan kurban karena takut ada penyakit begitu, dan apakah di tiga Raja Farm ini semuanya dijamin sehat hewannya gitu. Dari Alvin.
0: Siap, siap. Sore Kak Alvin. Ya, baik. Terkait dengan tata cara pemilihan hewan kurban, memang betul pasti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang mana kita harus mengetahui apa saja langkah-langkah dan syarat-syarat hewan itu bisa dikatakan sehat. Nah, itu dari misalkan kambing ataupun sapi, kita bisa melihat dari matanya. Nama awalnya itu mata. Apabila matanya itu jernih atau bersinar, berarti dia sehat. Tapi kalau matanya itu kabur, kemudian ada sedikit buram dan sebagainya, berarti dia terintegrasi tidak sehat. Kemudian dilihat dari bulu. Ketika bulunya itu mengkilap, itu berarti dia sehat. Ataupun bulunya tidak rontok, itu berarti sehat. Ketika bulunya tidak mengkilap, kusam, dan rontok, dan berdiri-berdiri seperti itu berarti terindikasi tidak sehat. Bisa jadi dia ada kutuan, ataupun dia ada bakteri dan kuman dan lain sebagainya. Itu berarti dia terindikasi tidak sehat, bahkan tidak baik. Dan biasanya kalau sapi itu ada yang namanya kulitnya nggak mulus, ada totol-totol, itu berarti dia ada sakit LSD, lumpy skin disease. Jadi dia tidak bagus untuk dibeli, jadi kurang baiklah untuk kurban begitu. Kemudian okay, bisa juga dilihat dari kakinya. Kalau kakinya pincang, jangan dibeli karena itu tidak termasuk syarat kurban. Karena syarat kurban itu hewan harus sehat, tidak cacat begitu. Mm-hmm. Dan kemudian yang krusial itu cacat ini ada yang namanya tidak sampai mengurangi daging. Jadi kita perlu memperhatikan telurnya jantannya, telurnya pejantan ini. Karena kan kadang ada yang tidak simetris dan ada yang harusnya dua normalnya, dia hanya ada satu telur di pejantan ini. Jadi kalau cuma satu ataupun tidak simetris, berarti dia masuk kategori cacat. Itu tidak termasuk syarat dan tidak sesuai syariat, jangan dibeli. Itu krusial banget. Jadi hal-hal yang menjadi poin penting syarat sahnya hewan kurban, yaitu sehat, tidak cacat, itu yang perlu kita perhatikan. Seperti itu. Dan kemudian kalau kayak ada penyakit yang namanya penyakit mulut dan kuku, PMK, itu bisa dilihat ada kudisan ataupun ada luka-luka yang serius di daerah mulut, daerah kuku, itu bisa diperhatikan. Kalau tidak ada, kita bisa juga cek melalui recording dari peternak itu sendiri. Nah, itu bisa juga, kalau dari kami sebagai peternakan Tiga Raja Farm, kami tentunya memberikan fasilitas yang cukup baik bagi customer kami, agar mereka merasa tenang dan nyaman dan aman ketika memilih hewan kurban. Kami selalu memberikan recording bahwasanya ada vaksinasi, kemudian juga ada recording catatan kesehatan, dan juga tentunya dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari dinas peternakan. Benar, jadi sudah gitu. Pasti sehat, dan itu menjadi legalitas bahwasanya benar-benar hewan itu sesuai syariat dan sehat.
1: Oke, wah, ini sebenarnya masih banyak yang akan saya tanyakan nih, tapi karena waktunya sudah tinggal berapa menit? 4 menit. Ini siap, terakhir siap aja sebagai penutup, Mas Irza.
2: Baik.
1: Apa kalimat penyemangat nih atau tips pamungkas dari Mas Irza untuk seluruh peternak di Madura yang sedang berjuang melakukan transformasi digital?
0: Baik, untuk mungkin pesan ataupun tips and trick bagi para peternak yang ada, kita jangan pernah berhenti untuk beradaptasi terkait dengan perkembangan zaman dan bagaimana perkembangan digital ini. Kita sebagai peternak, kita harus berani untuk mengambil langkah, jangan pernah berhenti dan jangan pernah puas terhadap apa yang telah kita capai. Bahwasannya kita kuatkan sistem peternakan, kita kuatkan manajemen kandang dan lain sebagainya, dan kemudian kita komparasikan dengan transformasi digital yang ada, kita elaborasi itu, kita berjalan bersama, rangkai bersama, akhirnya kita dapat menghadapi tantangan global dan bahkan kita bisa menjalani seperti yang kita inginkan dan juga sesuai dengan customer inginkan, dan bagaimana kita akhirnya berdampak baik bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi negara pada umumnya, begitu ya. Semoga kita bisa menjadi peternak yang berdampak dan juga mendukung ketahanan pangan daerah ataupun ketahanan pangan nasional, dan itu bisa menjadi semangat tersendiri bagi kita sebagai insan peternakan maupun insan pertanian, yang mana kita adalah pejuang dan pahlawan di bidang ketahanan pangan. Semangat buat semua teman-teman peternak. Salam peternakan.
1: Oke, wah, luar biasa sekali ya paparan dari Mas Irza ini. Terbukti kalau teknologi digital itu jika dimanfaatkan dengan tepat, itu bisa memajukan sektor apa aja, termasuk peternakan yang jadi urat nadi pangan kita. Ya. Terima kasih Mas Irza Firmansyah atas ilmu dan juga cerita dan inspirasinya sore hari ini. Sukses terus untuk Tiga Raja Farm di Bangkalan. Amin. Semoga semakin berkembang. Bang, dan layarnya boleh kita lambaikan dulu tangannya selamat ya, sore dan ya, sampai juga di sampai jumpa lagi di lain kesempatan gitu. Ya. Oke, baik. Pendengar, itu tadi obrolan kita di sore hari ini bersama Mas Irza secara virtual, dan tidak terasa juga sudah beberapa menit kita di sore hari ini. Dan semoga apa yang dibagikan oleh Mas Irza tadi bisa menginspirasi kita semua, terutama generasi muda, bahwa peternakan modern berbasis digital itu punya masa depan yang sangat cerah gitu. Oke, akhir kata saya Ningrum beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas di RRI Sampang pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitasnya Mas Irza, tetap kreatif dan yep. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

Baik, pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan menuju Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Info Prima.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN tengah berusaha mengembangkan durian saman sebagai komoditas unggulan varietas asli Magetan. Pemkot Batu mengkaji ulang landing zone para layang Songgokerto. PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorpen Evolved pertama. Inilah info prima selengkapnya edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Pendengar dan pemirsa, komunitas lupus Madiun Gria Yara mengadakan sharing motivation terkait lupus untuk meningkatkan pemahaman tentang penyakit autoimun agar tidak terlambat terdiagnosis. Laporan Aristika.
2: Komunitas Lupus Madiun Gria Yara menggelar edukasi dan sharing motivasi mengenai penyakit autoimun sistemik lupus eritematosus atau SLE di Aula Kamariyatun RSU Darmayu Kota Madiun. Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dari Madiun dan sejumlah daerah di sekitarnya hingga Solo. Ketua Komunitas Lupus Madiun Gria Yara, Sri Ani AMD Kep mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lupus sekaligus memperkenalkan komunitas Gria Yara. Peserta kegiatan terdiri atas orang dengan lupus atau ODAPUS, pendamping serta anggota komunitas. Menurut Sriani, lupus masih kerap terlambat dikenali karena gejalanya dapat menyerupai berbagai penyakit lain. Kondisi itu membuat pasien sering menjalani sejumlah pemeriksaan atau diagnosis sebelum akhirnya diketahui menderita lupus. Edukasi dalam kegiatan ini diisi oleh sejumlah narasumber, diantaranya dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, Dr. Arif Nuruddin SPDKR Finasim, dan Dr. Indrayana Sunarso SPDKR. Sriani menjelaskan lupus belum dapat dikatakan sembuh total, namun penyakit tersebut dapat dikendalikan melalui pengobatan dan pemantauan dokter spesialis. Pasien dapat mencapai kondisi remisi, yakni ketika aktivitas kembali terkendali, termasuk dalam kondisi tertentu tanpa harus mengonsumsi obat. Penentuan kondisi remisi tersebut dilakukan oleh dokter yang menangani pasien.
3: Karena kalau dilihat penyakit lupus itu malah orangnya baik-baik saja, tapi lebih ada peradangan dalam tubuhnya tanpa masyarakat tahu. Makanya kadang penyakit lupus dikiranya sakit pura-pura seperti itu. Nah, dengan acara ini kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa seperti inilah penyakit lupus, seperti itu. Penanganannya kita ada dokter spesialis ya. Jadi kita nanti ada minum obat, ada obat yang diberikan pada dokter, biasanya adalah obat imunosupresan untuk mengendalikan lupusnya, seperti itu.
2: Dia berharap semakin banyak masyarakat mengenali lupus sehingga pasien dapat memperoleh penanganan lebih cepat dan memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan penyakitnya. Sriani mengatakan di wilayah Ekskarisidenan Madiun, sekitar 140 orang telah tergabung dalam komunitas lupus Madiun Gria Yara. Namun, dia memperkirakan jumlah pasien lupus yang sebenarnya lebih banyak karena biasanya masih sering terjadi keterlambatan diagnosis. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau BLT DBHCHT tahun 2026 menyasar ribuan warga Kabupaten Madiun. Laporan Dayu Suwarno.
4: Pemkab Madiun memastikan hak buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok tidak terpangkas. Meskipun alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau di BHCHT tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut tahun ini alokasi di BHCHT Kabupaten Madiun menyusut hampir separuh akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat, yaitu dari 34,3 miliar pada tahun lalu menjadi 17,9 miliar rupiah. Namun Pemkab Madiun memilih memotong pos anggaran lain demi mempertahankan porsi bantuan sosial untuk masyarakat.
5: Dana bagi hasil cukai, hasil tembakau merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil tembakau. Alhamdulillah Kabupaten Madiun itu merupakan salah satu penghasil tembakau dan insya Allah semakin ke hari semakin meningkat. Melalui dana ini, manfaat penerimaan juga diharapkan dapat dirasakan langsung oleh petani tembakau, buruh tani, dan juga buruh pabrik rokok sebagai bagian penting dari industri tembakau.
4: Menurut Bupati, momentum pencairan kali ini sangat tepat karena bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah, sehingga dapat langsung memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak penerima manfaat. Selain itu, Bupati juga berharap dengan adanya bantuan sosial tersebut bisa membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, harapan baru Desa Plangkrongan Poncol Magetan menuju agrowisata. Bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, mereka tengah berusaha mengembangkan durian saman sebagai komoditas unggulan, varietas asli Magetan. Berikut laporan Yusran Al-Fatah.
6: Di tengah sejuknya lereng Gunung Lawu, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menyimpan harapan besar masyarakatnya untuk menjadikan durian lokal sebagai penggerak ekonomi desa. Harapan itu mengemuka dalam kegiatan pengukuhan Taruna Tani Tunas Agrosejahtera yang dirangkai dengan Sarasehan Desa Agrowisata bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, pemerintah desa, petani, komunitas pecinta durian belum lama ini di Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Magetan. Bagi warga Plangkrongan, durian bukan sekedar komoditas musiman, namun telah menjadi identitas desa yang perlahan dibangun selama lebih dari satu dekade. Salah satu varietas andalannya adalah durian saman. Durian saman bahkan telah ditetapkan sebagai varietas unggul nasional melalui surat keputusan Menteri Pertanian pada 2026. Peneliti Pusat Riset Teknologi Kultura BRIN Cipto Nugroho mengatakan pengakuan itu merupakan langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan varietas lokal tersebut terus berkembang dan tidak tergeser oleh durian introduksi dari luar negeri. Menurut Cipto, permintaan terhadap durian saman mulai meningkat, tetapi jumlah pohonnya masih terbatas. Karena itu BRIN mendorong masyarakat memperbanyak populasi melalui sejumlah teknik seperti top working, sambung pucuk maupun okulasi. Cara itu dinilai lebih cepat menghasilkan tanaman unggul dibandingkan memulai dari bibit baru.
7: Durian lokal yang sudah menjadi varietas unggul nasional melalui SK Menteri Pertanian. Gitu. Kalau tidak salah bulan Maret atau April itu SK-nya sudah ada. Namun demikian masyarakat di sini itu tadi ada sedikit kekhawatiran dari komunitas bahwa ini nanti setelah keluarnya SK ini mau diapakan. Karena kalau tidak dikembangkan lama-lama varietas lokalnya kan tergerus dengan varietas-varietas yang introduksi. Misalkan kayak Nusanking kan introduksi Malaysia tuh. Montong dari Thailand. Padahal kualitas durian lokal kita itu enggak kalah sama mereka. Untuk itulah setelah keluarnya SK ini kita harus tindak lanjuti dengan pengembangan sehingga durian saman ini bisa tetap terjaga, tetap ada terus, dan kalau bisa nanti bisa dikembangkan di daerah manapun di Indonesia untuk pengembangannya.
6: Kepala Desa Plangkrongan Wawan Setiobudi menceritakan pengembangan durian di desanya berawal dari komunitas kecil pecinta durian yang terbentuk sekitar 2022. Awalnya mereka hanya berdiskusi dan saling berbagi pengalaman mengenai budidaya. Pemerintah desa kemudian melihat potensi itu sebagai peluang pengembangan ekonomi. Berbagai kegiatan mulai digelar, mulai kenduri durian hingga menjalin kerjasama dengan pihak kampus, di antaranya Universitas Brawijaya Malang melalui program kuliah kerja nyata KKN.
8: Saya lupa dulu, yang pecinta durian itu terbentuk di tahun 2023 atau 2022. Jadi mereka memang akhirnya membentuk komunitas sendiri. Oh, kita pingin nih yang orang-orang yang memang punya konsen ke durian itu ngobrol bareng. Dulu niatnya ya saling tukar ilmu. Saya punya masalah apa dan lain sebagainya. Nah, itu ketika itu ada masuk ke kami juga dari pemerintah desa bahwa saya juga punya keluh kesah bagaimana ini permasalahan durian yang di Plangkrongan ini. Kita carikan solusi bersama pengembangan semacam apa. Nah, satu, kalau sampai kami melihat sekarang itu adalah bagaimana masyarakat itu ngopeni duriannya. Ngopeni durian karena saya matur tadi bahwa durian itu gampang-gampang susah. Jadi dia perawatannya harus intens, tidak bisa dia tiba-tiba ketika buah ditinggalkan, tidak bisa dirawat, dirabuk dan lain sebagainya, memang perlu semacam itu. Yang kedua, memang mappingnya itu sebenarnya kalau durian Plangkrongan itu nyebar, jadi di semua dukuh wilayah pelangkrongannya itu ada duriannya.
6: Ketua Taruna Tani Abadi Desa Pelangkrongan Hasan Mahfuzi mengatakan kelompoknya tidak ingin berhenti pada kegiatan budidaya sumata. Mereka menyiapkan gerakan bersama untuk memperbanyak tanaman buah sekaligus membangun kawasan agrowisata berbasis pertanian. Hasan berharap pengembangan desa tidak bergantung pada musim durian yang hanya berlangsung beberapa bulan setiap tahun.
9: Oke, pertama kita itu harus memperbanyak gerakan merawat tanaman yang sudah ada. Nah, itu harapannya beberapa tahun ke depan itu bisa sudah bisa produksi, dan dari produksi itu harapannya mimpi kita itu mendapatkan apa namanya? Pemasok buah nasional gitu kan. Nah, harapannya dengan top booking ini dari buah yang dari pelangkrongan itu bisa 100% itu manis semuanya, enak semuanya. Harapannya seperti itu.
6: Gagasan agropolitan tengah disiapkan pemerintah desa bersama BRIN dan Universitas Brawijaya dengan durian saman diposisikan sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan potensi pertanian pelangkrongan yang lebih luas. Agar sektor pertanian mampu menjadi sumber kesejahteraan baru bagi warga melalui agrowisata berbasis potensi lokal. Dari Desa Pelangkrongan, Kecamatan Poncol, Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
10: Baik, terima kasih Nindi. Fokus pada aspek keselamatan, kelayakan fasilitas, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi, Pemkot Batu mengkaji ulang landing zone para layang Songgokerto. Selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
11: Wali Kota Batu Nur Rahman menyatakan pemerintah daerah akan meninjau kembali kondisi area pendaratan atau landing zone para layang di lapangan Songgo Maruto Kelurahan Songgokerto Kota Batu. Langkah tersebut dilakukan menyusul munculnya sejumlah bangunan di sekitar kawasan yang dinilai berpotensi mengganggu aktivitas olahraga para layang. Menurut Nur Rahman, pemerintah akan segera melakukan survei dan pemetaan terhadap luas lahan yang masih tersedia di kawasan tersebut. Hasil kajian itu nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun rencana pembenahan fasilitas secara menyeluruh. Pemerintah Kota Batu juga rencana menjalin komunikasi dengan masyarakat yang berada di sisi barat kawasan landing zone. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya bangunan baru yang berpotensi mengurangi kelayakan area pendaratan.
12: Luasan wilayah yang kita miliki di sini berapa, kemudian sisi barat tadi itu kita akan komunikasi dengan masyarakat. Khawatirnya nanti itu berdiri bangunan yang kita bagi landing zone-nya tentu tidak ideal. Sebenarnya tidak. Nanti akan kami pastikan di bulan-bulan inilah ya. Kita akan survei dan memetakan ini. Kemudian bikin perencanaan-perencanaan untuk tujuannya mengoptimalisasi.
11: Di sisi lain, pemerintah juga akan memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang beraktivitas di kawasan tersebut. Penataan kawasan itu nantinya akan difokuskan pada aspek keselamatan, kelayakan fasilitas, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian informasi dari Malang, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia.
13: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar, Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata unggulan dan ekologi. Anik Hasanah selengkapnya melaporkan.
14: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Khusus kampung wisata fokus pada daya tarik budaya, sejarah, dan kreativitas. Kementerian Pariwisata Kemenpar terus mendorong keberadaan kampung wisata ini semakin dikenal luas wisatawan, baik lokal maupun internasional. Salah satunya dengan menawarkan bundling-bundling paket wisata menggandeng agen travel. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata, Naili Saadah mengatakan, sejumlah kampung wisata telah mendapat pengakuan nasional. Selain itu, untuk meningkatkan promosi, menggandeng platform travel agent.
15: Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Kami pernah mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya OTA, Online Travel Agent. Nah, waktu itu kami pernah kerjasama dengan 5 OTA, dengan Traveloka, Tiket.com, Alturin, Jalanin, dan Amisar Aladin. Nah, kelima ini pernah kami perkenalkan ke semua desa wisata Indonesia, termasuk kota Surabaya. Lalu terus kami mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya mereka, supaya mereka lebih dikenal, tidak hanya dikenal kita nih, jual itu tidak hanya, dan tidak hanya dijual sosial media mereka aja, tapi juga sudah masuk ke dalam platform. Itu yang sudah kami sampaikan kepada teman-teman desa wisata di Surabaya dan malah di Jatim. Itu.
14: Optimalisasi promo wisata desa mendapat dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI yang juga membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mendorong pembenahan infrastruktur agar wisata lokal makin diminati, sehingga kampung wisata yang ada di kota Surabaya ini perlu dikemas sedemikian rupa, mulai dari infrastruktur, sarana dan prasarana, hingga fasilitas pendukung lainnya.
16: Surabaya itu bisa dikatakan sebenarnya punya setingkat daripada desa wisata cukup banyak deh. Ada 44 kampung wisata yang sebenarnya bisa ditingkatkan jumlah kunjungan turis, terutama adalah turis mancanegara. Dan target kita juga turis domestik juga harus tinggi. Ya. Tentu di situ harus dikemas secara baik.
14: Bersama dengan pemerintah kota Surabaya, Kemenpar dan Komisi 7 DPR RI menggelar diseminasi strategi pemasaran pariwisata Nusantara melalui promosi desa wisata. Kegiatan ini diikuti puluhan pegiat wisata kampung wisata di kota Surabaya guna meningkatkan potensi wisatawan. Ani Hasana melaporkan.
13: Pendengar, PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorpen Everlord yang pertama. Oni Arianto melaporkan.
17: PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorpen Everlord pertama. Agenda tersebut menjadi tonggak penting setelah satu tahun pelaksanaan kontrak pembangunan kapal selam bersama mitra asal Prancis Naval Group. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharudin Cenut, Jumat siang mengatakan seluruh tahapan persiapan berhasil diselesaikan meski sempat menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, pencapaian ini menjadi awal dimulainya proses konstruksi kapal selam.
18: Jadi pelaksanaan first steel cutting ini juga menentukan bagaimana konsorsium kerjasama antara Naval Group dan PT PAL Indonesia berlangsung dengan sangat baik, dan konsorsium ini benar-benar berdiri pada dua kepentingan dari dua negara, yaitu Republik Indonesia, negeri yang tercinta ini, dan juga Republik Prancis yang juga memberikan berbagai guidance dan juga transfer teknologi untuk pembangunan kapal selam Scorpen Everlord.
17: Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan pelaksanaan first steel cutting kapal selam Scorpen Everlord menjadi tonggak penting dalam pembangunan kapal selam baru untuk Republik Indonesia. Tahapan tersebut terlaksana tepat 12 bulan setelah penandatanganan kontrak antara pemerintah Indonesia dengan Naval Group asal Prancis.
19: Baru saja kita melaksanakan acara first steel cutting kapal selam Scorpen untuk Republik Indonesia, untuk TNI Angkatan Laut yang pertama, dan ini dilaksanakan setelah 12 bulan, ya setelah 12 bulan tanda tangan kontrak efektif, dan pelaksanaannya alhamdulillah berjalan lancar, dan pembangunan kapal selam ini akan berlangsung selama 96 bulan.
17: Muhammad Ali mengatakan prosesi first steel cutting berlangsung lancar dan menunjukkan komitmen seluruh pihak dalam merealisasikan proyek strategis pertahanan nasional. Seluruh tahapan akan terus dipantau agar berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Oni Arianto laporkan.
13: Pendengar, untuk mencegah munculnya inflasi, pemerintah Kabupaten Kediri berupaya mengoptimalkan gerakan pangan murah. Berikut laporan Ayu Citra.
20: Untuk mencegah munculnya inflasi, pemerintah Kabupaten Kediri berupaya memaksimalkan gerakan pangan murah GPM. Menanggapi hal itu, pada hari ini analis ketahanan pangan, ketahanan pangan dan peternakan DKPP Kabupaten Kediri, Budi Setio Kurniawan mengatakan bahwa dengan digelarnya GPM di berbagai titik tersebut, maka pemda setempat bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Terlebih memang di setiap titik GPM ini pihaknya menyediakan subsidi angkut sehingga harga sembako yang disediakan kepada warga lebih murah dibandingkan di pasaran.
21: Terus ini dari lokasi kebetulan yang di Masjid Anur itu adalah lokasi terakhir. Untuk yang kemarin pertama dari
22: Sofi Martin, khusus hari ini
21: sebelumnya di Wonosobo juga.
22: Kebetulan mumpung ada kesempatan
21: Anur yang terakhir
22: juga menyediakan aneka masakan.
20: Sementara itu Camat Pare Habib Adnan ikut menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan gerakan pangan murah GPM di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri laksana di Masjid Anur. Ia meyakini dengan GPM kali ini, maka masyarakat bisa memperoleh kemudahan mendapatkan pasokan bahan pangan dan itu bisa dibeli dengan harga terjangkau.
23: Pertama saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada peternakan Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan Kediri yang telah menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah di Kecamatan Pare. Gerakan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ini dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga juga untuk pengendalian inflasi daerah. Di samping itu masyarakat juga antusias menyambut gerakan pangan murah di Kecamatan Pare ini. Ini sangat membantu sekali karena produk yang dijual di sini harganya relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan harga pasar saat ini.
20: Diketahui gerakan pangan murah GPM ini, beras SPHP dari Bulog dijual seharga Rp57.000 per kemasan isi 5 kg. Lalu ada pula minyak goreng yang dijual seharga Rp18.000 per liter, gula pasir seharga Rp15.000 per kilogram, dan itu juga ada bahan pokok lain berupa telur ayam, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
13: Pendengar, informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban temukan 135 kasus HIV sepanjang tahun 2026. Laporan Witra Adila.
24: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencatat adanya pasien baru yang terjangkit HIV di tahun 2026 ini. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 135 orang terjangkit virus HIV. Angka ini merupakan lanjutan dari temuan kasus sebelumnya. Berdasarkan data Didinkes, total kasus HIV yang tercatat sepanjang tahun 2025 lalu mencapai 271 pasien. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Tuban Ratna Sari mengungkapkan bahwa secara kumulatif terdapat 774 kasus HIV aktif yang ditemukan di Tuban sejak pertama kali terdeteksi pada tahun 2008 lalu.
25: Berapa, Bu? 26 kasus pasien baru ya. Istilah pasien baru itu 135. Kalau di sampai dengan Juli itu 135 pasien barunya. Terus yang kalau 2025 kasus baru 25 itu 271. Nah, semoga aja di tahun 26 ini ya enggak sampai melebihi itu. Enggak melebihi tahun 2025 ya.
24: Pemerintah Kabupaten Tuban terus mengimbau masyarakat agar meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan serta deteksi dini HIV, sekaligus menghilangkan stigma terhadap penderita agar mereka tetap mendapatkan akses pengobatan yang layak. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
13: Pendengar, Persebaya mengajak supporter setia Bonek dan Bonita untuk merayakan gelar juara di Stadion GBT dalam laga persahabatan menghadapi Penang FC 15 Agustus mendatang. Laporan Agustin Irdiani.
26: Persebaya mengajak Bonek dan Bonita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC yang akan berlangsung pada 15 Agustus mendatang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares berharap antusiasme supporter tetap tinggi meskipun turnamen pramusim telah selesai. Menurutnya kehadiran ribuan Bonek dan Bonita di stadion akan menjadi bentuk apresiasi terbaik bagi perjuangan para pemain yang sukses mempersembahkan trofi Piala Presiden.
27: Selamat Bonek Nita. I hope now on 15 August that you can go to GBT. We're gonna have a match there, and the best way for you say thank you, terima kasih to the players, is
26: Ajakan serupa juga disampaikan penjaga gawang Persebaya Reza Arya. Ia berharap atmosfer dukungan dari bonek dan bonita kembali terasa saat Persebaya menjamu Penang FC dalam laga persahabatan internasional tersebut.
1: Dan jangan lupa tanggal 15 kita ada dicoba melawan tim dari Malaysia. Saya harap bonek bonita bisa hadir di tanggal 15 tersebut.
26: Pertandingan melawan Penang FC tidak hanya menjadi ajang uji coba internasional bagi Persebaya sebelum menghadapi kompetisi resmi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi supporter untuk merayakan gelar juara Piala Presiden 2026 bersama tim kebanggaan Kota Surabaya. Hal ini juga diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi tim untuk menatap musim kompetisi yang akan datang. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Pendengar, ribuan bonek mania turun ke jalan menggelar konvoi kemenangan usai tim kesayangan sukses memboyong gelar juara Piala Presiden 2026. Laporan Faris Yarbo.
2: Ribuan bonek mania turun ke jalan menggelar konvoi kemenangan usai tim kesayangannya sukses memboyong gelar juara Piala Presiden 2026. Di babak final yang berlangsung menegangkan, Persebaya berhasil menundukkan Persib Bandung lewat drama adu penalti dengan skor 7-6 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 di waktu normal. Gelar ini disambut haru dan sukacita luar biasa oleh para supporter, mengingat bajul ijo terakhir kali meraih trofi pada ajang Piala Gubernur 2020 lalu. Euforia sudah terasa sejak nonton bareng berlangsung. Nyala kembang api dan flare menjadi simbol kegembiraan yang ditunjukkan supporter. Kepadatan lalu lintas tak terelakkan di sejumlah titik vital Kota Pahlawan. Salah seorang bonek asal Lebak, Wahyu, mengaku bangga dan berharap capaian ini menjadi modal awal untuk mengarungi kompetisi mendatang.
3: Ini apa? Juara yang pertama Liga Presiden.
2: Menanggapi euforia kemenangan ini, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengapresiasi ketertiban para supporter selama gelaran nonton bareng.
3: Alhamdulillah berjalan lancar ya, dan memang karunia dari Allah hari ini Persebaya juara. Dan ini kita harus syukuri, tapi dengan catatan kita tetap harus tertib. Saya minta untuk warga Surabaya yang pulang ke rumah masing-masing dengan tertib, tidak ada hal-hal yang menimbulkan kekacauan di lingkungan. Saya pikir semuanya setuju, sepakat, dan warga masyarakat juga mendukung.
2: Pasca kemenangan ini, pihak kepolisian memastikan akan mengawal prosesi penyambutan kedatangan tim Persebaya di Surabaya kelak dan mengingatkan bonek mania untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Faris Yarbo melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Sandy Wira. Silakan Sandy.
4: Terima kasih Celia. Dirjen Dukcapil apresiasi Peta Cinta, Jember disiapkan jadi percontohan digitalisasi bansos. Berikut laporan Anggi Widya.
5: Pendengar, inovasi pelayanan administrasi kependudukan Pemkab Jember melalui program pelayanan tuntas cetak KTP di kecamatan atau Peta Cinta mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Komisi 2 DPR RI serta Ombudsman di Kecamatan Anjung pada Kamis 6 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.
7: Mana Kabupaten Jember hari ini memastikan bahwa pelayanan di Dukcapil itu harus dengan baik, mudah diakses oleh masyarakat baik di kota maupun di desa. Maka tadi Kota Komisi 2 dan juga Pak Dirjen berkomitmen untuk terus memberikan support bagaimana terkait masyarakat penduduk ini betul-betul terpenuhi di Kabupaten Jember.
5: Fawaid juga menyebut bahwa Kabupaten Jember didorong menjadi daerah percontohan dalam penerapan digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, administrasi kependudukan yang tertata dengan baik menjadi fondasi penting untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi, mengapresiasi inovasi Peta Cinta yang dinilai menghadirkan pelayanan kependudukan hingga ke tingkat masyarakat. Menurutnya, dokumen kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan publik.
7: Kedepannya juga dengan kependudukan, KTPL, dan kemudian dengan identitas digital, itu nanti akan bertransformasi menjadi pelayanan yang digital, di mana pelayanan digital ini nanti kependudukan untuk juga
0: digitalisasi berbagai kebijakan strategis pemerintah.
5: Anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Hosin, juga menilai bahwa program Peta Cinta merupakan langkah positif yang perlu terus diperkuat. Menurutnya, peningkatan layanan administrasi kependudukan harus didukung ketersediaan blanko, peralatan perekaman, serta sumber daya manusia yang memadai agar masyarakat semakin mudah memperoleh dokumen kependudukan secara cepat, tepat, dan juga gratis.
6: Tentunya target ambisius yang sudah dicanangkan oleh Gus Bupati melalui program Peta Cinta harus ditopang dan diperkuat dengan infrastruktur yang tersedia. Yang pertama adalah blanko, kemudian yang kedua alat perekaman, dan yang ketiga SDM yang mumpuni.
5: Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumeneb bersama Holili. Silakan Holili.
8: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang mengubah format lomba gerak jalan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
9: Pemerintah Kabupaten Sampang mengubah format lomba gerak jalan dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI. Tahun ini, panitia hanya membuka 3 kategori peserta, yakni SD, SMP, dan SMA sederajat. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di Dispora Budpar Kabupaten Sampang, Isma Ulfa, mengatakan kebijakan itu berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang masih mengakomodasi kategori umum, organisasi perangkat daerah, dan badan usaha milik daerah.
10: Jika tiga kategori, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya itu ada kategori untuk umum, ada kategori untuk OPD, BUMD juga, yang tahun ini ditiadakan, jadi hanya ada tiga kategori, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat.
9: Menurutnya, lomba akan digelar pada 11 hingga 12 Agustus 2026. Persiapan pelaksanaan telah mencapai sekitar 50% dan panitia telah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk mematangkan aspek teknis. Isma optimis pelaksanaan gerak jalan berjalan lancar karena menjadi agenda tahunan yang sudah berulang kali dilaksanakan. Tim panitia, kata dia, juga telah berpengalaman menangani kegiatan tersebut. Dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
8: Demikian kabar dari Sumeneb, selanjutnya.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia. Usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bukan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

profesor dari Texas A&M University, awan hanya memperkuat perubahan iklim, bukan akar penyebab perubahan iklim. Profesor Texas A&M University, Andrew Disler, merupakan salah satu ilmuwan yang ahli dalam variasi iklim. Dia mengatakan data beberapa dekade yang mendukung tendensi dan pandangan yang lama dipegang bahwa awan terutama berperan sebagai umpan balik yang memperkuat pemanasan dari aktivitas manusia. Profesor yang telah mempelajari El Nino dan La Nina selama lebih dari 10 tahun ini menemukan bahwa awan berperan sangat kecil dalam mengawali variasi-variasi iklim dengan tendensi ilmu iklim dan bertentangan langsung dengan beberapa klaim yang lalu. Pemanasan karena peningkatan emisi gas rumah kaca akan menyebabkan penjebakan panas lebih banyak yang akan menghasilkan pemanasan. Proses ini dikenal sebagai arus balik awan dan diprediksikan bertanggung jawab terhadap porsi peningkatan pemanasan abad selanjutnya. Suhu lebih hangat berarti awan menjebak panas lebih banyak, sehingga akan menimbulkan suhu yang lebih panas. Beberapa ilmuwan iklim terkemuka baru-baru ini berpendapat bahwa awan bertindak untuk menstabilkan iklim, berarti mencegah gas rumah kaca untuk menyebabkan pemanasan yang lebih signifikan.

kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan kutip pengajian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 139 oleh Salihin.

وربكم.

Pendengar, saat lagi pukul 17.30 1 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib untuk kawasan Sampang dan sekitarnya.

mawadda'aka rabbuka wa maqala, itu booster banget teman-teman. Itu mood booster banget. Caranya kita baca berulang-ulang. Kalau kita lagi kayak ngerasa, kok saya hidupnya gini-gini banget ya, kok Allah gak nolongin saya, baca lagi. Wadduha wallayli idha saja mawadda'aka rabbuka wa maqala. Rabbmu tuh gak pernah ninggalin kamu, gak pernah benci sama kamu. Kok saya kayak hidupnya gak berhenti dari masalah ya, kapan sih datangnya pertolongan Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak meninggalkan kamu, gak benci sama kamu. Pertolongan itu pasti akan Allah datangkan. Ala inna nasrallahi qarib. Bukankah pertolongan Allah sudah dekat? Kayak gitu diulang-ulang sesuai dengan masalah.

0: onoing dulang kencana, seliramu kangasto pusrane ngadil, pun kakangamu tangsah caket jogo rahayuning projo. Mestinya lak seliramu ngerti toh.
1: Nuwun sewu, ngingi babakan menopo, panjenengan nikong, miterang dateng kawulo, mengertosi babakan menopo kang mas.
0: Kengene. Nadianto Sironat Kolosamono kuwi putra kang mijil saka garwa Prameswari.
1: Inggih.
0: Pun kakang mijil saka garwa Selir.
1: Inggih.
0: Lah sisan gawe yai, aja kaget atimu. Kinaryo kanggo ngumpulake balung kang pisah dimen pun kakang kawan siadi aja pisah. Ing papan kene aku kepengin banget mundut garwa seliramu yai.

0: sedotan apa kepriwe kue?
1: Anu rubuh. Anu kena angin waru wis doyong, ana angin karo udan, ya pada rubuh.
0: Terus nah.
1: Truk bodol nggo muat pari. Oke sih tak cocok susu. Wong gurung ngaduk wis karte kuwe. Nang golek sing anyar ora ana ya truk-truk bodol. Gatel. Truk bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: mandek maning.
1: Kimi ki truk bodol ya?
2: Iya. Gari nandur.
1: Laura lah.
2: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi bareng karang aglik.
2: Oh,
1: udan si karang aglik kayaknya tak ora udan.
2: Karang aglik ora udan.
1: Ya, karang aglik dalane nrobos. Nembe

0: Kang Sopur.
1: Priwe maning.
0: Bisa nering karang aglik mung nembe jlingkrik amene medhos.
1: Iya.
0: Wingi kan udan deres. Banjir nyong munggah. Ngamben amene malah medhos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
1: Kowe bareng apa kepriwe?
0: Bareng apa, Nek?
1: Karo bojone.
0: Lah wong anane, anane karo bojo. Ya, kuwe. Munggah bareng karo bojone jlingkrik.
1: Oh,
0: padahal kan ngono ge ora takon-takonan karo bojone.
1: Hah?
0: Ora takon-takonan.
1: Nah, kuwe. Sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe apa?
0: Dirumusa bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
1: Ya kuwe malu sing jomongan mau kesabaran ya kaya kuwe.
0: Ya, yeah, cara wong kuna, wong wedon kuwe nabine duit malaikate jarit.
1: Priwe?
0: Nabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
1: Oh kaya kuwe. Karena
0: jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga nggawa duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kuwe.
1: Ya iya kuwe tau wis mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar kuwe. Selawas-lawas nyong karo Rika kuwe dadi abdi.
1: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
1: Gedibala.
0: Hah?
1: Gedibal.
0: Apa? Apa wis diganti? Wah, apa iki nyong sing kelal. Gedibal.
1: Iya.
0: Gedibal kuwe kongkonan. Hei kuwe. Ora taune dadi sing kongkon ya.
1: Hah?
0: Mesti tibane dikongkon.
1: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
1: Tapi anger bisa ngubejulir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
1: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan kudu tenaga modale.
1: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
1: Ya pikiran iki bisa.
0: Lah ya modal pikiran iki kowe. Dikongkon be bingung.
1: Oh.
0: Apa mending cekli duit.
1: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah isiki nrima kena. Wong urip kowe kudu wani ngademi parang kanyatane urip kanthi prawira.
1: Tembung. Oh, ketemu moncer kowe kemoncer.
0: Lah iya. Kowe piwulange wong tua. Jadi apapun Indonesia kilo,
1: iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
1: Oh, ora apapun yang terjadi ora.
0: Ora.
1: Hah?
0: Ora. Ora. Jadi nasibe pati urip jodoh rezeki tulen nang astane sing kuasa.
1: Iya.
0: Pancen nyong wis ditakdiraken kaya kudu wani ngadepi marang kenyataan ning urip.
1: Tapi ya ora kaya kuwe, kudu bisa usaha. Ubedulir reka daya kepriwe.
0: Lah wingi-wingi nyong wis usaha, golek rongsok barang, golek kae, nguli mung setitik, dilalak rongsoke siki angel digolet sebab banget akeh sing golek rongsok.
1: Iya, tapi angger usaha utangan ye.
0: Nah, kuwe.
1: Nanti di utange bingung.
0: Nah, kuwe, sing marakan mumet kuwe. Nang omah ana jaminane.
1: Hah?
0: Jaminan utang ana jaminane.
1: Iya.
0: Tegese aku utangake ana jaminane, jaminan nyong dewek.
1: Oh.
0: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
1: Kok kendhat ya.
0: Kaya kowe. Wis aja mikir kowe bae lah, Kang. Siki pada nganu bae hiburan ngong lipur pikirane dewek.
1: Oh iya iya. Iya.
0: Syukur ana sing gelem ngringo kena.
1: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
0: Bawa ya kepenake pelok.
1: Hah?
0: Bawane kae nyong senengane tur bisane. Bawa Taman Sari. Nyontek jajal ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Lebih fokus ke masalah untuk apa namanya selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk seperti komunikasi lebih baik lagi ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami sendiri sudah melakukan kajian ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh EIA ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dan kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampel yang dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPBI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di Gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke Gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju Gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup dan bagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pihak tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudahkan. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disu untuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
15: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official team, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri pada Xabi Alonso, ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyerap, itu Lali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Semangat kemerdekaan, CKPN Belum Powesitung Republik Indonesia. Kalaben, aman pajaki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor, kemi warga Jabat Emor. Emulai tangkel situng kantos telopolo situng Agustus 2006 lekor ngireng manfaat bagi pembebasan pajak kasebut bebas dinda administratif telah PKB sarang BBNKB bebas PKB progresif diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2001 sarang tahun sebelumnya kebaik kendaraan roda 2 ke angkui buru bebas dinda tunggakan pokok PKB tahun 2001 sarang tahun sebelumnya kebaik roda 2 ke angkui P3KE ojek online sarang motor roda telo kalaban pokok kok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDK LLJ sesuai syarat dan ketentuan sebede sarang PKB tor BBNKB tak ongke nirek manfaat daki kesempatan paneka datang ke kantor bersama Samsat Sumenep Jalan Kh Mansur nomor 234 Sumenep.
1: Jangan cuma jadi penonton, punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar dan penggemar RRI rahimakumullah, pada bahasan kali ini spesifikasi, terutama ini prioritas untuk bagi ibu kaum Hawa ini, ternyata setelah kita mengkaji bahwa manusia yang sangat amat dipermudah oleh Allah kan ya, untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ya, mau surga dunia kayak apalagi surga akhirat kan ya. Ini sebenarnya seorang perempuan kalangan ibu Hawa. Dalam hadis, satu hadis itu dijelaskan sangat mudah sebenarnya. Makanya apa katanya Mbak Gita, rugi kalau orang apa ibu kaum Hawa itu, para wanita-wanita, perempuan-perempuan muslim, muslimah, mukmin-mukminah ini, manakala masuk ke dalam jurang api neraka. Neraka dunia, apalagi neraka akhirat. Karena Allah memberikan solusi, memberikan jalan yang termudah. Sebagai

0: Salah satu sabdanya Rasulullah itu bersabda, "Idza shallatil mar'atu," ya. "Idza shallatil mar'atu fi waqtiha, idza shallat khamsaha wa shamat syahraha, wa ata'at zawjaha wa hafizat fi nafsiha wa maliha." Cukup hanya dengan itu, sholatnya dikerjakan, sholat fardunya, puasanya di bulan suci Ramadan, apalagi ibadah, apalagi sholat puasa sunnah, apalagi sholat sunnahnya, cukup sholat fardu, sholat fardunya dikerjakan secara benar, puasanya juga begitu. Kalau dalam bulan awas diganti, jangan sampai melewati tahun depan, harus itu. Terus taat kepada suaminya, ini yang berat kan, taat kepada suaminya. Jadi setelah kita taat kepada Allah, ada taat kepada suami. Kemudian yang terakhir, dia menjaga betul kan, dalam rumah tangganya, dirinya dijaga, kehormatannya dijaga betul, tidak sampai melakukan hal-hal yang keji, apalagi berzina, naudzubillah min dzalik. Terus wa maliha, ekonominya. Kita, jadi ibu Hawa ini, kaum Hawa ini diciptakan oleh Allah sebagai seorang perempuan ini agar menjaga kondusivitas keluarga, yang bisa mengendalikan keluarga ini perempuan kan. Satu sisi sebagai yang memberikan, yang harus memberikan support kan ya, perempuan. Maka kata Rasulullah dikatakan kepada perempuan. Jadi udkhuli al jannata min ayyi abwabin syi. Silakan mau lewat pintu mana? Tinggal milih surga. Mudah, sangat mudah. Cuma kita perempuan satu sisi Rasulullah itu bersabda kan ya. Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ra'aitun nar fa idzan aktsaru ahliha nisa. Cuma penduduk api neraka itu paling banyak perempuan, naudzubillah minzalik. Ya karena tidak bersyukur. Kenapa ya Rasulullah, hunna yakfurnal ashir? Rata-rata perempuan itu kufur, tidak bersyukur, tidak bersyukur kepada suaminya. Banyak yang khianat. Makanya perempuan itu oleh Rasulullah diibaratkan sebagai pilar, pilar dunia kan. Diibaratkan cagak yang merupakan salah satu tegaknya dunia di perempuan. Makanya oleh karena itu, marilah kita bersama-sama evaluasi diri, terutama kaum Hawa ini sudah sejauh mana kita ini, apakah condong ke neraka, apakah condong ke surga. Dan ada 4 orang ini yang mendapat fasilitas penghuni surga yang ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam satu hadis itu saya baca ini dalam kitab Uqudul Lujain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arba'atun minan nisa'i fil jannah." Jadi ada 4 orang golongan dari kaum Hawa itu yang oleh Allah dijamin masuk surga. Dan wa'arba'atun minanar, kita bahas insya Allah minggu depan. Ada 4 golongan juga finnar. Ini yang langsung ini penduduk napi neraka. Tinggal mau pilih yang mana ini, kita sebagai ya, kaum Hawa. Pertama, wa dzakarah sallallahu alaihi wasallam minal arba'atil liwati fil jannah. Siapakah 4 golongan orang perempuan itu yang masuk surga? Di antaranya yang pertama, imra'atun afifatun kafatun anil haram ta'i'atun lillahi wa li zawjiha. Ini di antaranya. Jadi orang perempuan yang berhati-hati, orang perempuan yang menjaga diri, orang yang perempuan yang warok, berhati-hati ya anil haram, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. auratnya, ya kan ya, terus hal-hal pekerjaannya. Jadi kita sebenarnya seorang sebagai kaum Hawa, jadi sebenarnya kan secara hakikatnya nggak usah kerja, jadi cukup suami yang kerja, yang cari nafkah. Itu tugas kita ini, tugas kaum Hawa sebagai kiper menjaga gawang di rumah. Paling mentoknya dia membersihkan rumah, jaga anak pinaknya kan, meladeni suami cukup. Adapun wanita-wanita karya monggo silakan, selama tidak sampai menggugurkan kewajibannya sebagai istri. Karena tugas untuk mencari nafkah, tugas ya melindungi, tugas memberikan pengaman itu suami semuanya. Taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Waludun waludan ay kathirul walad sabiratun qaniatun. Sabar, qaniatun itu menerima, radhiyatun bil yasiri ma azwajiha. Ini yang berat. Jadi bila mana sudah dirinya ekstra hati-hati, waroh, berhati-hati pada yang haram, kemudian taat kepada Allah dan suaminya, dan nerima, sabar terhadap bil yasir, terhadap rizki banyak kecil seberapapun itu ma'azawjiha, bersama suaminya. Jadi bagaimana upaya kita kalau sendiri? Jadi kita harus sadar bahwa cara rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Kadang-kadang kan kita membuat rot suami kan, karena kita perbandingannya orang yang ekonominya menengah ke atas, yang lebih di atas daripada kita. Ini yang membuat. Ini kata Rasulullah, innal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan itu idza lam tufarrij an zawjiha fi dhaikun fi dhaikihi la'anahullah wa ghadiba 'alaiha wa la'anatha al malaikatu ajma'un. Jadi bila mana seorang perempuan itu tidak memberikan, tidak legowo kan ya, membuat sumpah, membuat suaminya ruwet kan ya, di dalam hal fitoiki, kesempitannya ya ekonominya, banyak yang tidak nerima soalnya. Ketika kita ekonomi lemah lagi, ekonominya di bawah cukup lah kan ya, ini banyak punya si anguk-nguk, banyak si ruwet kan ya kepada suami. Jadi suaminya ruwet kan ya, maka ketika sudah tidak ridho kepada hasil jerih payah suaminya di bidang ma'isyah, di bidang ekonomi ini, maka langsung ini Allah melaknat, semua para malaikat melaknat kepada perempuan itu. Jadi sadar diri bahwa rizki itu sudah Allah ya. Gaji Allah juga yang menentukan dengan usaha kita tentu. Makanya kita dalam hal ini, dalam hal dunia, Hawa ini khususnya, jangan sampai melihat kepada orang yang ekonominya di atas kita, ilaman huwa fawqakum, tapi melihat orang yang ekonominya jauh di bawah kita, biar kesyukuran kita, rasa syukur kita kepada suami. Jadi kita perempuan yang bisa memberikan apa namanya, memberikan support untuk memberikan semangat kepada suaminya ketika suami dapat penghasilan yang di bawah kecukupan. Data hayain. Ini juga ini bagian masuk orang yang perempuan yang dijamin masuk surga ini, zat haya ini ya, orang perempuan yang punya malu, malu untuk membuka aurat dan malu untuk berbuat hal-hal yang keji di mana-mana. Benar kata Rasulullah. Jadi an-nisa imadul bilad, idza salahat salahal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Wanita tiang negara itu apa ya? Bila perempuan, bila seorang wanitanya kaum hawanya bagus, soleha, solah bilad, negara akan tegak, negara akan maju, negara akan makmur. Wa idza fasadat fasadal bilad, audzubillah. Kalau sudah perempuannya kaum hawanya juga berantakan karena makhlaknya, moralnya kan ya, di mana-mana ya, audzubillah min dzalik. Ini perempuan yang menjadi biang keroknya. Ini kata Rasulullah. Maka negara akan hancur. kebobrokan suatu daerah, suatu negara ya, karena perempuannya ini sudah tidak beres kan ya. Dia bilang tadi. Wa irwa ba'anha zawjah hafidat hafidat nafsaha wa malaha. Ini. Wa in hadara. Jadi ketika suami enggak ada, perempuan yang menjaga dirinya, suaminya. Ketika suaminya pergi ke luar, maka ahli surga ini adalah menjaga diri. Fi maliha, fi nafsiha, wa maliha. Hartanya, ekonominya. Ini kata Rasulullah. Yang terakhir, wa in hadarah amsakat lisanaha anhu. Jadi jika suaminya ada hadir di sisinya, apalagi datang kerja, kan, absakat lisanaha, dia tidak banyak bicara, diem kan ya, khawatir suaminya tersinggung. Inilah diantara salah apa salah satu orang-orang perempuan yang dijaga suami. Ketika suaminya sudah, waktu ketika Siti Aisyah ini pernah membuat Sayyidina Ali tersinggung, maka oleh Rasulullah disuruh berputar kepada Sayyidina Ali, kepada suami, sampai suaminya itu tersenyum. Ini hanya perkataannya tersinggung kan. Jadi oleh karena itu ini merupakan persoalan yang paling urgen sebenarnya, karena sudah kalau rumah tangga kita berantakan, berantakannya yang mayoritas ini karena kita, istri kita ini kadang-kadang banyak menuntut, banyak mengeluh kan ya. Jadi marilah kita sebagai kaum Hawa, kalian sebagai kaum Hawa, evaluasi diri. Kalian oleh Rasulullah adalah di antara salah satu hamba Allah, kaum Hawa yang sangat amat dipermudah untuk menghuni surganya Allah. Seperti surga dunia, maka tinggal pilih sekarang. Saya termasukkah saya orang-orang yang manakala kita sudah berhati-hati kan ya, warok, menjaga diri, taat kepada Allah, taat kepada suami kan ya. Sholat yang 5 waktu kan ya, menjaga dirinya, hartanya, ketika suami nggak ada, suaminya betah di rumah karena sikap ucapan kita yang menyejukkan, maka pasti orang aib kaum Hawa yang seperti ini adalah bagian dari orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: melapor di siapa. Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pak Fahri itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan, Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun, bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun, Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
0: Waktu itu dia itu 11 tahun.
4: Dia pertama kemana bilang mau?
0: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
4: Terus?
0: Mau pergi di Jakarta dan pergi bilang ini. Ada yang bos datang pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan pun tidak tahu lagi.
4: Itu berangkat 11 tahun itu tidak ada kabar lagi, Mam?
0: Ya, tidak ada kabar. 2012, itu baru dia kabar satu kali saja. Ya, sampai sekarang hilang. So, kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa saja sudah. Dia yang minta bantuan dari Pak Ili, ya bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
4: Terus Mama perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah, Mama rasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia karena dia pulang tuh.
3: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan dengan keadaan ekonomi yang sulit membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
1: Karena ekonomi juga sih, Sarka, sebenarnya. Ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja, Kak. Pas kan nggak kepikiran sampai segitu lamanya di sana, kan, Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
4: Umur berapa waktu itu?
1: 17.
4: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
1: Orangnya kesini langsung, Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
4: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu, Kak, atau kemana?
1: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu, dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakak PRT, betul gak? Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat, jadi semua.
4: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang ka, bapak dorang ka, atau?
1: Rindu sekali, pengen pulang, cuman kalau lari saya di sana sendiri gak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka, karena Bapak Indah kantornya ada di Kepulauan Riau juga, mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga, tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari, dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja, Kakak. Tidak ada yang istimewa. Iya.
3: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan, 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto namun membutuhkan waktu, sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerjasama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
2: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian, jadi kita cari. Kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Fafair itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat dia foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian setelah saya input semua dia punya identitas, input tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini, prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nal. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah dari tahun. Ya, 6. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sepengetahuan orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu saya.
4: Kerja di rumah tangga.
3: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja tidak diberikan gaji dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
5: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami, Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji, selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan, dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau. Diamankan di sana sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau, antar ke Medan. Kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan. Kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
3: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
5: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan, ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga memang benar adanya. Sehingga Kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
3: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
6: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
3: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja ke luar daerah. Harus melalui jalur resmi sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

0: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: tahu nggak? Kemarin ibu lupa lagi loh matiin kompornya. Tuh kan, kalau ngomongin ibu, kamu itu selalu aja diem, Mas. Anak kita itu masih kecil loh. Kalau kenapa-kenapa karena ibu gimana? Mas, ibu itu sakit. Harus ada yang jagain. Aku gak bisa kalau harus jagain adik sambil jagain ibu tiap hari, Mas.
1: Kalau udah tua ya begitu. Kita yang harus ngalah.
0: Tapi aku udah gak sanggup, Mas.
1: Nita, apa sih nangis-nangis terus? Ibu itu yang lahirin aku sampai titik ini loh. Aku tuh cuma punya ibu. Dan ibu cuma punya aku, Nita.
0: Ya terus, kalau gak di panti, siapa yang mau jaga ibu? Kamu tuh ya, gak tahu repotnya di rumah kayak gimana. Aku udah ngurusin laundry, aku ngurus anak, terus tambah ngurusin ibu. Capek aku, Mas.
1: Ya udah. Kalau kamu gak mau ngurus ibu, biar aku saja ya.

0: Tino seneng toh.
1: Ayo adik, siap-siap sekolah. Nanti telat lo.
2: Iya bapak.
3: Assalamualaikum Mbak Nita. Mbak, Mbak Nita.
4: Waalaikumsalam Mbak. Ada apa kok teriak-teriak Mbak?
3: Ini lo, Nara aku bawa pulang Mbak.
4: Loh,
3: tadi di sekolahan kok sendirian. Katanya nungguin mbahnya, tapi kok ditungguin gak datang-datang, Mbak?
4: Ya Allah, adik, adik gak apa-apa. Mbah kemana, nak?
2: Tadi bilangnya cuma mau beli cupang di depan sekolah, tapi kok gak pulang-pulang.
4: Ya ampun, Mbak Intan juga gak lihat mbah di sekolah.
5: Assalamualaikum. Indra mana ya?
4: Allah ibu.
5: Ibu punya hadiah buat Indra nih. Aduh Indra, jangan main peta umpet dong. Sayang, ibu bawa apa yuk?
3: Mbak Nit, aku pulang dulu ya Mbak Nit ya.
4: Makasih ya Mbak, makasih ya. Ibu, ibu itu dari mana aja sih? Ini Nara pulang sendiri loh Bu.
5: Indra, anakku paling ganteng.
2: Ini Nara Mbah, bukan Bapak.
5: Loh, Indra mana? Aku gak kenal sama kamu. Indra.
6: Mas, pokoknya aku gak bisa. Nara, ibu ditinggal di sekolahan loh Mas. Untung ada Mbak Intan tetangga kita. Bisa-bisa Nara diculik loh Mas.
1: Tapi Nara gak apa-apa kan?
6: Ya sekarang gak apa-apa. Gimana kalau besok-besok diculik? Kamu tuh mikir ke sana enggak sih?
1: Kamu tuh gak usah mikir kejauhan. Lagian kamu tahu ibu sakit. Kenapa malah suruh jemput Nara?
6: Ibu yang minta Mas. Pas sekolah Nara cuma selisih 2 gang. Kamu sih enak. Gak ngadepin ibu kalau lagi ngerengek mau nemenin Nara. Coba kamu di rumah setiap hari.
1: Sekali lagi aku bilang, aku bakal ngerawat ibu sampai kapanpun. Kau bilang enak, tiap hari aku kepanasan, ngojek buat kamu, Nara dan ibu. Kau bilang enak.
6: Mas.
1: Astagfirullah ya Allah Gusti.

0: Assalamualaikum. Ibu, mboten sare, Bu.
1: Kamu dari mana? Ibu nungguin kamu pulang. Nah, ini ibu punya permen sukaan kamu.
0: Matur nuwun ya, Bu. Sampun minum obat dereng.
1: Durung, Nang.
0: Indra ambilin obat dulu ya, Bu, ya. Nanti habis minum obat ibu tidur. Ini obatnya diminum ya, Bu?
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Sare nggih, Bu, nggih. Sare. Ini selimutnya biar nanti enggak masuk angin.
1: Indra,
0: pripun, Bu?
1: Ibu ora butuh dokter, Nang.

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah teriak-teriak.
1: Uang kita, Mas. Tabungan kita di lemari. Hasil dari laundry.
0: Kenapa?
2: Ini kartu gambar buat Indra.
1: Kenapa?
2: Ada 10.

0: sendiri. Yan cuma ngeliat mereka main, Yanan.
1: Ibu.
0: Ojo nangis, Nan. Iki kartu gambarnya. Sudah tak buatin dari kertas-kertas yang punya perempuan itu. Ya, sampai pergi main. Main sana, Nan.
1: Maafin Indra ya, Bu. Maafin Indra ya, Bu.
2: Apa tidak mau dipikirkan lagi, Pak? Ibu Rumini itu memang perlu pengobatan untuk skizofrenianya. Tapi yang perlu dipahami juga, dukungan mental keluarga sangat penting, Pak.
3: Tapi, Dok.
4: Jujur, Dok. Kami sudah tidak sanggup merawatnya. Apalagi ada penawaran perawatan ibu dari dinas sosial. Barangkali ini jalan terbaik bagi ibu, Dok.
2: Satu hal lagi mungkin yang bisa jadi pertimbangan Bapak dan Ibu. Anak itu memang tidak bisa memilih lahir dari rahim siapa. Tapi seorang anak bisa memilih untuk menjadi berbakti kepada orang yang menaruhkan nyawa dan hidupnya.
3: Baik, terima kasih dokter. Kami izin pamit dulu. Ibu.
0: Loh, Nang, katanya kamu mengajak ibu kerja. Di sini tempatnya.
3: Iya, Bu. Nanti ibu kerja jadi koki di sini.
0: Oh, iya, iya.
3: Sama teman-teman seusia ibu. Ibu kan suka masak, kan, ya?
0: Ya Allah, seneng, Nang, aku nengkene. Nanti gajinya buat tambah-tambah jajan Nara, ya. Ibu nanti dijemput jam berapa, Nang?
1: Maafin Indra ya, Bu. Maafin Indra. Ibu tinggal di sini dulu ya, Bu, ya. Nanti sampai ibu sehat lagi. Nanti sampai ibu sehat.
0: Loh, Nang. Ibu gak sakit, Nang. Katanya ibu kerja. Lah kok malah disuruh tinggal di sini. Nang, ibu tuh gak apa-apa kalau gak punya apa-apa. Yang penting dekat sama kamu, Indra. Indra, ibu gak apa-apa.
5: Bu, nanti saya, Desi yang merawat ibu ya. Nanti anak-anaknya boleh berkunjung kok. Di dalam ada teman-teman seumuran ibu yang bisa berkegiatan bersama. Yuk, Bu Rumini.
0: Saya gak mau, suster. Saya gak mau. Hidup mati saya hanya dengan keluarga saya. Bantu saya bilang dengan anak saya, Indra, sus. Tolong,
5: iya,
0: sus.
5: Iya, Bu, iya. Indra. Besok saya bilang ke anak Bu Rumini ya. Yang penting ibu tuh sehat dulu. Minum obat teratur. Olahraga setiap hari. Sama makan makanan yang sehat ya, Bu.
4: Mas, sarapan dulu. Oh iya, tadi suster Devi telpon mas. Katanya ibu minta dibawain buku notes di meja kamar ibu. Katanya terapi menulis keseharian itu bisa jadi pengobatan yang baik untuk ibu loh mas.
3: Oh, aku dibekalin aja ya. Takut gak keburu jam besuk ibu.
4: Iya deh.
3: Ini sekalian aku mau antar buku notesnya ibu. Notes ibu di mana sih? Di laci kok malah banyak amplop kayak gini. Di mana ya? Coba di lemari deh.
0: Anakku, Indra. Pemandangan paling indah yang pernah ibu lihat ialah putra kecil ibu yang lahir sempurna. Senyummu membuat hidup ibu sempurna di tengah gempuran orang jahat yang ada di sekitar kita. Maafkan ibu, Nang. Belum bisa memberikan kasih sayang utuh sebagai seorang ibu dan ayah setelah peninggalannya. Tapi Indra, ibu berani bersumpah di atas kain kafan yang akan menyelimuti ibu nanti. Tidak ada satu detik pun niatan ibu untuk tidak membuatmu bahagia. Indra, kalau nanti ibu sudah tua dan lupa, ini ada sedikit sisa warisan bapak dan tabungan ibu untuk keluarga kecilmu kelak. Buatlah Nita dan Nara bahagia ya. Tebuslah dengan ini Indra. Ibu tidak butuh apapun di dunia ini. Permintaan ibu kepada Gusti Allah selalu sama, Nang. Walaupun ingatan ibu pudar, ibu tetap bisa tersenyum jika melihatmu bahagia.
1: Astagfirullah. Ibu, ibu.
6: Mas, ada apa, Mas? Ada apa, Mas?
1: Ibu Nit.
6: Kenapa, ibu? Ada apa, Mas?
7: Bapak, ada telepon, Pak, dari panti.

0: banyak sekali.
1: Kenapa dipotong-potong, Bu?
0: Indra anakku, ini buat kamu, nak. Kamu nanti bisa main sama teman-teman kamu. Kamu gak perlu sedih.

0: kita ini orang Indonesia juga ya. Harus kamu perhatikan kita juga.
1: Dalam peta wilayah Indonesia, Dusun Yakyo merupakan dusun terpencil di wilayah perbatasan dan seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah karena berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Dusun Yakyo terletak di Kampung Rawa Biru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Sebagian besar merupakan warga repatrian dari Papua New Guinea yang lebih memilih menjadi warga negara Indonesia. Namun, kondisi 107 jiwa warga Dusun Yakyo sangat jauh dari kata layak. Dusun Yakyo memiliki kisah yang sangat memilukan. Dari kisah ragaku Papua New Guinea, jiwaku Indonesia, kemanakah harus mencari pendidikan dan kesehatan? Bagaikan merah putih yang nyaris terlupakan. Dan kami akan membawa Anda pendengar bertualang ke ujung timur Indonesia di Dusun Yakyo, Kampung Rawa Biru, Kabupaten Merauke.
2: Ya, pendengar, saat ini kami berada di atas perahu ketinting dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 1 meter. Kami sedang melakukan perjalanan menuju Dusun Yakyo, di mana Dusun Yakyo merupakan salah satu dusun terpencil yang terletak di perbatasan Indonesia dan negara tetangga Papua New Guinea. Nampak di sekitar kami terlihat tebu rawa dengan tinggi sekitar 1 meter dan pendengar sesekali memasuki rawa yang cukup luas dan tentunya semakin memperindah pemandangan di sepanjang perjalanan kami. Nah, pendengar, satu-satunya akses menuju Dusun Yakyo hanya dapat ditempuh menggunakan perahu ketinting melewati luasnya rawa biru di wilayah perbatasan ini, di mana kecepatan perahu kami hanya sekitar 20 km per jam. Dan nampak pendengar perahu kami saat ini mengalami gangguan mesin.
1: Langit mendung dan mulai gerimis mengiringi kami menyeberangi rawa biru menuju Dusun Yakyo. Setelah setengah jam perjalanan, tiba-tiba perahu ketinting yang kami tumpangi mengalami kerusakan mesin. Namun, itu tidak menyurutkan semangat kami untuk melanjutkan perjalanan. Dan setelah dilakukan perbaikan, perahu ketinting yang kami tumpangi mengantarkan kami tiba di dusun milik warga ex-Papua New Guinea. Dan kami melaporkan diri kepada Satgas Pamtas setempat.
3: Selamat sore, Pak.
4: Di mana, Pak?
5: Dari kota ya?
3: Ya.
5: Keperluan apa ini?
3: Ya.
6: Bagaimana, Yap? Beratnya medan sama atas gimana?
3: Saya sudah dua kali ke sini tuh.
6: Oh, udah dua kali ke sini? Oh, berarti saya nggak menang ya, paling ini.
3: 2017 ya, liputan waktu. 17 Agustus.
6: Oh, iya. Ini, Kepala Puskesmas.
3: ACC dari RRI.
1: Saat kami menengok ke dalam Dusun Yakyo, nampak puluhan bendera merah putih berkibar di depan rumah warga yang terbuat dari papan. Jiwa nasionalisme begitu kental ketika kami menginjakan kaki di dusun ini. Kobaran rasa yang sulit diucapkan saat melihat kehidupan mereka yang sangat jauh dari kata layak. Tidak nampak satu bangunan sekolah atau puskesmas. Tidak ada jalan beraspal, bahkan tidak terdapat pasokan listrik yang menjamin kehidupan mereka. Dan sampailah kami di rumah salah seorang warga di Dusun Yakyo.
7: Selamat siang, Pak. Kami dari RRI.
8: Selamat siang.
7: Bagaimana, Pak, kehidupan masyarakat di Dusun Yakyo ini?
8: Ya, kita pun hidup itu sekarang ini. Lihat saja itu, kita pun hidup bagaimana.
1: Dan kami pun semakin mendekat.
8: Jadi, kita pun mau begini, Bapak. Harus mesti ada rumah-rumah ini. Habis itu, baru gereja. Atau rumah apa pendeta dulu. Supaya pendeta dia bisa tinggal baik di sini. Aman.
1: Di depan rumah milik Bapak Bernard Garomaiwa yang jadi banyak mengetahui tentang kehidupan warganya menceritakan anak-anak mereka tidak dapat bersekolah bertahun-tahun karena tidak adanya sekolah di dusun mereka.
8: Kita mau juga untuk sekolah ini. Kita maunya begini, harus kita mesti ada guru.
7: Ada sekolah juga
8: Untuk sekolah ini.
9: Jadi artinya bahwa sekarang ini proses belajar mengajar tidak berjalan sama sekali?
8: Ya, tidak ada.
9: Sejak tahun berapa ini proses belajar
8: ini? Sudah 9 tahun sekarang ini.
9: Tidak ada SD?
8: Ya, tidak ada.
9: Guru pun tidak ada?
8: Ya, guru pun tidak ada di sini.
1: Bahkan, warga yang sakit harus dirujuk ke kampung lain karena di Dusun Yakyu tidak memiliki puskesmas layaknya kampung-kampung lain di Kabupaten Merauke.
7: Kalau dari sisi kesehatan sendiri seperti bagaimana kalau ada masyarakat yang sakit di sini?
8: Yang sakit? Kita bawa juga.
7: Di sini tidak ada puskesmas?
8: Ya, tidak ada. Jadi kita mesti ada puskesmas juga di sini, harus. Karena ini dia kata patok ini. Dari sini 1 kilo.
9: Artinya bahwa masyarakat di sini memang masuk wilayah Indonesia dan benar-benar warga Indonesia yang sesungguhnya begitu.
8: Ya.
1: Kondisi masyarakat Dusun Yakyu mencerminkan belum adanya keadilan bagi warga perbatasan. Kondisinya semakin diperburuk. Dengan belum adanya pasokan listrik 24 jam, bahkan untuk memperoleh air bersih pun, masyarakat hanya mengandalkan air bersih dari rawa-rawa di sekitar dusun mereka.
7: Untuk sekarang ini berartinya kalau malam gelap ya?
10: Tidak ada gelap, malam gelap. Seberapa minggu ini? Bukan minggu tapi seberapa tahun ini. Lebih gampang itu solar cell untuk di sini.
7: Supaya kampung tidak gelap ya?
10: Iya.
7: Terus kalau air bersih di sini bagaimana? Masyarakat itu ngambil air dari mana?
10: Ya, harap hujan terus ambil dari rawa saja.
1: Keinginan kuat menjadi warga negara Indonesia dan rasa nasionalisme yang tidak perlu diragukan seharusnya mendapatkan keadilan layaknya masyarakat lainnya yang sangat diimpikan masyarakat Dusun Yakyu. Bupati Merauke, Frederikus Gepse, saat kami konfirmasi terkait kondisi masyarakat Dusun Yakyu memiliki jawaban sendiri.
11: Pemerintah daerah juga berupaya untuk membangun masyarakat kita baik dari pinggiran, di pedalaman, bahkan sampai di tengah kota. Kami pemerintah daerah juga akan berusaha keras dan memberikan perhatian secara serius dan khusus untuk masyarakat kita yang berada di Kampung Yakyu, Rawa Biru.
1: Menurut orang nomor 1 di Kabupaten Merauke ini, pihaknya akan membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu. Dan setiap bulan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di dusun perbatasan negara itu.
11: Pemerintah daerah telah menganggarkan untuk membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu. Dan selama atau setiap bulan dilakukan peninjauan atau pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas SOTA yang nanti rumah yang dibangun ini salah satunya akan dipakai menjadi tempat untuk melakukan pengobatan, pemeriksaan kesehatan, dan sebagainya dari dinas, badan, kantor atau yang berkompeten. Mari kita semua mendukung untuk bagaimana masyarakat kita di Dusun Yakyu bisa mendapat perhatian sama seperti masyarakat kita di wilayah atau daerah-daerah lainnya.
1: Dusun Yakyu yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini merupakan potret belum adanya pemerataan keadilan di ujung timur Indonesia. Gencarnya program pembangunan di wilayah Papua yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat sedikit mengobati penderitaan masyarakat Dusun Yakyu, seperti penerapan BBM satu harga yang sangat membantu masyarakat di wilayah perbatasan.
12: Saya sering sekali mendapatkan informasi dari masyarakat. Waktu salaman itu bisik-bisik ke saya, Pak, BBM di sini harganya masih Rp60.000, Pak, waktu di Wamena. Pak, BBM di sini kadang-kadang malah sampai Rp100.000, Pak. Saya cek kemarin ke Kapolda, benar, harganya memang seperti itu, betul, Pak. Sehingga ini sudah setahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah, harusnya memang sama. Dari dulu harusnya memang sama.
1: Adanya program dana desa yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tentunya sangat membantu masyarakat Dusun Yakyu dalam melakukan pembangunan berkesejahteraan sosial di wilayah perbatasan.
13: Dana desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar 72 triliun rupiah. Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru, sehingga produk-produk lokal yang dimiliki setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global melalui marketplace.
1: Pembangunan pos lintas batas negara, PLBN Sota, di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, sangat diapresiasi masyarakat Dusun Yakyu, dan tentunya keberadaan PLBN Sota akan berdampak ekonomis terhadap masyarakat Dusun Yakyu.
14: Kita telah membangun 7 pos perbatasan di mana? Aro, Nangabadau, di Entikong, kemudian di Wini, di Mutain, Mutamasin, di Sko. Tiba saatnya juga di Sota ini akan kita mulai di 2019, di Januari. Kita harapkan nanti selesai bulan Oktober. Kita harapkan selain menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru, ini juga sebuah etalase yang menjadi kebanggaan kita karena merupakan beranda paling depan dari negara ini. Sama seperti pos yang lain, ada pos untuk imigrasi, karantina, dan saya tadi sampaikan minta ada dibangun pasarnya sebagai sebuah kegiatan ekonomi, nanti masyarakat lokal di sini agar bisa digunakan. Itu penting sekali.
1: Perhatian maksimal yang diberikan Presiden Joko Widodo bagi wilayah perbatasan patut diberikan apresiasi. Bahkan, keberadaan monumen kapsul waktu yang menelan anggaran miliaran rupiah di Merauke membuktikan Presiden Joko Widodo sangat cinta terhadap Papua, terutama bagi wilayah perbatasan negara.
14: Ya, ini adalah monumen impian kita bersama, impian anak-anak kita. Ada tadi sudah saya sampaikan 7 impian mereka, dan intinya ingin negara kita Indonesia ini menjadi sebuah negara yang besar, negara yang disegani, negara yang maju, negara yang bermartabat. Saya meyakini bahwa 7 impian yang diimpikan oleh anak-anak kita dari 34 provinsi ini akan terwujud kalau kita mau bekerja keras, kalau kita mau bekerja nyata, kalau kita mau bekerja sama. Dan semuanya tidak bisa dilakukan secara instan, dadaan, nggak mungkin. Ini adalah pekerjaan bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tetapi ini pekerjaan dari generasi ke generasi.
1: Presiden Joko Widodo tentunya sangat dicintai warga Papua. Bukan hanya dari gencarnya pembangunan yang dilakukan di Papua oleh orang nomor 1 di Indonesia ini, tetapi juga dari pernyataan Bernard Garomaiwa dari ujung timur Indonesia.
15: Kami cinta Jokowi.
1: Pernyataan tegas, kami cinta Jokowi. Mengakhiri perjalanan kami di Dusun Yakyu, ujung timur, tanah air.
16: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
17: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang malam makin betan gila bisa pangki boleh dalam acara budaya Madura Jumat tanggal petok bulan Agustus 2006 lekor. Pangarep tor wanyaon malam muka sedajanya kepaling nasihat sehingga bisa hanikmati ting kenting atau budaya Madura si petika tor. Nyingkat sakit bekto, ngiringnya tona lengki, tor paloi kageli malam mungkin dan kelecaris, sekaligus ngancai dan deretan malam mungkin ngatur lagi. Selamat malam, selamat miar saki. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang anu ashab asep ki.
1: Thank you jawarek. Alhamdulillah masuk pertama jawarek.
0: Ki negelo sakte mide gam mbe mide jompo mangke.
1: Mide jompo jawarek.
0: Ah dah je le dah. Tak keluaran.
1: Ki malam ni bulan mulut ke
0: ring. Tikel bawa alhamdulillah sehat. Ki
1: alhamdulillah
0: macam
1: di sehat
0: ampun. Thank you. Ampun tak berat badan hari berin langsung. Salam ke pasaran ni kuni ibun Pak Sep.
1: Selamat di Kaca Waris. Selamat bertugas. Semoga parengan saya seorang satu keluarga. Tukun selamat berde Ombo Ang, berde Bu Fathor, berde Bang Hendra, berde Eti, berde Irma, berde Keleke,
0: Keleke,
1: Umbu Gabu, berde akhirnya boleh ni. Pemekasan berde anu cak weres anu penanyar. Pasera Wiwin Wiwin pasera.
0: Cao Ning pasera.
1: Berde pernah masuk kat tempian sekalian gen kuna.
0: Bugi Cao Ning kalau gelopai.
1: Sekalian, sekalian.
0: Ki bukan sanyar Mekasen, serah ini halo.
1: Sanyar
0: Mekasen,
1: Bapak Nor. Ki, bode Pak Sabtur, pokoknya gak satu jen.
0: Ki, kelengkong Pak Sep.
1: Mana bi kencing, ponrok norok, kencing nap Pak Sepo terah. Kelengkong butai pon.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggeng epon Asep, selamat malam, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Puh. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Darem tu nak pukul-pukul ki bulu tu. Darem tu.
2: No. Eh, petepak jaring
0: nah. Nah, oi petepak. Belim bian ki.
2: Bos anu ah. Mun dah meleh. Agabung nah.
0: Bagus bian ni tu. Ki. Ki alhamdulillah senang.
2: Kena ucap napa kelo tak napa ten.
0: Napa don? Dari rumah don.
2: Ki dari rumah. Ki mun ni kanja para pun ngandang lomba cak waris.
0: Bo, bo kita ngandang tu. Bo sih ucap bu tu betiti juara benimbian beni tu.
2: Bo tak ngandang ki.
0: Ah, jangan kau lo pun nak kena beri kapur lah salama lolo. Sabo orang ni boleh gitu.
2: Taklah salah, si penting mengikuti ngaji mereka.
0: Ki,
2: tak leh.
0: Nah, ini ki saburan bulan don salah mireng don lanjut don ki.
2: Tak kening ki, ya anjir. Ki jawab.
0: Ya bong ki ngaji.
2: Ngaji mereka bni keng ano.
0: Ki lanjut don.
2: Ki, dengan alhamdulillah, bulan setahun nikah. Teman telok, tina.
0: Nomor telok dari Budi, dari maksudnya.
2: Ada Jawa ni.
0: Anak lomba apa don?
2: Kian nyanyi dong.
0: Wah sih, nyanyi. Cak yang tak awning, cak yang mon.
2: Mon bagian, ano, bade nyanyi naroma irama.
0: Oh, belen lagi don.
2: Tapi belum ocor.
0: Dari.
2: Kian nyanyi nak. Anu gila, LP suka isi.
0: Ki, ki, ki. Lanjut ton. Andi suara nyaman ki. Lanjut pohon ki.
2: Nyaman tak nyaman tergantung Cak Wari. Yang pertama yang terakhir duduk ke Pancenengan.
0: Ki.
2: Selamat bertugas. Cepat rendah sehat ki.
0: Amin.
2: Tukan. Pak Nur Kumala, saya tak bisa masuk. Juga pada kileka.
0: Kileka, nom leka.
2: Pak Kamal.
0: Pak Kamal, Pak Kamaluddin.
2: Juga pada Om Boang.
0: Om Boang.
2: Pada Pak Sabar.
0: Pada
2: si Puruh, Ipon. Pak Nur Kumala.
0: Pada
2: je nampak si?
0: Engki.
2: Ikanang kong. Cak Wari.
0: Sami-sami, Vi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata enten Evi beningin buru polena. Beningin juara tak ada. Berarti ingin adaptar hikru kapur. Cik ring saya nyampe aki salah anu, salah mireng. Evi geng epon entun alias Evi. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten beri gambar habis ni. Kebetulan sarung ngembian di balik. Oh lah. Cok je cik tekuk nom. Ay.
1: Ya, cok mesyik. Masuk.
0: Ambo, kita ambian bubator kini ke posang mi. Mangkat pon ki.
1: Posang
0: ambo
1: gari betole korban
0: bo ambo mi posang mangkat ke dia
1: oh
0: ki
1: ambo bertelon
0: nah ki ambo lagi ki mon ano sambil bersabos ni lagi ki ni sel nak
1: membeda lomba naik dukun ke
0: membeda lomba naik dukun mak cik kembang
1: ni khusus begini an.
0: Bini-bini tak bisa naik balik. Bini-bini tukar nombor ni berdoa rumah. Mak nombor pun yang biar ni.
1: Mantap.
0: Oh, mantap. Bini pun.
1: Saya cengguan kan?
0: Lagi bini naik nyaman ke dikit, Pak. Bila kan?
1: Salam, Pak Jawaris.
0: Wassalam, salam. Kan kuih pasir lagi ni.
1: Di Wattar. Akhirnya, aku... Efi ni kolhoi. Tak bisa masuk Efi.
0: Fi.
1: Tak bisa masuk.
0: Tak bisa masuk Efi. Tak bisa masuk Efi.
1: Dewa Surahing.
0: Dewa Surahing.
1: Dewa Surahing. Dewa. Asuki.
0: Suci. Suci ngudo ma do suara suci do ku mambian suci
1: ada
0: omboang
1: dia wase balen ngene e manding beher ne
0: e manding bedo du niser
1: niser
0: niser niser niser niser
1: aku tak ada tangke lah.
0: Angki apa? Mi itu bahan, mama kerja hari nambian tu. Kamu mandi kamu ya?
1: Oh, mandi ni ya. Ini ke kantor polisi ni.
0: Ikan mana lah on the bed aja na?
1: Jadi dia mohon na.
0: Ibu dina berdiri. Ibu dina. Oh,
1: saya
0: terbelok lawak kasa pak. Ki, kembali. Itin masjid kasa. Kasa anu nambian.
1: Aku dulu ya jadi negarawan.
0: Abu. Ngi bodo mano na munyi sa ka bodo kin tari ku walip e ano ku lagi balip
1: ante nam ku na din alen ko le
0: ngi mano ai jining ku lunga obi sa ambian ki
1: mano lomba ku
0: begitin mun reng si bagus ni kan benih si tak nyaman si boki si nyaman si boki balip ngi ko lanjut
1: mun si cuba tai butuh kan tahu le na Mun
0: cerai kita, si kene. Si kene kalau ibu bener.
1: Ini kabinnya mana?
0: Mun diberi saja kalau kun sampai sebulan, tak kira minta boleh. Cepat pun cerai si bagi anda. Mun si kene bagi ada libu lion gini ya.
1: Iya.
0: Lanjut Talib.
1: Ikan buat orang ini yang buat nama lakun.
0: Bambo mangkin mangkat kini ga. Angkat pun gini. Angki geng gunjong o, cok pas ano, cok pas langsung nak pa gandeng tak kau mitu pak istana ni tuh tanah, benih ocol kasa gini.
1: Aku ada kuring dewa, ini kena pere.
0: Ya, miedo los mangkat, tapi mangkat tang orang. Orang ngelebur, ya. Mungkin, pola ni bila gara toju ke sana, do. Pesta akan luaran sekali, Pak.
1: Terima
0: kasih, Pak.
1: Engki
0: kelangkong balik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekelangkong de ahli pratama eh kong langkong juga de dan dari dan selain ketina peningan ngatur genting na situ ngeki engki. Satu jo je bon. Halo, ibing ge bon ahli pratama.
3: Ing genting matura negar mantep
0: ongko. Ki mantep kita e boter dan ron.
3: Mantep, bagaimana pun saya poter, kemarin kan mah mantep ini poter.
0: Oh, ki, kemarin ya mantep.
3: Ki, salam ki.
0: Salam ke Mas Raron.
3: Salam dari pertama, katu lagi di Kajak Waris. Ingat sih kalau pulang. Juga kan
0: pulang, ibu kata. Pulang apa, Pak Roni?
3: Kleman, mun pulang ni
0: kan. Oh, kau udah yang dah apa deh, Pak Hombian. Kicir ni bor jampur, Hombian.
3: Ah, saya mau pulang, Bapak.
0: Kijeng ni bor jampor jangan teh. Ki masih namun pele. Nah. Anapa?
3: Gabungan kibur bacara laki.
0: Oh, Ali Pratama Pak Ibrahim.
3: Ya, salam yang kedua untuk Ali Pratama ya.
0: Bojo bol.
3: Dari Bang Roni.
0: Bojo matur kene ke dukun kibru tetimbian. Ya itu lah ini.
3: Kenal dari Bang Roni sebeda Makassar. Kenal deka Epi, Pak Irma. Kenal deka Haji Burhan.
0: Pak Haji Burhan.
3: Kenal deka Pretan Jeki bersama Ayang. Kita kena fan RRI salam pembakar gitu je.
0: Sami-sami kelangkong.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak biasa seperti min ngiring nega biar sakit kenting awal lingi kenting sega biten biar sakit arang sarang.

0: Denom lang ka rin minyak, minyak gotok sa pinter niya.
1: Manabi, buwede si kasukan, ngiring da po po na pa.
0: Ani ka, ngi, sini ka bola boleh, ngi ka diwa, nin ka diwa, bola na. Sehat ang biyan, Kak Supriyadi.
1: Alhamdulillah. Arte na, sehat ni sa kunit. Manabi, buwede sehat-sehat mo, lemi. Asala, ano na, sa kunit ro na?
0: Enten nyaman, bukan gini bisa napa jamon bisa rasa acen mencedok nyaman, berarti sehatnya. Ki sambil miar sakit genting atau berbudaya maturan ini kemarin apa lagi? Lanjut ke lu niko nih bang Kak Supriyadi.
1: Engki selamat, dek kapan cenderungan salaman salam alam Pak Kidugas. Kamu ke barengan naik kesehatan.
0: Amin.
1: Tabang ki boleh. Ning acara si kami lagi.
0: Engki.
1: Ki selama bede Mas Jeki, terus bede Pak Dewa Surayeng.
0: Bede gak Dewa.
1: Ken tak kasih kelen Pak Hendra.
0: Pak Hendra, Pak Ketua.
1: Terus engki bede Pak Hosen, bede Mas Jeki juga. Ekal yang juga. Adengka boleh sakoni ka bengkal bade Pak Asep nangki.
0: Pak Asep ki.
1: Tor satu juna.
0: Kalangkong.
1: Anyo ona sapora. Dek ka. Pasira. Mas Putra Setia yang tau sabunga-bunga nangki. Mana bi kita gabung nangki mana bi panas lada gabung. Selamat mirsi aki sarang lan warga sak nangki.
0: Ki. Kalangkong Supriyadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Datang sekalang Kang Supriyadi, sendiri berici, ibing gengi pon Supriyadi. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Oh, boleh kira, purbi saja.
0: Bo bermah.
2: Ano, sinyal dah.
0: Oh sinyal. Berarti makin nyaman je nyala tak melihat.
2: Alhamdulillah. Makin purbi saja kami lo. Zakoni tak kita.
0: Engki tak ngabong kayak film bian matong sabaro.
2: Di kantor boleh lagi yang baru panan no. Angin santap masih anyo ngalah dulu aja.
0: Engki.
2: Kita nafas penting apa
0: boleh nanya kita. Mungkin ki bisa bon support lanjut ki.
2: Langsung salam mas pertama. Kunjungan ku Indian dan bertugas. Lagi mana bi peleman tengah teh sama ke parinsa mas sampai kepada kacompo ki.
0: Amin kalangkong.
2: Kuannya tetap satu aja naya. Pen energi tanpa terkecuali. Kita gabung yang tersujukan bunga-bunga sini kejari.
0: Engki.
2: Kelangkong ya.
0: Sami-sami.
2: Eng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentar saka langkong Jeki Asmara. Assalamualaikum. Ibing geng epon.
3: Ibing geng epon Jeki Asmara. Bedanya nyasa kau Rahman. Danya. Alhamdulillah bisa masuk pon.
0: Alhamdulillah bisa. Dumbian bu. Nah. Biasa na tak terdengar lagi yang namanya suara, tapi mungkin alhamdulillah. Berarti.
3: Paksa Mas Aris terus ya pejian kalau. Kompong kita lah tondu cak nak ulo na.
0: Tak kira tondu dan embian bolo na lain. Si hot embian mungkin bugi.
3: Sehat.
0: Wah, adang glontang zeraan sini pun ini ya.
3: Beni.
0: Oh beni. Hah?
3: Awi an yang bodoh tanjau
0: ah. Bong, kita yang kubuat cak ini saya dah kena gawi ah.
3: Ah. Anu bodoh saya nak cini pak.
0: Oh, engki.
3: Langsung ki Mas Aris ki mari cepet ki.
0: Ki lanjut langsung.
3: Ini ngiring-ngiring di sawah. Buru baca Jeki Asmara ki.
0: Jeki Asmara.
3: Dan baca Pak Riki Anggara.
0: Riki Anggara.
3: Baca Pole Iin, baca Pole Evi.
0: Evi.
3: Baca Abasuni Sarung Dewi.
0: Baca
3: Pak Asep ki Sarung Kileke.
0: Kileke.
3: Pak Dewa Sorayeng, Sarung Irma,
0: Mbak
3: Susana, Faruk Karisma juga kan Gi?
0: Faruk juga.
3: Kontak angin kau dingin Mas Farid.
0: Thank you Bu, launan Bu.
3: Selain insya Allah laku malam Bagi saya kongkasan lah sore.
0: Pasir apu.
3: Orang kita Pak Hendra Dipta, seorang Mas Panji Ketawa.
0: Malam mungkin.

0: Sehat.
1: Muka-muka paringan sehat. Satu je pun ki.
0: Amin.
1: Thank you. Nanti tak pun ki malam mas hari.
0: Thank you bu.
1: Nyara timin.
0: Ngiring.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Napa?
1: Kita cukup lagi. Assalamualaikum malam ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Batoram Bona Lengki Motor Saka Langkong Bu Launan Mandi Bipa Lemana Itu Aki Melan Muka Selamat Nampe Ke Jompo Mana Biampon Nyampe Dak Jompo Sengak Jaga Lopai Bu Parek Satimin Labung Rekomi Ke Lopai Dai Kunci Kunci Timin Kih Aja Ke Keamanan Ebingging Epon Mama Fathor Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, alhamdulillah. Kau lese nyarembian, Nom.
2: Mulai gelap, Pak Aris. Kerok ke tanah, Pak Aris.
0: Aduh, ni serah. Bawa kau le aja ulun dukali entar kan combo nembian. Ini seru nem leka. Kau ni. Embian mak laku berdi kerein apa ilah bang tua. Berdi pasir rekasa, Nom.
2: Makan, kata Pak Aris.
0: Oh, ponakan. Bangganan tu. Janom lega aduk bonjong. Anu abung ko anyar jan. Beni main ke ponakan gino.
2: Tingkel alhamdulillah beda ke lega. Ika isya kan banyak sabu. Ini kau siapa anu?
0: Banyak. Engki, engki.
2: Pasap surnyi, ajari anak ni. Nyi reso.
0: Ada
2: manja lagar.
0: Tahun ni bu, muntah soliko ni macam biar mendapat setahun di tengah leleng abung kau nengi gunung bu, bak bah report ni bu.
2: Minta bu ke dong ordong Paris. Kita nak sepeda tanda.
0: Tanda tu kami alaja.
2: Ini perintah bantu ni kebun kau lebih kaki kaki lekuk.
0: Ada rumah bantu ni ni ya.
2: Angka salat masa ate nangka punya mi ate kere. Kebun padang ate lah kebun tade paste. Kebun tade mau berbu lanya nu, berbu lanya tu saperen.
0: Ajeng saperen bu. Ender bener bener.
2: Kebun taro lagi. Kebun dekat ni baca per, jadi ngarek kini kah.
0: Bu tak tahu ngarek tu, nanti tak tahu.
2: Tahu ni.
0: Bui paman jauh ku berembian.
2: Ada
0: tak boleh berkumpul Pak Ari. Izin ada rumah boleh lanjut salam mah.
2: Tinggal kamu boleh lacu taro keleke. Siapa tengok orang antana ping tangan komik masuk ke. Saya nggak sih gaji orang fitnah si fitnah ni koma cuba.
0: Bener cocok kena cocok. Jangan ada anpit no.
2: Engki salam ikhwan ke satu jelaki Pak Aris.
0: Engki ke langkong gak diwa.
2: Engkong nano Bang Asef sarang Supriyadi. Kenjegi Asmara. Tak langkong Bapak Haji Burhan sarang Bapak Ketua. Esok nangga buat juga. Ngiring Pak Aris.
0: Ngiring.
2: Ngiring juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ kaki ngiring dari tanah. Salah sekali ditemu dari kenting dan gaul lagi. Mat malam. Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Pano.
3: Panduil di Budi.
0: Akhir angki di Budi tak pati mudi dan Panor.
3: Akhir mulai gila. Ada apa saya rasa sih pun kesannya orang bolan
0: ini. Duh kan ini. Di mana pun.
3: Jaringan.
0: Jaringan terus bener. Itu dia mana suara nak dengar tu. Engki, tapi makin saya.
3: Si saya ni kapan leng-leng kenangan nyari jaringan. Ada lemas sekali yang penting tak kejaringan tak ada.
0: Tak ini lagi. Anu logo bator bukan tak sarian ini. Paimot boleh tak kok ngodi kompor mi kalau pada apa nih paimot.
3: Tak kira tentu tangi, ada lah bertangar.
0: Tak lain ki mudik boleh biasa nalok lok makin tegas anu napa sker. Lain, okay. Mian aja mau anu boleh tu, dia aja mau apa? Tapi kirim mimpian ten, tapi beri aja mimpian.
3: Untan.
0: Untan ya.
3: Ibaring anu punan, ibaring resep punan.
0: Oh, beri resep ki pada boy, mungkin apa dah anu nak beri ki ya kau lepas nora.
3: Thank you.
0: Ki.
3: Paling, boleh di toko kalau ni anu. persimpangan jalan.
0: Oh, benda belin dah lagi. Oh, itu ni nyongor. Okey, lanjut salam Bapak Nur. Ikan pasal ke film yan.
3: Okey, tikil kalau isi dah tak ambu segala masuk. Alah, orang pun tak. Manglo masuk. Tahu pun semua masuk. Yang tak tahu kapan ke tanah.
0: Tahu ni, nepi dah kan hula. Tak tahu kapan lara tahu ring tiga pi. Anjok efi dia kan. Mari gigi dia pun kelon, Bapak Nur.
3: Yang kita yang boleh sih tapi guna tani masuk tang di tang api payung tak lagi ke sebentar. Macam hero masuk melol masuk tu.
0: Macam macam tang di tak tahu juga yang mana ratifi je. Oh,
3: kalian lah abang TV kalau pun nyaman sekarang.
0: Ki,
3: sepan tuja.
0: Cuma cuan TV kini aku. Ki, lanjut mana motor kenting dan kau lah. Mumpung berdoa nuk le berdoa zera. Kena kapi, kena.
3: Kalau ni ada, kita lupa kuno, tak kalau mati radio. Kalau kita dah abis kita masuk. Yang critical pun, dia sudah jenis saos.
0: Enki.
3: Song langkong dekat happy. Kalau bilu masih kentren, bayar kamu happy. Malah kau manglo,
0: Mini manglo ni sergamian yo log punya Banor. Ay Banor ngosoan, Vi ngosoan Banor, Vi nyari kiko nyi lagu nu Vi. Kelangkong Banor.
3: Kelangkong bubahor, ngerek masuk boleh bubahor pelajar.
0: Si lagi ngaji ko, isro nyono je Banor ya kan. Ngaji.
3: Zan
0: misan.
3: Bubahor.
0: Ki kelangkong mon.
3: Tidak, ini kerana seseorang itu nama Susana atau anu. Kata pun anu anu melolong mulai kuliah ingat banget.
0: Bener. Ini enten mungkin bercaper pun Banor.
3: Caper pun ini kesawas kelangkong betul kawari.
0: Enki sami.
3: Itu berdua si apa si.
0: Ya si. Kenung si. Ki. Kelangkong.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kirim enggak biar Zaki kenting seterusnya pon ni.

Mira, saya dari kantor boleh motor sekelangkong nyon seporang kuda setejina. Kenapa tombol tangi tini bila dia kadinto kenting-kenting ijo kopa aja ya. Melan muka ya, tetap ya paling sehat. Laku atau bersedung alam bisa apangki boleh. Dan kalau caris tak lepang atau lagi selamat malam. Akhirnya kalau wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap lagi kending sepongkasan biar sakit arang sarang.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ علي الطنطاوي dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat mendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Dan esok pagi RRI Sumeneb akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Selamat mendengar, saya Aris bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura kami ucapkan selamat mengikuti, selamat sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

0: Ya, benar. Selamat pagi semuanya. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu, lebaran ke-8 di bulan Agustus 2026. Tentunya di kesempatan pagi hari ini, kita awali pagi ini dengan pengajian murotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Sugianto yang akan membacakan surat Al-Ahzab ayat 1 hingga Mas kami ayat 21 hingga ayat 73. Selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولم

والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحب

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar Radio RRI yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita masih diberi nikmat iman, kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat bersua kembali dalam acara Mutiara Pagi, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat ma'assalam kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, di antara kenikmatan besar yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, salah satunya adalah berupa lisan, yang di antara fungsi lisan adalah untuk berbicara. Di sini lisan merupakan makhluk Allah yang lembut tanpa tulang, akan tetapi dampaknya sangat luar biasa, bisa lebih keras daripada baja. Lisan juga mudah diucapkan karena manusia setiap hari selalu bicara, akan tetapi kita berbicara hendaklah yang baik-baik saja. Jika tidak, maka diamlah, karena diam akan lebih mencapai keselamatan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Begitu pentingnya lisan, sehingga Islam memberikan perhatian khusus yang berkaitan dengan lisan ini, yaitu dengan kemaslahatan umat. Sedikit saja orang salah di dalam berbicara, maka akan berdampak luas, karena lisan itu adalah raja atas semua anggota tubuh kita. Semua tunduk dan

Jika yang nampak adalah keburukan atau engkau ragu-ragu, maka tahanlah atau diamlah dari mengucapkan perkataan tersebut. Oleh karena itu, berhati-hatilah saat kita mengeluarkan perkataan-perkataan, karena lisan kita dapat menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh benda tajam. Daya bunuhnya pun kata-katanya bisa lebih mematikan daripada benda tajam. Dan lisan memang tidak bertulang. Sekali kata-katanya digerakkan, sulit untuk kembali pada posisi semula. Demikian berbahayanya lisan. Sehingga Allah dan Rasul-Nya mengingatkan kita agar berhati-hati dalam menggunakan lisan kita. Contoh saja, dua orang yang asalnya berteman dengan penuh keakraban bisa dipisahkan gara-gara lisan. Seorang bapak dan anak yang saling menyayangi dan menghormatinya pun bisa juga dipisahkan juga gara-gara lisan. Suami istri, saudara sekandung yang saling menyayangi pun bisa dipisahkan gara-gara lisan. Dan seorang muslim dan mukmin yang suci dapat tertumpah juga karena lisan. Karena lisan bisa saja terjadi kekacauan yang memporak-porandakan seluruh penjuru negeri. Dan juga dengan lisanlah bisa jadi kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi keutuhan sebuah negara, yaitu persatuan dan kesatuan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mendaki Gunung Safa. Setelah tiba di puncaknya, beliau kemudian memegang lidahnya sembari berucap, "Wahai lidah, ucapkanlah perkataan yang baik, niscaya engkau beruntung. Diamlah dari perkataan yang buruk, niscaya engkau selamat. Lakukanlah itu sebelum engkau menyesal. Sungguh, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Aktsaru khotaya bani Adam min lisani.' Sebagian besar dosa dan kesalahan manusia itu bersumber dari lidahnya." Dan sahabat Nabi yang lain pun, seperti Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, suatu ketika bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita bicarakan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya balik, "Wa hal yakubbun nasa finnar ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim?" Adakah sesuatu yang menjerumuskan manusia ke neraka lebih banyak daripada perkataan yang diucapkan lidah-lidah mereka? Baginda Nabi juga menasihati, "Innaka lam tazal saliman ma sakatta fa idza takallamta kutiba laka aw 'alaika." Sesungguhnya engkau senantiasa selamat selagi diam. Namun jika kamu telah berbicara, maka ucapanmu akan bermanfaat bagimu atau membahayakanmu. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah peribahasa dikatakan, terlongsong perahu boleh balik, terlongsong cakap tak boleh balik. Artinya, perkataan yang tajam kerap kali menjadikan celaka pada diri kita sendiri, dan itu tidak dapat ditarik kembali. Sebab jika orang hendak berucap, maka hendaklah dipikirkan lebih dahulu. Karena sangat penting bagi kita untuk berpikir sebelum berucap, berpikir sebelum berkomentar, berpikir sebelum menulis di medsos. Karena tulisan adalah salah satu dari dua lisan kita. Jika baik dan bermanfaat, kita katakan.

0: atau kita tulis. Jika tidak ada manfaatnya atau bahkan berpotensi menimbulkan keburukan, berpotensi menimbulkan kekacauan dan kesalahpahaman, maka lebih baik kita diam. Apalagi jika ada manfaat di satu sisi, namun ada pula mudaratnya di sisi yang lain, maka kita akan mengikuti prinsip mencegah mafsadah lebih didahulukan daripada menarik maslahah. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, setiap yang terpikir kita ucapkan, tidak setiap kejadian kita komentari. Hendaklah kita jangan sampai mengomentari sesuatu yang kita tidak ada ilmu di dalamnya. Karena alih-alih komentar kita menyelesaikan masalah, justru malah menambah dan memperuncing masalah. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, diceritakan suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang sifatnya itu pemarah. Kalau sudah marah, maka ia akan berbicara kasar. Nah, untuk mengurangi kebiasaan marah sang anak, maka ayahnya memberikan anak tersebut sekantong paku dan mengatakan kepada sang anak untuk memakukan sebuah paku di pagar belakang setiap kali dia marah. Nah, di hari pertama itu anak tersebut telah memakukan begitu banyak paku ke pagar setiap kali dia marah. Akan tetapi secara bertahap jumlahnya berkurang. Dia mendapati ternyata lebih mudah menahan amarahnya ketimbang dia harus memaku pagar. Akhirnya tibalah waktu di mana si anak merasa benar-benar bisa mengendalikan amarahnya dan tidak cepat kehilangan kesabarannya. Kemudian dia pun memberitahukan hal tersebut kepada sang ayah, yang kemudian mengusulkan untuk sang ayah tersebut mengusulkan untuk mencabut satu paku satu hari setiap dia berhasil menahan amarahnya. Kemudian hari-hari berlalu dan si anak akhirnya memberitahu kepada sang ayah bahwa ia telah berhasil mencabut semua paku-paku tersebut. Lalu sang ayah pun menuntun si anak menuju pagar belakang rumah. Kata sang ayah, "Wahai anakku, kamu telah berhasil dengan baik. Tetapi lihatlah lubang-lubang di pagar ini. Pagar ini tidak akan sama seperti sebelumnya. Ketika kamu mengatakan sesuatu dalam kemarahanmu, kata-katamu meninggalkan bekas seperti lubang ini di hati orang lain. Kamu bisa menusukkan pisau kepada seseorang, lalu kamu mencabut pisau itu, tetapi tidak peduli kamu meminta maaf, luka tersebut tetap ada, dan luka karena kata-kata lebih buruk dari luka fisik. Oleh karena itu, sebaik-baik manusia adalah yang bisa menahan lisannya, karena banyak musibah yang diawali dari lisan." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, mari kita jauhkan lisan kita dari sumpah serapah. Jauhkan lisan kita dari mencaci, memaki, mencela, menista, mengejek, melaknat, dan lain sebagainya. Karena setiap apa yang kita ucapkan, lakukan dan yakini akan kita pertanggungjawaban kelak di akhirat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan lisan-lisan kita, memperbaiki amalan-amalan kita, dan memberikan kita taufik untuk mengamalkan perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Dan semoga kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan perintah Rasulnya, serta kita diberi kemampuan untuk selalu menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang buruk. Amin ya Rabbal Alamin. Dari kami, wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan warisan harta bagi keluarganya. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan dinar, dirham, kambing atau unta, dan tidak memberikan wasiat harta kepada siapapun. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Barang siapa menuntut ilmu, ia telah mengambil warisan para nabi dengan jumlah banyak. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Fatimah dan Al-Abbas alaihi salam datang kepada Abu Bakar sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya menanyakan mengenai jatah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebidang tanah di Fadak dan juga di Khaybar. Maka Abu Bakar berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Aku tidak mewariskan harta. Apa yang aku tinggalkan itu untuk sedekah.' Namun keluarga Muhammad makan dari harta ini ketika Nabi masih hidup." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Shodiqul Masdur.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Relawan sudah ditunjuk kepala dapur dan tenaga gizinya, baru mereka mengajukan SLAE sebelum beroperasional.
2: Memberikan pendampingan terkala ada satu serangan awal, itu sudah kami

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan Buletin Berita Pagi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat kesiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Salah satu fokus utama adalah pembenahan sarana dan prasarana dapur agar seluruh fasilitas memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Sampang terus berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dapur guna memenuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Sekretaris MBG Sampang Sudarmanto mengatakan langkah tersebut dilakukan agar seluruh dapur MBG di Sampang memiliki tingkat kelayakan yang baik dan memenuhi standar operasional yang berlaku. Menurut Sudarmanto, pihaknya mendorong seluruh pengelola dapur untuk melengkapi berbagai persyaratan pendukung, mulai dari SLHS hingga instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Fasilitas IPAL menjadi perhatian khusus karena harus memenuhi standar dari Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk memastikan hasil akhir pengolahan limbah dalam kondisi jernih dan aman bagi lingkungan.
2: Yang tentunya semuanya demi standarisasi, agar ke depan semua bagian di Sampang itu standarnya sangat layak, mungkin kategori grade-nya bisa A atau minimal B lah. Yang C dan D itu mungkin sangat sedikit atau bahkan nanti bisa tidak ada, itu lah.
3: Oke, apa saja sih Pak perubahan yang muncul setelah ada?
2: Ya, kita dorong untuk semuanya melengkapi. Yang pertama SLHS-nya, kemudian IPAL-nya. Nah, IPAL ini yang tentunya harus menjadi perhatian. Sesuai dengan standar dari Kementerian Lingkungan Hidup, IPAL itu air baku terakhirnya harus benar-benar jernih.
1: Ia menambahkan peningkatan sarana dan prasarana tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan dapur MBG yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Dengan pemenuhan standar yang semakin baik, diharapkan seluruh dapur MBG di Kabupaten Sampang dapat masuk kategori layak sehingga mampu mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis secara optimal dan aman bagi masyarakat penerima manfaat. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan mengingatkan bahwa sertifikat laik hijin sanitasi atau SLHS wajib dimiliki oleh setiap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mencegah keracunan, memastikan kebersihan, serta menjamin mutu kesehatan makanan bagi para penerima MBG. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
4: Sebanyak 4 dapur makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Pamekasan belum mengantongi sertifikat laik higien sanitasi SLHS. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan Ahmad Samlan mengatakan, dari 131 dapur MBG, sebanyak 127 diantaranya telah mengantongi SLHS, sementara 4 lainnya belum mengantongi SLHS karena masih menunggu surat keterangan operasional dapur dari Badan Gizi Nasional BGN. Samlan menyatakan, SLHS wajib dimiliki oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang melayani program MBG. Kewajiban ini diatur langsung oleh Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan.
5: Itu menjadi salah satu persyaratan untuk turunnya anggaran dari BGN ke dapur. Setelah dapur sudah punya titik, punya lokasi, sudah punya bangunan, sudah punya relawan, sudah ditunjuk kepala dapur dan tenaga gizinya, baru mereka mengajukan SLHS. Belum beroperasional.
6: Ada sanksi tidak, Pak? Kalau yang belum memiliki SLHS.
5: Ditutup, disuspend.
4: Ia menyampaikan SLHS penting dimiliki SPPG untuk memastikan kebersihan serta ketepatan penyimpanan bahan baku di dapur MBG.
0: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfuz yang sekaligus Ketua Satgas MBG setempat menegaskan bahwa seluruh SPPG di Kabupaten Sampang harus memperhatikan sertifikat laik hijin sanitasi atau SLHS karena ini menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian oleh Badan Gizi Nasional BGN. Ia juga mengingatkan agar SPPG terus menjaga kualitas menu yang disajikan. Menurutnya, perhatian terhadap kebersihan dan standar gizi merupakan hal utama. Tentu, hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program makan bergizi gratis atau MBG. Terlebih, dapur SPPG di Sampang lebih aktif dibandingkan 3 kabupaten lain di Madura.
7: Program MBG yang merupakan inisiatif dari Presiden Bapak Prabowo Subianto di Sampang ini cukup membahagiakan. Mungkin pada awal tahun ini MBG di Sampang bukan yang pertama kali se-Madura. Namun pada periode kali ini, di bulan ini, MBG di Sampang, dapur MBG di Sampang lebih aktif daripada kabupaten-kabupaten lain yang ada di Madura.
0: Lebih lanjut, Wabub menekankan bahwa program MBG tidak hanya menyentuh pemenuhan gizi, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Program MBG harus dirawat bersama karena program ini tidak hanya menyehatkan anak bangsa, tetapi juga bisa menggerakkan perekonomian lokal. Berikut tanggapan, pernyataan, dan harapan masyarakat tentang pentingnya pembenahan layanan sarana dan prasarana SPPG.
8: Saya Akbar di Sumeneb. Harapan saya setelah seluruh petunjuk teknis dievaluasi secara menyeluruh, program makan gratis akan lebih baik. Karena menurut saya program apapun termasuk MBG dikelola dengan benar, maka program tersebut akan berjalan dengan lancar. Terutama dukungan dari semua elemen, sekolah, wali murid, dan masyarakat.
9: Saya Ibu Ariani di Sumeneb. Pelayanan dan kualitas MBG selama ini, menurut saya, sudah bagus, karena selama ini saya, anak saya tidak pernah dikecewakan oleh pelayanan MBG. Tidak tahu yang lain, karena kehendak beda-beda. Anak ini suka lauk ini, yang lain suka yang itu. Namun, menurut saya, seharusnya disyukuri. Terima apa yang disajikan. Yang penting tidak memabukkan, tidak mencelakai. Memang beda kehendak kadang menimbulkan keributan. Sebenarnya tidak usah diributkan.
10: Saya Budianto di Sumeneb. Pembenahan program dapur MBG bukan hanya di Madura saja dilakukan, namun pembenahan atau evaluasi MBG harus menyeluruh di setiap SPPG. Dengan harapan memperoleh yang lebih baik dari yang sebelumnya, ini harus segera dilakukan agar program MBG tidak selalu menjadi isu hangat di publik.

0: Pendengar dan pemirsa, topik komentar pagi ini adalah pembenahan pelayanan dapur SPPG. Naskah ditulis dan dibacakan Imam Mukhlis.
1: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis, MBG, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Agar manfaat program ini dapat dirasakan secara optimal, kualitas pelayanan di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi, SPPG, terus menjadi perhatian. Pembenahan pelayanan dapur SPPG dilakukan sebagai bagian dari komitmen menghadirkan makanan bergizi yang aman, higienis, tepat waktu, dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Mulai dari proses pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, pengemasan hingga pendistribusian, seluruh tahapan harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keamanan pangan dan kualitas pelayanan. Dalam proses pembenahan, pemerintah bersama seluruh pihak yang terlibat terus melakukan evaluasi secara berkala. Berbagai aspek menjadi perhatian, mulai dari kelengkapan sarana dan prasarana dapur, sistem sanitasi, pengolahan limbah, hingga penerapan standar operasional prosedur atau SOP oleh para petugas. Langkah ini dilakukan agar setiap dapur SPPG mampu memberikan pelayanan terbaik kepada para penerima manfaat. Selain peningkatan fasilitas, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Para petugas dapur mendapatkan pembinaan dan pelatihan agar memahami prosedur pengolahan makanan yang sehat, menjaga kebersihan lingkungan kerja, serta memastikan setiap menu yang disajikan memenuhi kebutuhan gizi sesuai kelompok sasaran. Pendengar, pembenahan pelayanan dapur SPPG juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Pelayanan yang profesional dan transparan akan memberikan rasa aman bagi orang tua, sekolah, maupun masyarakat bahwa makanan yang diterima telah melalui proses yang sesuai dengan standar kesehatan. Di sisi lain, pengawasan terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah, instansi kesehatan, Badan Gizi Nasional, serta berbagai pihak terkait bekerjasama melakukan pemantauan agar setiap dapur SPPG menjalankan tugasnya sesuai ketentuan. Apabila ditemukan kendala di lapangan, evaluasi dan perbaikan dilakukan secepat mungkin sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Program ini juga diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas. Selain meningkatkan status gizi masyarakat, keberadaan dapur SPPG turut mendorong pemberdayaan pelaku usaha lokal melalui pemanfaatan bahan pangan dari petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM di daerah. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan bergizi, tetapi juga memberikan efek positif terhadap perekonomian masyarakat. Karena itu, pembenahan pelayanan dapur SPPG bukan sekedar memperbaiki fasilitas, melainkan membangun sistem pelayanan yang lebih baik, lebih akuntabel, dan berorientasi pada kualitas. Dengan dukungan seluruh pihak, program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu berjalan semakin efektif, memberikan manfaat yang optimal, serta menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama di Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Memasuki musim kemarau, kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah di Kabupaten Sumenep mulai meningkat. BPBD setempat bergerak menyalurkan bantuan air kepada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Muhammad Ali melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep mulai mendistribusikan bantuan air bersih ke 3 desa yang mengalami kekeringan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumenep Ahmad Laili Maulidi mengatakan, 3 desa tersebut yakni Desa Prancak dan Montorna di Kecamatan Pasosongan, serta Desa Podepor di Kecamatan Gending. Menurutnya, laporan kekeringan diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui surat resmi maupun layanan darurat 112. Distribusi air bersih di Kecamatan Pasosongan telah dilakukan 2 kali, sedangkan Desa Podepor baru 1 kali. Setiap truk tangki membawa sekitar 6.000 liter air bersih.
3: Jadi ketika itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan air dan jumlah masyarakat yang membutuhkan air. Untuk di wilayah Pasongsongan itu kami biasanya kirim itu sampai 4 kali. 4 kali dalam sehari, 4 kali 4 4 trip lah, 4 trip. Jadi satu tripnya itu 6.000 liter. Sama juga yang ke Talango kita kirim 6.000 liter. Tapi yang Talango itu satu trip cuma.
2: Laili menjelaskan, frekuensi distribusi disesuaikan dengan jumlah warga terdampak dan tingkat kebutuhan air di masing-masing wilayah. Khusus Kecamatan Pasongsongan, pengiriman dapat dilakukan hingga 4 kali dalam sehari jika kebutuhan warga meningkat. BPBD juga mengimbau pemerintah desa segera melaporkan kondisi kekeringan di wilayahnya sehingga bantuan air bersih dapat disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran.
0: Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan atau DP2KP Kabupaten Bangkalan bergerak cepat mengantisipasi ancaman serangan hama dan penyakit tanaman pada musim tanam ketiga. Selain mengoptimalkan irigasi perpompaan untuk mengatasi kekeringan, pendampingan intensif di lapangan juga terus dilakukan. Kepala Bidang Pertanian DP2KP Kabupaten Bangkalan, Abu Said, menjelaskan potensi serangan hama, khususnya tikus dan ulat, cenderung meningkat pada musim kemarau. Hal ini dipicu oleh pola tanam petani yang tidak serempak, sehingga hama berfokus menyerang lahan pertanian yang aktif. Menurutnya, untuk menekan resiko gagal panen, pihaknya menerjunkan petugas penyuluh lapangan, PPL, untuk mendampingi para petani secara berkala melalui sejumlah aksi nyata.
4: Memberikan pendampingan terkala ada satu serangan awal itu sudah kami lakukan baik grojokan maupun kami memberikan motivasi untuk membuat serangan tikus, membuat rumah burung hantu, rubuha.
0: Lebih lanjut ia menjelaskan grojokan tikus dan pendampingan pembasmian secara bersama-sama saat ditemukan indikasi awal serangan. Pembangunan rumah burung hantu edukasi di tengah sawah yang berfungsi sebagai tempat singgah maupun sarang predator alami pemangsa tikus.

0: Sebagai tuan rumah, Persatuan Lawn Tennis Indonesia atau PELTI Sumenep menargetkan juara pada kejuaraan Open Tennis Junior Sontor. Berikut laporan Familia.
1: Persatuan Lawn Tennis Indonesia PELTI Sumenep menargetkan prestasi membanggakan pada kejuaraan Open Tennis Junior Sontor yang berlangsung di Sumenep. Sebagai tuan rumah, PELTI Sumenep menurunkan 15 atlet junior terbaik untuk bersaing melawan sekitar 128 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Ketua PELTI Sumenep Dadang Dedi Iskandar menyampaikan bahwa seluruh atlet telah menjalani program latihan intensif sejak jauh hari agar dapat tampil optimal di hadapan publik sendiri. Di samping itu, pihaknya juga menilai status tuan rumah menjadi motivasi tambahan bagi para atlet muda untuk mengukir prestasi sekaligus membawa nama baik daerah di kancah nasional.
2: Dan kita akan juga menghadapi event kita di bulan Agustus KUTDP yang peringkat nasional, Mbak. Sontur, Mbak. Sumenep Open Turnamen. Tuan rumah, dan itu masuk di agenda PPPLT pusat, Mbak. Pesertanya seluruh Indonesia, Mbak. Nasional, Mbak. Akan dilaksanakan 3-9 Agustus di Sumenep.
1: Ajang ini diharapkan oleh Dadang menjadi wadah mengukur hasil pembinaan atlet muda PLT Sumenep, serta menambah pengalaman bertanding guna mencetak petenis berbakat yang siap bersaing di level lebih tinggi.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

bukan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikut. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, Kanal

0: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
1: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa sangat kami butuhkan yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi mustahil lah bisa janin keluar seperti itu ya.
2: Persatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar kita di Sumenep pagi ini untuk edisi Sabtu 8 Agustus 2026 dan saya Ani Purnama masih menemani Anda. Baik pendengar, untuk Sumenep pagi ini saya akan hadirkan informasi perakiran cuaca ya. Untuk 4 kabupaten di Madura dan juga nanti ada info update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Selamat pagi pendengar, awali hari ini dengan senyum terbaik dan juga hati yang penuh syukur. Tetap jaga kesehatan ya, karena tubuh yang sehat adalah kunci menjalani aktivitas dengan semangat.

Rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Pendengar, informasi perakiran cuaca khusus Kabupaten Sumenep untuk edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo bersama Observer Lavia berikut ini.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Lavia Farareta, Observer Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumenep yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Sabtu 8 Agustus 2026. Untuk prospek cuaca di sekitar wilayah Sumenep, hari ini diperkirakan cerah berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep adalah angin yang berasal dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga 30 km/jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 40 km/jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk informasi

Informasi selanjutnya yaitu informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan di sekitar wilayah Sumenep. Untuk perakiraan tinggi gelombang laut di sekitar wilayah perairan sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat yang hari ini memiliki aktivitas bahari, baik di sekitar wilayah perairan Kepulauan Sapu di bagian utara, perairan Kepulauan Kangean bagian utara, perairan Kepulauan Kangean bagian timur, perairan Kepulauan Kangean bagian selatan, serta wilayah perairan Kepulauan Sapu di bagian selatan, untuk mewaspadai potensi terjadinya gelombang tinggi yang mampu mencapai hingga lebih dari 2 meter, karena akan berbahaya bagi kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal tongkang. Kami juga menghimbau kepada pelaku pengguna moda transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan juga selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Mengingat saat ini wilayah Madura telah memasuki musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin serta potensi terjadinya kebakaran lahan dan juga hutan, serta menggunakan air dan energi secara efektif dan juga efisien. Masyarakat tetap kami ingatkan untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim sekitar wilayah Madura. Serta jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial kami, baik di Instagram maupun di Twitter, dan juga jangan lupa untuk mengunjungi website kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id, serta juga mendownload aplikasi info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Sekian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat menikmati weekend bersama keluarga. Terima kasih.

0: pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Melengkapi info perakhiran cuaca, kali ini untuk Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan ya. Perakhiran cuaca di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Untuk Pamekasan diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 51 sampai dengan 89%. Bergeser ke Sampang, hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 50 sampai 90%. Terakhir untuk Bangkalan, hari ini juga diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius. Dan selanjutnya pendengar, saya akan hadirkan informasi harga bahan pokok ya untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya.
2: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
3: Sebaiknya kita tahu berapa berat jantung dan otak manusia. Berat jantung laki-laki dewasa rata-rata adalah 300 gram, sedangkan pada wanita berat rata-rata jantung adalah lebih ringan, yaitu kurang lebih 250 gram. Otak laki-laki mempunyai berat rata-rata sekitar 1,36 kg, sedangkan otak wanita memiliki berat rata-rata sekitar 1,25 kg.
2: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.
1: Iya, untuk harga beras jenis premium hari ini Rp15.400 per kilogram, beras medium Rp13.400 per kilogram, untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp19.500 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Sementara untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp40.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Untuk harga telur ayam ras Rp24.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian untuk harga kedelai impor Rp15.000 per kilogram. Untuk cabai merah besar Rp35.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp40.000 per kilogram, bawang merah Rp32.000 per kilogram, dan bawang putih Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk kacang hijau Rp24.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram, dan ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Untuk kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, untuk kentang Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp6.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp15.000 per kilogram. Ya, pendengar, sesaat lagi kami segera menuju Pro3 RRI di Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melalui gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto